Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pup apa pup perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ngomong-ngomong soal hari apa ini, tentunya hari Jumat bener. Cuma hari ini tuh kira-kira apa yang dirayakan ya? Ini hari apa sih sebenarnya? Buat kamu yang belum tahu, 26 Juni ini adalah hari... Ada yang tahu nggak? Gak ada yang tahu kayaknya ya. Ini adalah Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI yang diperingati setiap tanggal 26. Wow. Kamu tahu nggak sih peringatan hari ini nih buat apa? Jadi hari ini

Ini bertujuan untuk memperkuat aksi dan juga kerjasama global untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. Aduh, mungkin buat kamu yang kayak, apalagi akhir-akhir ini udah mulai stres gitu, udah mulai bingung, udah mulai kelingan, kayak oh berat ya jadi WNI, tapi jangan sampai narkobaan. Karena aku tahu banget walaupun ini adiktif ya, sifatnya adalah adiktif dan bisa menenangkan, narkoba kan sifatnya seperti itu ya. Tapi kita sebagai anak muda juga harus kritis, kita harus juga ngerti dan tahu apa yang bahaya buat kita dan apa yang bisa kita hindari. Jadi itu sih yang pengen aku kasih tahu ke kamu, dan bakal aku share juga gimana sih sejarah singkatnya, terus tujuannya apa, dan kenapa kita sebagai anak muda tuh perlu banget gitu untuk bebas dari narkoba. Karena ya gak bisa dipungkiri juga ya, kalau misalnya kamu udah kecanduan nanti bisa merusak badan dan juga bikin kamu juga jadi orang-orang yang tidak bersyukur gak sih. Jadi selagi kita masih bisa bersyukur, aku rasa sudah selayaknya kita bersyukur. Untuk sejarahnya ya teman Pro 2, narkotika ini kan udah ada di masyarakat. Bahkan mungkin udah ada yang tahu juga kalau sebenarnya narkotika itu ada di obat-obatan, tapi dalam porsi yang sewajarnya ya, bukan yang porsinya yang kayak jadi kebanyakan gitu. Makanya kenapa harus ada resep dokter ya, karena biar gak kebanyakan di badan kamu dan bisa membuat kamu jadi kecanduan. No. Ini aku juga mau kasih tahu kamu gimana sejarahnya. Di banyak era mungkin peperangan tuh gak hanya lagi yang harus angkat senjata ya, tapi narkoba ini adalah salah satu hal yang harus kita perangi juga. Ini musuh kita sama-sama. Dan untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya narkoba secara umum, jadi tiap tanggal 26 itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Dan kalau kita rujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika ini berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau bisa juga merangsang seperti kayak opium ataupun ganja. Nah, untuk dosis yang tepat ini itu biasanya dipakai di dunia kedokteran. Tapi kalau pemakaian yang di luar dosis itu artinya kamu sudah ada di ambang-ambang yang tidak baik ya. Itu hal yang membahayakan teman Pro 2. Nanti bakal aku share lagi deh ya gimana sejarahnya buat kamu yang penasaran kayak Kak dari tadi pengen share, Kak tadi pengen share. Iya sabar. Aku bakal share setelah lagu-lagu yang mau lewat. Ada lagu yang sekarang lagi hype banget nih di TikTok, ada Coke Bottle.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

0: I'm a fireball. Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Let's go. Aku bakal kasih tahu kamu gimana sih sejarah Hari Anti Narkotika Internasional ini terbentuk. Jadi Hari Anti Narkotika Internasional ini digagas dari tahun 1988 oleh United Nations Office on Drugs and Crime atau UNODC di tanggal 26 Juni gitu. Dan tanggal istimewa ini juga dipilih dengan berbagai macam pertimbangan ya, mengambil momen pengungkapan kasus perdagangan opium oleh Lin Zexu ya di tahun 1785 sampai 1851 di Humen, Guangdong, Tiongkok. Dan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 juga menyebutkan bahwa narkotika adalah satu zat ya atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semisintetis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, terus juga hilangnya stres, bisa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan bahkan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam beberapa golongan. Jujur ini agak sedikit menakutkan ya, bukan agak sedikit sih, kayak menakutkan banget. Dan tahun ini pastinya juga jadi hari yang spesial karena pasti kita sebagai warga negara Indonesia dan juga warga negara internasional harus banget untuk lebih aware lagi, lebih tahu lagi apa sih sebenarnya bahayanya. Dan aku sih ngerasa semoga kita sama-sama ngerti dan juga mulai sadar ya, apalagi para anak muda, jangan cuma karena stres kamu juga jadi larinya ke narkoba. Jujur bahaya banget sih. Dan untuk hari ini ya teman Pro 2, kita udah punya tema yang juga diterbitkan oleh BNN di tahun 2026, yaitu membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Oke, nanti bakal aku jelasin juga kira-kira apa sih maksud dari tema ini, karena rada berat ya buat kita yang kayak terbiasa dijelaskan dengan bahasa bayi. Nanti aku akan coba menjelaskan ke kamu dalam bentuk bahasa bayi ya. Karena emang aku ngerasa kayak iya ya, susah banget ya kalau misalnya kayak mau baca tentang narkoba, tapi kalau bahasanya sulit tuh kayak hah. Ya udah, nanti bakal aku kasih tahu ke kamu dan akan aku usahakan untuk bisa membuat kamu mengerti.

Okay, karena aku tadi udah menjanjikan kamu bakal bahas tentang tema Hari Anti Narkotika Internasional. Aku bakal kasih tahu nih. Kalau tadi kan kamu udah tahu nih kalau temanya hari ini kita bakal bahas tentang narkotika. Dan tema di tahun ini Hari Anti Narkotika Internasional 2026 itu adalah membangun generasi sehat, cerdas dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar Menuju Indonesia Emas 2045. Nah, sebenarnya tema tahun ini nih difokuskan sama penguatan kualitas generasi kita sebagai pilar utama negara. Jadi diharapkannya melalui tema ini pemerintah itu bisa memperkuat komitmen dalam melindungi anak sama remaja, apalagi ya karena memang di saat satu umur segitu tuh kayak masih cari jati diri ya, jadi kayak gampang terbawa arus untuk upaya pencegahan, terus juga ada edukasi dan juga rehabilitasi yang berkesinambungan. Dan peringatan HANI atau Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ini pastinya diharapkan juga bisa jadi penggerak kepedulian untuk semua elemen bangsa. Ingat, semua elemen bangsa, bukan salah satu aja. Jadi sudah seharusnya kita juga berupaya ya, bukan hanya nunggu pemerintah dulu, nunggu NGO dulu atau lembaga swadaya masyarakat. No, ini semuanya harus kita bergerak bersama-sama. Dan upaya ini juga bakal jadi bagian dari aku bisa bilangnya tuh upaya untuk kita bisa menjaga kualitas generasi penerus kita, karena visi Indonesia Emas 2045 ini udah makin deket dan bisa diwujudkan kalau individunya, apalagi generasi mudanya itu sehat, berkarakter tanpa harus ada pengaruh narkotika. Wow, jujur dalam banget, deep banget ya pesannya. Nanti bakal ada juga informasi-informasi yang lengkap karena hari ini bakal kedatangan narasumber yang aku sangat-sangat agak deg-degan ya teman Pro 2, karena ini jujur kakak-kakak yang bakal datang ke sini ini adalah kakak-kakak yang sangat-sangat ahli di bidang narkotika. Jadi kamu kalau misalnya punya pengalaman atau mungkin kamu pernah terjerumus ataupun juga melihat orang-orang di sekitar kamu pernah, boleh banget nanya ya. Aku gak mau menutup kayak, ih kenapa ya kamu udah pernah ya. Enggak, kita harus sama-sama belajar untuk gak menjudge orang gak sih. Jadi buat kamu yang mau, boleh banget nanya aku di nomor Pro 2 0819 02 057 ribu. Oke? Okay?

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Teman Pro 2, buat kamu yang hari ini lagi libur, karena anak sekolah juga libur ya, kuliah juga libur. Aku udah nanya sama adikku, kalau Unram libur, jadi kayaknya banyak banget yang libur. Kalau misalnya kamu gabut dan kayaknya aku butuh sesuatu yang produktif gitu loh, kamu bisa banget langsung cek ke YouTube-nya RRI Mataram Official, karena bentar lagi aku bakal live, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol tentang Hari Anti Narkotika Internasional. Jujur seru banget, karena mungkin ya orang tuh selalu nganggep remeh gitu ya, kayak anak muda tuh pasti dia sangat-sangat impulsif banget. Nah, kali ini kita bakal ngobrol sama kakak-kakak yang luar biasa. Menurut aku sih, aku rada-rada jiper sedikit, cuma kita terobos aja deh ya. Nanti bakal ada di jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

0: dimiliki oleh Korea. 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang.
1: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Oke, pendengar Prasatya Radio Mataram, demikian tadi sudah kita ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia hari ini yang tadi kita ikuti dari RRI Pro 3 Jakarta yang sudah menyiarkan pertandingan antara Jepang dan Swedia yang berakhir seri di 1-1. Selanjutnya pendengar, kita akan lanjutkan menuju program selanjutnya di Merajut Pangan Bumi Gora. Namun sebelumnya kami hadirkan terlebih dahulu Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial TikTok akun @IndonesiaNewsDaily1 yang menyebutkan bahwa Gunung Semeru mengalami letusan dahsyat pada Jumat 19 Juni 2026, disertai dengan hujan abu dan awan panas di berbagai wilayah hingga membuat ribuan warga panik menyelamatkan diri. Berdasarkan hasil verifikasi informasi, unggahan tersebut memuat narasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang tercatat oleh lembaga berwenang. Gunung Semeru memang mengalami aktivitas erupsi, namun klaim mengenai letusan dahsyat awan panas yang meluas ke berbagai wilayah serta kepanikan ribuan warga tidak didukung oleh laporan resmi kebencanaan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan memastikan kebenaran setiap informasi kebencanaan melalui sumber resmi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora yang juga pada edisi ini mengadopsi tentang nilai-nilai keindonesiaan. Sehingga kalimat topik kita untuk kesempatan ini adalah meneguhkan identitas budaya, eksistensi produk lokal, dan sejarah untuk pariwisata berkelanjutan. Goalsnya memang obrolan pada pagi ini adalah pariwisata berkelanjutan yang didorong oleh adanya nilai-nilai keindonesiaan seperti mencerminkan identitas budaya, eksistensi terhadap produk lokal kita, kecintaan yang juga terkait tentang sejarah, di mana sejarah ini bisa mencakup tentang pertanian. Untuk itu di studio sudah hadir Ibu Tinar Menarti, pemilik atau owner Songgaja Food. Assalamualaikum Ibu Tinar.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, terima kasih, saya bersyukur bisa hadir. Saya rasa cukup banyak yang berhalangan ini karena terserang flu dan batuk ya, pergantian musim ini. Ibu Tinar bisa hadir. Apa kabar Ibu Tinar?
2: Alhamdulillah.
1: Ini nampaknya beberapa bulan kemarin cukup sibuk ya Bu ya. Dan terakhir pameran di Jakarta, betul?
2: Terakhir baru minggu lalu di Bali.
1: Bali, waduh, luar biasa ya. Nanti saya akan sampaikan juga produk dari Ibu Tinar seperti apa rilis fisiknya dan apa yang diproduk, mungkin bisa diceritakan. Saya rasa ada kemasan baru yang sangat-sangat otentik dan ini nampaknya memorable sekali ya. Baik, tapi sebelum ke arah situ, ada narasumber kita juga yang sudah hadir pada pagi ini, ada Ibu Irene Silviani SPMM, Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi dan Harga Pangan. Assalamualaikum Ibu Irene.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, betul ininya ya, jabatannya Bu ya tadi ya.
3: Ketersediaan dan stabilisasi pasokan.
1: Pasokan, oh ya, ada kata pasokan ya. Berarti panjang juga ya Bu ya.
3: Kayak SPHP.
1: SPHP. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu Irene mewakili Bapak Kepala Dinas yang berhalangan hadir ya. Terima kasih Bu Irene. Apakah yang pertama ini on air atau sudah pernah?
3: Di TVRI pernah.
1: Oh iya, berarti sudah punya pengalaman ya. Mungkin ini ya, visual. Terima kasih Bu Irene sudah hadir. Nanti satu lagi dalam perjalanan, seorang pengelola pariwisata Lombok Tengah, Pak Zenor, mudah-mudahan bisa segera bergabung pada pagi ini di studio. Dan Anda yang menyimak pada

0: Pagi ini silakan bisa bergabung ke 0818-0205-6000. Tadi ada dering telepon, itu nomor telepon studio ya, 0370-646-521. Saya juga bersama Ibu Tina, Ibu Irene, dan Pak Zenor nanti, Anda bisa simak visualisasinya di kanal YouTube RRI Mataram Official. Tapi ini tidak perlu menelpon karena menyimak melalui YouTube cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya ke Bu Tina dulu nih. Bu Tina, ya, ini Pak. Kalau melihat topik ini atau kalimat topik ini, tentu eksistensi produk lokal ini menjadi miliknya Bu Tina pada pagi ini. Dan produknya adalah song gajah yang berbahan baku utama kacang mete. Sekarang punya varian, ada yang original, ini pernah saya cicipi juga, tapi yang dua ini nampaknya belum, ayam taliwang dan sate rembige. Ah, ini produknya. Bisa cerita nih dulu, Bu, kenapa eksistensi produk lokal menjadi perhatian nih, Bu Tinar, sejauh ini?
1: Ya, kami di Song Gajah itu base kami ada di Kabupaten Dompu. Ya. Untuk saat ini produksi sampai dengan distribusi masih di Kabupaten Dompu juga. Dan bahan baku juga langsung dari tempat. Kenapa kami mengangkat potensi lokal untuk menjadi produk gitu ya Pak Gus. Kalau kita lihat sekarang potensi lokal ini bukan hanya sampai di komoditas saja.
0: Tidak gitu sampai ya. Di komoditas, ya. Oke.
1: Jadi harus mempunyai nilai tambah yang lebih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi untuk mencapai nilai tambah yang lebih, kita harus membuat sesuatunya menjadi lebih naik kelas lagi dengan cara diolah, diproduksi, dan didistribusikan baik dengan kemasan yang menarik dan juga dengan inovasi tentunya.
0: Betul sekali ya. Jadi tidak hanya sampai di kacang mete sebagai bahan baku, tetapi ada nilai tambah dan peningkatan di tingkat olahannya, Bu, ya.
1: Betul.
0: Sudah berapa lama ini, Bu Tinar, kalau boleh kita flashback lagi?
1: Untuk PT Sentra Pangan Song Gajah itu di 2014
0: ada,
1: tapi kami baru memiliki izin dan legalitas lengkap itu di 2019.
0: Oke. Ibu Dinar tidak sendiri ya tentu ya. Siapa yang kira-kira membantu untuk pasokan ini kan melihat karena kita dengar di awal di Dompu yang utama, kemudian belakangan mencoba untuk ekspansi juga ya ke bahan baku di sini.
1: Betul.
0: Siapa kira-kira di
1: Dompu? Jadi mitra kami banyak Pak Gus. Yang tentunya untuk bahan baku sendiri ada petani di sana.
0: Iya.
1: Ada perempuan-perempuan desa tempat kami yang untuk mengolah. Dan tentunya juga sinergitas dengan pemerintah daerah dan media serta juga dengan akademisi begitu. Nah, kalau untuk di dalamnya sendiri Song Gajah menggandengnya adalah para petani yang ada di desa. Nah, untuk saat ini Pak Gus, dalam waktu dekat itu kami juga akan, tadi sudah di-spill ya, mau ekspansi gitu ya untuk bahan baku. Jadi sekarang mau mengambilnya single originnya Nusa Tenggara Barat gitu. Jadi mengambil lebih luas untuk jangkauan komoditasnya.
0: Oke, baik. Saya ke Bu Irene nih. Bu Irene, kalau melihat ini, apa nih pendapat Ibu soal bagaimana kita menyikapi sejarah pertanian kita yang cukup panjang di Nusa Tenggara Barat? Ditambah sekarang produk pertanian kita tidak hanya padi dan beras ya Bu ya. Betul. Tapi ada perkebunan juga. Bagaimana nih Bu Irene melihat story NTB sebagai wilayah pertanian?
2: Sebagaimana kita ketahui bersama, NTB itu adalah sampai saat ini bertahan sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dan tentunya untuk mempertahankan itu tidak lepas dari untuk kita mempertahankan tradisi, akar budaya, dan identitas budaya lokal yang sudah ada. Nah, dari apa yang disampaikan tadi ini juga menjadi salah satu yang memang harus kita angkat. Kalau saat ini kan kita sudah tahu kita dulunya punya Padi Beak Ganggas yang jadi ini salah satu ikon saat Gogo Rancah dulu.
0: Yeah.
2: Kemudian kita juga punya kopi yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu.
0: Yeah.
2: Kemudian kita punya bawang putih yang terkenal, bawang putih lokal.
0: Betul.
2: Yang di Sembalun yang tentunya rasanya berbeda walaupun dari jumlahnya kita kalah ya dengan ini yang impor.
0: Iya, iya. Jadi story-nya panjang juga Bu ya, pertanian NTB ya Bu ya.
2: Kita punya ya, kita punya sejarah yang cukup beraneka ya.
0: Yeah.
2: Untuk ini, untuk pertanian NTB ini.
0: Betul.
2: Ya.
0: Kalau boleh tahu mungkin Bu, apakah ini bisa menjadi cerminan bahwa memang masyarakat NTB tidak bisa lepas dari pertanian ya.
2: Betul. Dari ini, dari tradisi sendiri masih terlihat ya, dari dulu seperti, tapi sekarang ini sudah ini sudah agak mulai terkikis seperti ini ya Pak.
0: Yeah, yeah.
2: Budaya lumbung.
0: Lumbung apa ya. Gimana itu Bu Irina?
2: Kalau ini kalau kita lihat masih ada di beberapa yang masih mempertahankan tradisi seperti di Desa Bayan ya. Ada lumbung pangan. Yang ini setiap panen mereka harus mengisi dulu lumbung. Jadi tidak langsung dijual semua. Dan ini juga masih ada juga di beberapa di Pulau Sumbawa seperti di ini di Batu Lante.
0: Batu Lante.
2: Ya, di ada ini ada alang kalau biasanya untuk lumbungnya namanya.
0: Okay. Yeah.
2: Kemudian di Bima juga ada Bali Lengge.
0: Bali Lengge. Ya. Sama ya Bu ya, hampir ya, sama fungsinya.
2: Ya. Apa filosofinya sama?
0: Filosofinya ya. sama. Oke. Okay.
2: Ya. Selain itu juga ada apa? Umalengge ya tadi ya, Umalengge ya.
0: Ya.
2: Kemudian ada kopi.
0: Kopi, nah kopi, ini bagaimana nih soal kopi Bu?
2: Kalau kopi kan dari zaman dulu ya.
0: Belanda mungkin
2: dari
0: ya.
2: Dari zaman Belanda ya.
0: Kolonial.
2: Ya. Ada kopi Tambora.
0: Kopi Tambora ya.
2: Ada kopi Tepa di Sumbawa.
0: Betul.
2: Kemudian ada kopi Sajang.
0: Ya.
2: Di ini.
0: Di Lombok
2: Sembalun,
0: Timur ya.
2: Nah itu juga menjadi kekhasan sendiri yang tentunya tumbuh dari ini apa. Identitas budaya.
0: Identitas ini, budaya kita ya. Jadi memang
2: sudah lama.
0: Agraris, pertanian,
2: yeah,
0: perkebunan ini menjadi karakter NTB pada umumnya Bu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini pendengar, dan saya pada pagi ini bersama tim ada Sari Wisudawati, penyiar pada pagi ini yang juga membantu traffic untuk menerima telepon Anda di 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21. Sedangkan di teknik studio ada Bung Haji juga yang mengatur lalu lintas visualisasi di kanal YouTube RRI Mataram Official. Sedangkan untuk pertanyaan melalui kolom chat, saya bisa monitor nanti sambil di tengah-tengah perbincangan ini bisa membaca seperti apa pertanyaan Anda untuk Pak Zenor yang sedang dalam perjalanan, Bu Tinar dan Bu Irene yang sudah hadir di studio. Saya hadirkan juga pesan-pesan tematik dan setelah iklan layanan masyarakat ini kembali lagi bersama Anda di dialog Merajut Pangan Bumi Gora.
3: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
4: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
3: Emangnya nggak capek, Bu?
4: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
3: Emang ngaruh, Bu?
4: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
3: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
4: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
3: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
4: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
5: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Ya, kembali lagi saya sampaikan, saya Agus Santosa, hingga mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti bersama Anda di topik meneguhkan identitas budaya, eksistensi produk lokal, dan sejarah untuk pariwisata berkelanjutan. Ini sebuah topik yang membutuhkan tidak hanya kerja keras tetapi juga ada landasan filosofinya. Bahkan tadi kalau Bu Tinar sudah menceritakan kenapa harus memilih produk lokal, dan Ibu Irene menjelaskan tentang story dari pertanian di Nusa Tenggara Barat. Ada kopi, ada yang jelas padi, kemudian filosofisnya lumbung, dan ya produk-produk perkebunan seperti kacang mete yang menjadi bahan baku Bu Tinar. Saya bersyukur juga sudah hadir. Ini beberapa kali kita undang pada pagi ini.
1: Kasih.
0: Dia ini person yang meneguhkan identitas budaya atau memperkenalkan identitas budaya di Lombok. Ada Pak Zenor, pengelola pariwisata di Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Zenor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah hadir walaupun cukup ini ya, melawan kemacetan. Apa kabar Pak Zenor?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Bagaimana tamu-tamu kita pada pagi ini?
2: Alhamdulillah sudah mulai banyak meningkat ya, karena adanya liburan juga sih sekarang.
0: Liburan, betul.
2: Iya.
0: Memang Lombok itu best time visitnya Mei sampai Agustus ya.
2: Betul.
0: Karena tengah-tengahnya ada libur.
2: Betul, betul sekali bagus.
0: Banyak juga wisatawan asing ya?
2: Iya, banyak. Tapi sekarang berdampak juga terhadap terjadinya ini, apa itu, geopolitik gitu ya, itu berkurang. Kemudian ada juga event perhelatan dunia, World Cup di Amerika.
0: Betul ya, tersedot ke sana.
2: Iya betul, berbagi ke sana.
0: Iya, padahal kalau melihat rupiah kita sempat bergejolak ya.
2: Betul sekali.
0: Kesempatan bagi wisatawan untuk ini ya, mengeluarkan dolarnya kalau berkunjung ke Indonesia.
2: Betul sekali.
0: Baik. Pak Zenor, kalau melihat di tempat Pak Zenor kan cukup beragam ya. Ada atraksinya juga.
2: Betul.
0: Ini apa, display pameran.
2: Betul.
0: Kemudian berpotensi untuk menggelar dinner dan sebagainya.
2: Betul sekali.
0: Dan melihat langsung bagaimana seorang perempuan menenun.
2: Betul sekali.
0: Kenapa digabung seperti itu? Apa ada tujuan utamanya?
2: Oke, baik. Kami punya konsep ya, itu sebuah wisata budaya gitu ya. Jadi wisata budaya itu harus berkelanjutan seperti itu.
0: Betul.
2: Nah, salah satu caranya adalah kami harus melestarikan budaya itu sendiri seperti itu. Ya. Melestarikannya, kemudian apakah itu dari segi kerajinan, apakah itu dari segi kuliner.
0: Betul.
2: Itu kami jadikan jadi satu seperti itu.
0: Ya.
2: Karena di era sekarang, generasi sekarang mungkin mereka kurang gitu ya terhadap momen itu.
0: Ya.
2: Maka dari itu kami punya sebuah konsep.
0: Betul.
2: Bagaimana kita membuat sebuah wisata edukasi, di mana wisata edukasi budaya itu bisa dinikmati oleh generasi sekarang sampai yang akan mendatang seperti itu.
0: Oke, jadi satu kehadiran bisa melihat berbagai macam.
2: Betul. Di satu ya, titik kami bisa buatkan seperti itu gitu.
0: Amenitas ya.
2: Baik.
0: Tapi ada juga yang menjual produk tenun hasil.
2: Iya betul, karena di sana kan sebagai salah satu destinasi para wisatawan, tentunya kami akan bersiap juga sebagai bahan souvenir bagi mereka yang berkunjung ke tempat kami seperti itu.
0: Oh iya, saya lupa. Lokasinya di Desa Sukarare.
2: Betul.
0: Kecamatan Puyong, Jonggat ya.
2: Iya. Mohon maaf. Kami lokasinya di perbatasan antara untuk galeri ya, Puyong Sukarare itu berbeda sekali.
0: Betul.
2: Tetapi tenun-tenun yang kami orbitkan tentunya adalah tenun Desa Sukarare seperti itu.
0: Bisa cerita apa yang paling menarik di Desa Sukarare, Pak Zenor?
2: Baik, mungkin yang paling menarik adalah bagaimana sebuah kerajinan, yaitu sebagai warisan leluhur budaya kami, yang masih kami bisa pertahankan sampai saat ini, dan sudah terkenal ke mancanegara lah seperti itu.
0: Masih bisa kita lihat motif-motif yang mungkin sudah rumit.
2: Tentunya masih sampai saat ini. Iya, masih.
0: Iya, berarti tantangannya ada generasi ya.
2: Betul, generasi sekarang.
0: Baik, ini tantangan berat ini, karena benar-benar sekali. Ini kan sulit juga ya.
2: Betul.
0: Butuh
2: sekali.
0: Kesabaran.
2: Betul sekali.
0: Dan selama ini kebanyakan dilakukan oleh seorang perempuan ya.
2: Betul sekali.
0: Oke, Bu Tinar, ini kan kalau melihat lokasi tanaman metenya Bu Tinar ini adalah di Songgajah di Dompu ya, yang juga identik dengan pariwisata Tambora Bu Tinar. Apakah
3: betul,
0: memang
3: betul
0: ada keterhubungan?
3: Kebetulan sekali Pak Agus, jadi dalam waktu dekat ke depan dan juga menarik ke belakang gitu ya,
0: betul.
3: Pak. Kami sudah MOU dengan Geopark Tambora.
0: Ya.
3: Salah satu ini ya Pak ya, kebanggaan juga di Dompu gitu, ada Gunung Tambora sebagai destinasi wisata, juga sebagai ikonnya juga untuk di Kabupaten Dompu. Nah, kalau melihat dari potensinya ini, kebetulan di tempat kami itu adalah daerah lintasan untuk ke Tamboranya, Pak Gus. Jadi di Sentra Pangan Songgajah itu kami tidak hanya menjual produk gitu ya Pak. Kami ada menghadirkan cerita di balik produk itu sendiri. Bagaimana produk itu dihasilkan dan juga sampai siapa yang berperan di belakangnya. Dan keterkaitannya dengan Tambora adalah produk kami ini ada gitu ya, dari tanah subur sisa letusan Gunung Tambora tersebut. Dan itu menjadi satu unique selling dari kami di Sentra Pangan Songgajah gitu. Karena salah satu poinnya adalah rasa atau otentik dari kacang mentai kami dibandingkan dengan di tempat lain, seperti itu Pak.
0: Iya, jadi didukung oleh itu ya. Artinya Bu Tinar kan juga mengadopsi prinsip gotong royong kan?
3: Betul, betul.
0: Jadi sekali. Ibu-ibu diajak untuk memetik, memanen mete ya?
3: Betul, kami tidak dipetik, SOP di Songgajah adalah dipanen bebas.
0: Oh,
3: gitu.
0: Bagaimana ceritanya Bu Tinar?
3: Ya, kenapa SOP-nya dipanen bebas? Karena buah yang dipetik itu belum tentu bisa dibedakan mana yang matang, yang siap untuk dipanen dan tidak. Kenapa begitu? Karena pohon mentai itu tinggi, Pak Gus.
0: Tinggi.
3: Jadi kalau kita pakai tempat wadah untuk memetik itu takutnya buah yang masih muda pun bisa ikut kepetik.
0: Jatuh ya.
3: Itu yang pertama. Yang kedua juga dari segi rasa dan kualitas, tentunya buah yang matang lebih baik untuk diproses selanjutnya.
0: Baik. Kalau begitu sih kita tanya ke Bu Irene dulu nih. Ini kan ini ya Bu Irene, artinya hal-hal ini kan menarik ya Bu ya. Jadi kan ya kalau wisatawan berkunjung tidak cukup hanya melihat tenun.
3: Betul.
0: Pasti mereka ingin mencicipi apa nih kira-kira masakan yang khas di wilayah kita ya, di Nusa Tenggara Barat. Di samping itu camilannya juga harus dicari kan supaya bisa dibawa pulang.
3: Betul.
0: Salah satunya mungkin produknya, atau salah satunya adalah produknya Bu Tinar yang Songgajah ini. Artinya Bu ini kan menunjukkan bahwa kesiapan kita dalam soal ketersediaan, termasuk juga tupoksi ibu, yaitu stabilisasi pasokan dan harga pangan.
3: Betul.
0: Bagaimana Bu, ke depan kira-kira adakah semacam cetak biru dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melihat potensi yang ada Bu Irena?
1: Ya, untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sendiri saat ini kan kita masih fokus ke ini ya, ke pangan.
0: Pangan ya.
1: Ya sebenarnya kita tetap melaksanakan proyek, menghitung proyeksi untuk ini apa, ketersediaan, dan tetap memantau harga untuk pangan sendiri. Nah, untuk yang ini, untuk yang tadi sampaikan oleh Bu Dinar, ini di perkebunan.
0: Betul.
1: Salah satu potensi lokal yang menjadi unggulan juga ya, untuk mete, kopi tadi
0: kopi ya,
1: dan sekarang coklat juga ada.
0: Coklat, wah, kakao ya, kakao itu coklat ya Bu ya?
1: Ya, kakao ya, di KLU.
0: KLU, ya. Sempat kita dulu undang kepala dinasnya dan penelitinya lah kira-kira di ada dua produk yang sudah eksis ya Bu ya, benang jomot dan kajuman, apa saya lupa itu ya, itu contoh coklat ya.
1: Iya betul, yang ini yang sudah mulai dikembangkan untuk di perkebunan sendiri. Dan ini juga salah satu yang menjadi pendukung untuk pariwisata kita, yang penyajian kuliner, yang ini, yang gastronomi dari NTB,
0: NTB ya.
1: Jadi ya disajikan, mungkin kalau mente ada di beberapa tempat, tapi mente yang ini yang disajikan dengan rasa NTB mungkin
0: ayam
1: ada ya.
0: Ayam taliwang sate rembige.
1: Ya, mungkin itu yang menjadi kekhasan kita nanti.
0: Iya. Baik, nanti kok bisa itu ya, nanti kita tanya Bu Tinar ini. Baik, artinya sebenarnya ini sudah peluang besar ya Bu ya?
1: Peluang besar
0: bagi
1: ya,
0: siapapun untuk mengeksplorasi segala macam potensi ini.
1: Ya, NTB sangat kaya.
0: Kaya. Khusus itu kakao tadi Bu. Boleh cerita sendiri Bu Irene, apa pengalaman Bu Irene setelah melihat tanaman kakao di Lombok Utara?
1: Ya, itu salah satu potensi yang ada di kita sih ya, yang saat ini lagi digali untuk tidak hanya ini, tidak hanya produksi tapi sampai pengolahan.
0: Pengolahannya. Soalnya kalau bicara coklat itu lintas generasi, Bu. Betul. Dari anak-anak sampai orang tua ya.
1: Suka
0: ya. Suka. Apalagi next coklat Mete ya, Bu ya, kayak di Eropa berarti. Oke, Pak Zainur, saya juga lihat di tempat Pak Zainur punya potensi untuk meletakkan table sih ya, meja lah gitu ya, untuk menyambut tamu yang dinner lah misalkan.
2: Betul.
0: Itu kan potensi menyajikan aneka ragam masakan khas Sasak, Sumbawa, Mbojo kan luar biasa, Pak Zainur.
2: Betul sekali. Kami memang di sana untuk memajakan para wisatawan. Kami juga menyiapkan di sana makan ya, di mana konsepnya adalah lagi-lagi adalah kearifan lokal yang kami lengkap, yaitu kami bilang adalah dulang begibung.
0: Nah, itu
2: dia.
0: Itu bagaimana konsepnya itu?
2: Dulang begibung adalah salah satu khas kita kan Lombok gitu kan, di mana itu kan kita hanya jumpai ketika ada acara begawe bilangnya kalau kita
0: begawe,
2: kan.
0: Ya, betul.
2: Begawe, dan itu salah satu hal yang unik juga, yang unik yang selik juga seperti Mbak Dina bilang, dan itu salah satu menjadi khas tradisional kuliner kami gitu. Dan alhamdulillah mereka responnya sangat positif. Dimana selama ini pelanggan kami bukan hanya domestik dari Indonesia saja, tapi orang Singapura, Malaysia sangat cocok gitu loh dengan rasa yang kami sajikan seperti itu. Karena itu benar-benar khas banget. Salah satu adalah menu kami di sana Ares. Ares kan sangat langka ya.
0: Betul ya.
2: Kita mungkin kalau keliling di Lombok di restoran mungkin agak langka seperti itu. Karena pertama kita harus punya banyak stok bahan baku, yaitu pisang, gitu kan. Kalau kita tidak punya pisang, banyak bahan baku pisang, itu agak sulit gitu.
0: Iya, Kemudian kan harus diolah juga ya.
2: Betul, diolah.
0: Diambil jantungnya.
2: Betul, betul. Nah, itu yang unik. Jadi ketika tamu-tamu makan, kami akan menceritakan bagaimana storytelling daripada sebuah makanan itu sendiri seperti itu. Dan mereka sangat interest sekali. Karena dalam sebuah menu itu juga kami menamakan dengan sajian yang unik juga. Salah satunya mungkin kami bilang adalah makan ala datu seperti itu.
0: Oke,
2: kemudian
0: nama ya.
2: Kita bilang pelungguh ngerombok seperti itu. Itu nama salah satu konsep-konsep yang kami sajikan di sana. Jadi benar kearifan lokal yang kami angkat gitu.
0: Iya, berarti tamu datang boleh duduk bersila atau
2: duduk kami siapa? Duduk di sana bersila lah. Kayak kita ketika begawe di Lombok. Jadi duduk bersila gitu. Jadi di sana kami siapkan rumah, benar-benar rumah tradisional yang beratapkan alang seperti alang, itu. Ya, jadi pure adalah benar-benar seperti desa kita desa, gitu lah.
0: Ada kode subuh isya apa?
2: Betul. Yang selama ini kalau kita begawe, kita kan bilang kalau kita makan itu begibung ya. Begibung kan kalau berdua kita bilang kodenya subuh. Kalau bertiga kita bilang maghrib. Nah, itu juga yang kami angkat cerita seperti itu, Mas Adis.
0: Iya, Bu Tinar ini dari Dompu, tapi dia suka masakan Sasak ya. Bagaimana Bu Tinar next ke depan? Ini kan ya saya bilang Bu Tinar sudah melampaui ekspektasinya ya. Dari usaha rintisan, kemudian sempat memkurasi bahkan berpameran dengan salah satu otoritas moneter kita ya, Bank Indonesia. Itu kan luar biasa, Bu. Tapi bagi seorang yang sudah melampaui ekspektasi, tentu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu ya. Next, ide apa ini, Bu? Karena saya baru tahu kalau substitusinya ada di Lombok Utara juga untuk mengambil bahan belakangan. Ternyata ada kesamaan, kemiripan. Rinjani, Tambora kan?
3: Iya, betul. Untuk ke depan kalau berbicara inovasi, pastinya kita tuh tidak bisa menentukan inovasi itu hanya sekedar ingin dan ikut tren, Pak.
0: Tidak bisa ya, padahal itu kan karena, syarat ya, Bu. Kenapa ya?
3: Kalau menurut saya sendiri yang pertama adalah by data dulu.
0: Harus ada ini
3: ilmiah, inovasi yang diciptakan by data. Apakah ini tren tuh urutan kedua lah, Pak. Tapi by data tuh yang pertama. Jangan sampai kita sudah inovasi banyak itu malah jadi boncos istilahnya gitu, bagus kalau di kami.
0: Jadi harus kuat dulu ya.
3: Iya,
0: jadi fondasinya.
3: Iya, fundamental ada fondasi terlebih dahulu by datanya. Nah, kenapa tadi juga Pak Gus sudah spill ya? Untuk ini KLU kan sendiri,
0: betul,
3: juga ada kacang mente gitu ya.
0: Iya, ini
3: mente.
0: Mumpung
3: ke depan itu mungkin salah satu project gitu ya, mungkin nanti bisa kita kolaborasikan gitu. Karena sekarang kan tidak bisa juga berdiri sendiri dengan mengatakan ini hanya di satu tempat, karena kita di sini adalah Nusa Tenggara Barat.
0: Gitu. Ada kesamaan rasa kata Bu Lina.
3: Iya, jadi kalau di Dompu vulkanik. Betul, kalau di Dompu itu ada Gunung Tambora yang waktu itu sudah dahsyatnya meletus. Dasyat,
0: hampir 3/4-nya.
3: Dan di tanah kami yang ditanami jambu mente ini juga berasal dari vulkanik dari Tambora. Ternyata setelah kami teliti bay data juga gitu ya Pak Agus ya. Ternyata di KLU, di Lombok sendiri itu juga ada gitu. Dan itu juga salah satunya dari letusan Gunung Rinjani yang Rinjani, ada di Lombok. Nah, dari itu ada kesamaan. Kesamaan dalam segi rasa. Ternyata memang pohon mente yang tumbuh di tanah subur dari letusan Gunung Berapi itu memiliki cita rasa atau ciri khas dari
0: pengaruh abu vulkanik tadi ya Bu.
3: Iya, dari tingkat kesuburannya itu.
0: Oke, luar biasa. Berarti ini leluhurnya Tambora dan leluhurnya Rinjani ya Bu. Bukan Pak Senar. Oke, kalau ngomong soal-soal data, saya rasa Bu Erin ini sudah punya semacam gambaran ya. Ada PPT dan sebagainya. Kira-kira kalau data seperti apa Bu Erin? Data ya tanaman pangan kita di NTB seperti apa pada umumnya?
1: Untuk pangan?
0: Iya. Ya. Ini kan dipengaruhi oleh dua letusan ya.
1: Iya, betul.
0: Kolosal gunung yang sangat-sangat dahsyat ya.
1: Betul. Untuk pangan NTB ini salah satu lumbung pangan dari secara nasional. Kemudian produksi kita tahun ini sampai Mei kemarin kita produksi sudah produksi 10 dari 10 provinsi yang tertinggi.
0: Tertinggi Bu hasil kita ya. 2025 atau tahun ini?
1: Tahun ini untuk yang ini yang tahun ini ya, tahun 2026 sampai Mei kemarin.
0: Keren.
1: Kita sudah ini sudah panen salah satu yang ini dari 10 provinsi yang tertinggi di dari nasional.
0: Iya. Itu membuktikan apa kira-kira Bu Irene ya? Apa yang mendasari produktivitas itu? Ya,
1: kita luas baku sawahnya cukup.
0: Masih luas?
1: Masih bagus ya.
0: Oke.
1: Produktivitas juga bagus karena sekarang kita kan udah banyak ini embung.
0: Betul.
1: Kemudian
0: Bendungan
1: ya.
0: Ya, eksistensinya.
1: Bendungan
0: ya.
1: kita sudah tersebar ya, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa ya. Betul. Jadi produktivitas lebih tinggi. Kemudian optimalisasi lahan yang dulunya kita daerah-daerah yang mungkin satu kali tanam sudah bisa dua kali.
0: Bisa dua kali ya.
1: Bahkan ada yang kalau di Pulau Lombok sampai tiga kali
0: ya. Tiga kali ya, emang luar biasa. Tapi saya suka itu tadi fungsi bendungan ya Bu, ternyata memengaruhi ya. Bahkan bendungan dam itu kan terbanyaknya ada di NTB ya.
1: Betul.
0: Meninting, Batu Jai masih ya Bu ya?
1: Masih.
0: Pengge.
1: Masih.
0: Saya rasa kalau disebutkan mungkin lebih dari 10 ya.
1: Ya, cukup banyak.
0: Lebih dari 10. Tapi saya tertarik ini kan kalau lihat luas baku sawah kita kan ada yang panen sekali ya. Satu kali ya. Artinya kan juga ada daerah-daerah yang tanda hujan ya Bu Irene ya.
1: Ya.
0: Itu masih bisa dioptimalkan.
1: Masih. Yang satu kali itu ya tanda hujan.
0: Tanda
1: itu
0: hujan tadi ya. Itu kan kecenderungannya di selatan Lombok ya Bu ya. Kalau di Lombok.
1: Betul. Sekarang kan ada pompanisasi.
0: Pompanisasi, ya. Betul ya. Ya, ya ingat betul sekali. Dan pemilihan bibit yang tepat ya.
1: Ya, pemilihan bibit yang tepat. Apalagi sekarang kita antisipasi menghadapi El Nino yang katanya akan terjadi di tahun 2026 ini. Ya, ini sarannya memakai benih yang lebih tahan.
0: Lebih tahan ya. Artinya yang tidak tanda kutip perakus air lah ya.
1: Betul.
0: Oke baik ya, sampai juga ke El Nido ya, walaupun dua hari ini hujan ya buat Dinar ya. Tapi kemarau kata BMKG belum tentu tidak hujan ya. Berarti oke, bukan hanya mendung saja seperti lagu. Baik, kita akan lanjutkan lagi Bu Irene, Pak Zenar dan Bu Dinar. Kita coba intip nanti yang mungkin sudah ada yang bergabung di kolom live chat YouTube kanal RRI Mataram Official. Tapi yang bergabung melalui telepon masih ada kesempatan di 0818 02 05 6000 ya, itu lebih mudah saya rasa di versi GSM ini ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi selanjutnya setelah kita ikuti pesan-pesan senada berikut.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Iya, jika boleh kita bagi menjadi tiga segmen, saya rasa di 20 menit terakhir ini adalah bagaimana kita meminta simpul-simpul dari pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Dinar, owners dari Songgaja Foods, Pak Zenor yang seorang pengelola pariwisata di Lombok Tengah, dan Ibu Irina Silviani, Kabid Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Pangan ya. Ya, nanti kalau saya salah nanti bisa dikoreksi lagi, tapi
1: sudah betul.
0: Sudah betul ya. Dan banyak berbicara soal terakhir tentang data ya, data tentang potensi pertanian yang sama-sama kita sepakati Bu Irina bahwa merupakan sejarah kita juga ya, bagian dari sejarah NTB ya, pertanian. Dan ngomong-ngomong soal itu, ada yang sudah bertanya dari Sari, menarik konsep restorannya, tapi apakah storytelling tentang kuliner tadi juga disampaikan kepada pengunjung lokal atau warga Lombok juga, karena banyak yang gak ngerti histori dari kuliner tersebut. Ini jelas-jelas tertuju ke Pak Zenor ini.
2: Baik.
0: Kita berbagi mikrofon ini sama Bu Tina.
2: Baik.
0: Ya, silakan. Storytellingnya Pak Zenor.
3: Baik, tadi saya bilang bahwa kami di sana penyajian adalah benar, yang kami angkat adalah kearifan lokal dan budaya gitu ya. Sebuah konsep yaitu restoran tradisional dengan brand kami adalah Dulang Begibung.
0: Ya.
3: Jadi masing-masing makanan kami akan menceritakan storytellingnya kepada para customer yang berkunjung.
0: Yeah.
3: Yang tadi saya bilang Ares.
0: Ares tadi ya.
3: Yeah, Ares itu kenapa seperti ini? Itu kami akan menceritakan bagaimana storytelling dan kapan digunakan masakan Ares itu.
0: Mm-hmm.
3: Gitu. Karena masakan Ares itu kita tidak bisa jumpai setiap hari begitu kan.
0: Yeah.
3: Kita hanya menjumpainya ketika acara-acara tertentu seperti begawe dan yang lain-lain seperti itu. Nah, kemudian tadi juga kami punya sebuah konsep yaitu Dulang Begibung itu. Kami di sana dulang tuh minimal 2 orang yang sudah dulang. Maksimal 3 orang. Sesuai dengan konsep kami bahwa ada subuh dan maghrib seperti ya, itu.
0: Subuh itu 2 rakaat,
3: maghrib 3. Betul, maghrib 3. Ya? Tapi kalau zuhur enggak bisa.
0: 4 ya.
3: Berlebihan. Jadi masing-masing makanan kami ceritakan storytellingnya. Kemudian di sana ada misalnya babalung, itu kami akan ceritakan juga. Kemudian apa ya, ada ebatan, itu juga masing-masing punya storytelling kepada tamu seperti itu.
0: Sangat mudah lah kita ceritakan.
3: Sangat mudah, betul.
0: Bahkan filosofi dulang pun bisa ceritakan ya.
3: Kami ceritakan semua.
0: Kenapa mesti kerucut.
3: Betul sekali.
0: Baik. Menarik, saya rasa untuk pertanyaan dari Sari tadi sudah langsung terjawab ya. Tapi memang tantangannya masih banyak yang belum mengerti ya Pak Zenor ya. Artinya masih mungkin anak-anak.
3: Baik, karena ini masih baru nih Pak Gus. Kami masih promosi seperti itu ya. Dimana selama ini memang saya belum apa ya, seharusnya saya roadshow ke sekolah seperti itu kan juga.
0: Harusnya,
3: tapi selama ini saya bermitra dengan pihak biro yang selama ini. Dan mungkin teman-teman dari Lombok belum banyak yang mengetahui, tapi justru orang luar yang banyak mengetahui seperti itu ya.
0: Ya
3: mungkin kedepannya saya juga masih butuh promosi, baik yang di internal kami, di daerah kami. Kemudian saya juga sering promosi sampai ke luar daerah Mas Agus. Ke Bali, ke Jawa seperti itu.
0: Pokoknya di mana ada sempat, di situ kita berpromosi.
3: Karena ini masih baru sekali, belum setahun masalahnya. Jadi saya butuh waktu dan proses untuk mempromosikan sebuah konsep kami seperti itu.
0: Baik. Saya rasa ada konsep camping yang bisa jadi playground, anak-anak bisa.
3: Betul sekali. Ya, di samping
0: tempat Bapak ya.
3: Betul sekali. jadi di sana kami buat sebuah glamping budaya. Brand kami lagi-lagi glamping budaya. Di mana di sana kami angkat sebuah tenun. Tenun sebagai warisan budaya, warisan leluhur kita yang perlu kita lestarikan seperti itu. Nah, salah satu cara kami melestarikan adalah dengan kami membuka kelas tenun, Pak Gus. Kelas tenun, kemudian apa hubungannya dengan glamping? Anak-anak sekolah, mereka bisa check-in pas hari Sabtu. Malamnya, mereka bisa di sana menginap dengan apa di camping, di glamping itu. Kemudian kami sajikan makanan tadi bagus yang dalam begini itu.
0: Jadi lebih luasa lah.
3: Betul,
0: ya.
3: Lebih luasa dan kemudian pagi harinya mereka bisa belajar tenun seperti itu.
0: Sekali.
3: Nah setelah itu berhubungan dengan galeri, kalau mereka pulang mereka bisa membawa oleh-oleh seperti itu.
0: Pasti penasaran.
3: Jadi
0: rilisnya bisa dibawa pulang.
3: Betul. Jadi yang mereka dapat adalah pertama adalah knowledge, ya kan? Kemudian oleh-oleh.
0: Iya, pasti.
3: Dan yang paling sangat penting adalah ilmu tadi, bagus.
0: Iya, bisa pamer ya sama teman-teman yang
3: lain. Betul sekali.
0: Ngomong-ngomong soal pameran, nah kita berbagi mikrofon lagi ke Bu Tinar nih. Bu Tinar, dari sekian pameran, atau mungkin yang terakhir ya, Jakarta, Bali terakhir, apa insight yang Ibu dapatkan mungkin dari mereka yang mengunjungi booth-nya Bu Tinar?
1: Ada satu kebanggaan saya ya Pak Agus ya, waktu saya memperkenalkan ke mereka bahwa saya dari NTB, produk original NTB, itu bukan hanya mengenalkan sebuah produk gitu ya, tapi saya sedang mengangkat dan membawa identitas budaya dari Nusa Tenggara Barat, kayak gitu.
0: Bu Tinar juga pakai custom?
1: Salah satunya mungkin hari ini juga Pak. Jadi sebisa mungkin wastra juga melekat. Jadi itu tadi Pak Agus ya, tidak hanya membawa produk, tapi juga ada identitas yang kita bawa.
0: Betul
1: sekali. Sekaligus memperkenalkan bahwa di NTB sendiri tuh banyak banyak ragamnya gitu.
0: Betul, ya.
1: Jadi saat wisata datang ke NTB mungkin bukan hanya melihat keindahan alamnya, tapi juga bisa menikmati wastranya dan pulang masih bisa membawa sebuah oleh-oleh yang menceritakan juga tentang budaya yang ada di Nusa Tenggara Barat.
0: Ada yang mereka cetuskan mungkin semacam keinginan next produk-produk ini akan diapakan yang supaya mungkin bagi mereka tertarik buat ini?
1: Ada, tentu ada Pak. Jadi setiap pameran tuh punya ini sendiri Pak ya, apa insight-nya sendiri ya.
0: Betul.
1: Tergantung juga dari konsep pamerannya dan daerah mana
0: ya,
1: tempat pameran kita,
0: tempat kita berpameran.
1: Betul. Nah kalau untuk yang di Bali yang terakhir kemarin, awal Juni kemarin, itu lebih banyak ke konsep ternyata gitu. Pasar Bali untuk kacang mentah sendiri itu tinggi gitu.
0: Suka mereka itu.
1: Mereka suka untuk yang original.
0: Yeah.
1: Ternyata, nah itu tadi Pak, salah satu USP balik lagi ya Pak ya, USP yang di kami itu bahwa ada kualitas otentiknya, cita rasa otentiknya dari produk kami seperti itu. Nah terus juga dari tampilan untuk yang sekarang dengan kemasan yang baru itu, kami menceritakan bahwa di kemasan ini bukan hanya produk tapi ada cerita di balik produknya, seperti storytellingnya dari produk ini. Sampai beberapa juga ada yang bertanya, ini kenapa sate rembige, kenapa ayam taliwang, seperti itu kan. Ini apa, kayak gitu, apakah satenya dimasukkan, kayak seperti itu.
0: Selintas memang seperti itu, pertanyaan awam ya. Gimana cara, apa bumbunya, atau seperti apa ya. Tapi saya rasa nanti ada sesi selanjutnya buat Bu Tinar ya, untuk menceritakan. Justru di penghujung ini banyak pertanyaan ini Bu Irena. Yang pertama dari Gemini, bagaimana pemerintah memastikan produk pangan lokal tidak hanya menjadi komoditas, tetapi juga menjadi identitas budaya yang dicari wisatawan? Saya rasa tidak hanya ketika di pameran saja ya, boleh gitu ya Bu ya, tetapi kalau sudah jadi identitas, ketika dicari wisatawan dia ada. Bagaimana untuk memastikannya menurut Ibu Kabitnya?
2: Ya, untuk ini, untuk kuliner kita mendorong hotel-hotel juga menampilkan gastronomi cita rasa NTB.
0: NTB ya.
2: Jadi ada sejarah di situ, ada kekasan gastronomi NTB. Contohnya untuk ini, untuk Lombok misalnya, alhamdulillah sekarang kan sudah mulai ini didorong ketersediaannya, baik itu di hotel maupun dalam kemasan yang lebih tahan lama. Contohnya kita sudah punya ini ya, kayak sate rembige yang sudah dikemas vakum lebih tahan lama
0: ya.
2: Kemudian ayam taliwang juga seperti
0: betul.
2: Itu ya,
0: itu sudah pertanda ya, ukuran bahwa kita
2: sudah mulai
0: bisa sampai ke identitas tadi ya.
2: Iya betul.
0: Oke, terjawab nih Gemini. Kita ngebut nih Bu Irene, Bu Tinar dan Pak Zenar. Saya rasa ini ke Pak Zenar nih, dari Lovely. Jika setiap wisatawan hanya boleh membawa pulang satu hal dari NTB, apakah itu produk pangan, cerita sejarah atau pengalaman budaya, apa yang paling Bapak dan Ibu wariskan agar mereka selalu ingat? Apa ini ya, menurut Pak Zenar yang mudah, yang memorable bagi seorang pengunjung nih?
3: Baik, kami di sana kan punya tenun ya, yang memorable dan mungkin tidak akan bisa dilupakan mungkin tenun itu sendiri.
0: Tenun itu sendiri.
3: Iya kan. Jadi karena tenun itu kan multifungsi ya kan, produk kerunannya banyak banget. Yang tadinya hanya berupa kain, tapi mereka bisa buat baju, mereka bisa bikin sebuah tas, fashionable lah seperti itu. Dan itu mungkin tidak akan bisa terlupakan menurut saya gitu. Yeah, yeah. Dan yang kedua adalah lagi masalah khas apa dulang pinggul tadi itu. Yeah. Jadi dari segi rasa, karena tampilan dan sajian sangat-sangat unik dan berbeda dari tempat yang lain seperti itu.
0: Iya, yeah, yeah. Walaupun perbedaan itu bukan sesuatu yang aneh, tapi saya rasa itu yang membuat kita ingat ya.
3: Dan mereka akan mau balik lagi ke tempat kita dengan mengingat yang tadi.
0: Psikologinya seorang manusia ya. Oke, okay, saya rasa ini kalau untuk Lovely Check tadi sudah dijawab diwakili oleh Pak Zenar lah kira-kira ya.
3: Baik.
0: Karena Bu Tina juga sempat menceritakan bagaimana orang itu bisa tertarik dan Bu Irene juga menegaskan tentang sudah ada teknologi yang bisa dibawa, teknologi vakum tadi ya. Oke, ke R.Y. Sudarman, apakah pariwisata saat ini telah menjadi sarana pelestarian budaya dan sejarah atau bahkan justru mengancam identitas lokal? Saya rasa kita berbagi aja lah untuk dijawab di closing statement ya. Bu Tinar, kira-kira dari perjalanan obrolan ini, Bu Tinar sampai juga pada tahap ini, saya rasa tahap yang menurut saya sebagai seorang jurnalis sudah pada tahap mapan lah ya, kira-kira ya. Ada produksi bisa tetap jalan, artinya aktualisasi Bu Tinar yang menjadi concern pada saat ini menurut saya, tapi saya kira Bu Tinar mungkin punya pendapat apa soal obrolan ini.
1: Untuk hari ini ya Pak ya, tentang eksistensi pariwisata juga ketahanan pangan khususnya untuk produk makanan gitu ya. Kalau menurut saya sendiri itu seperti hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya Pak.
0: Tidak bisa berdiri
1: dari
0: sendiri, Pak, ya?
1: Bersinergi gitu ya. Dan untuk kedepannya pasti yang kita butuh adalah kerjasama pentahelik gitu. Baik itu dari kami sebagai pelaku usahanya, dari pemerintah, juga dari pihak swasta, bahkan dari akademisi juga kami butuh seperti itu. Nah, melihat di Nusa Tenggara Barat sendiri sekarang ini kan kekayaan alam dan kekayaan potensi lokalnya itu sangat tinggi. Tapi bagaimana kedepannya itu bukan hanya lagi terbatas pada komoditas seperti tadi ya Pak. Jadi kita harus berusaha memberikan nilai tambah. Dari yang nilai tambah ini akan memberikan kebermanfaat yang lebih banyak dan lebih luas tentunya. Seperti itu. Di samping itu juga sebuah identitas dari budaya itu tidak bisa lepas.
0: Ya.
1: Karena apa? Kalau saya bilang di closingan ini adalah potensi lokal itu tidak terbatas hanya di komoditas.
0: Betul.
1: Tetapi juga sebagai penghidupan untuk masyarakat yang banyak, dan juga sebagai warisan yang harus legacy, dijaga dan dilestarikan bersama.
0: Ya, karena itu dia bisa ikut memberikan kesejahteraan bagi orang lain ya, tidak hanya pemiliknya, tetapi juga di dalamnya ada sebuah family ya, artinya keluarga besar.
1: Betul, kekeluargaan dan gotong royong.
0: Ya, ternyata memang itu yang menjadi identitas orang Indonesia ya. Ya baik, kalau Pak Zenor sendiri bagaimana? Selama menjadi seorang pengelola.
3: Baik, berbicara masalah pariwisata apa sustainable culture gitu ya. Bukan hanya berfokus kepada kunjungan dan ekonomi gitu ya. Tetapi lebih kepada bagaimana kita melestarikan budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat lokal. Kemudian yang berkelanjutan adalah bagaimana kita bisa melindungi lingkungan agar warisan itu tetap lestari dan budaya sampai saat ini gitu. Ya. Dan harapan saya juga bagi teman-teman mungkin yang mau merasakan bagaimana sensasi daripada khas kuliner kami, bisa follow di IG kami di Museum Dharma Setia.
0: Dharma Setia.
3: Baik.
0: Saya suka itu kata sensasinya, itu kata-kata orang komunikasi. Ya.
3: Masya Allah.
0: Ya, saya rasa kalau Ibu Irene yang biasa mungkin kebanyakan di sehari-hari bicara soal ketersediaan, stabilisasi pasokan dan harga, tapi kali ini kita minta pendapatnya banyak tentang sejarah. Bagaimana Bu Irene boleh bicara soal sejarah ini, kekuatan sejarah sebagai penopang dari tugas dan fungsi Ibu?
2: Ya, kita dapat sampai sekarang karena sejarah yang lalu juga, dan itu tidak bisa kita tinggalkan. Dan untuk pariwisata berkelanjutan ini juga tidak akan lepas dari tradisi plasma nutfa asli yang ada di sini, kemudian akar budaya yang itu juga akan menjadi pendukung untuk pariwisata berkelanjutan dan juga untuk ini apa, ketahanan pangan yang berkelanjutan juga.
0: Betul ya, jadi harus didukung juga dengan adanya bukti-bukti otentik yang masih tersimpan ya Bu ya.
2: Betul.
0: Sama-sama kita upayakan. Kalau begitu nanti saya titip ke Bu Kabit, Bu Pak Zainor, mungkin ke Bu Dina suatu saat mungkin pernah ke Jawa, akan ke Jawa, Pulau Jawa, bisa menemukan di mana museum plasma nutfanya Gora ya. Gugur Rancah kan?
3: Gugur Rancah.
0: Iya, di mungkin mudah-mudahan di Museum Sativa di.
3: Amin.
0: Ya, di Sukabumi kalau enggak salah ya Bu Irene ya. Iya, ya, nanti kita cari ya.
2: Ada kita masih, untuk ini.
0: Masih ada, Bu?
2: Itu apa? Maaf. Yang benih biak ganggas itu?
0: Masih.
2: Ada di ini, di Balai Benih ada.
0: Balai Benih.
2: Ya. Cuma untuk pengembangannya untuk petani aktifnya sendiri yang sekarang terbatas, karena masih juga dipakai untuk ini misalnya upacara adat.
0: Oke,
2: itu kan ya, beras merah ya itu
0: ya. Iya, betul. Ya. Ya, mungkin kalau tidak plasmanya ya ada produknya ya masih bisa kita beak ganggas. Wah itu panennya pakai ketam ya Bu ya?
2: Iya, cuman dia umurnya kan memang lebih panjang.
0: Lebih panas ya, sesuai dengan namanya merah tinggi ya. Wah itu luar biasa. Terima kasih Bu Irene sudah bergabung, Pak Zainor. Baik. Terima kasih sudah menyampaikan pendapat di forum yang mungkin terlalu sempit ya buat kita Bu Dina juga. Insya Allah nanti kita sambung lagi di forum selanjutnya, mungkin tidak terbatas pada studio, kita coba nanti berkunjung ke masing-masing tempat.
3: Baik.
0: Ibu-ibu dan bapak-bapak pada pagi ini supaya bisa juga memperlihatkan backgroundnya ternyata pertanian, pariwisata dan hasil perkebunan menjadi hal yang menarik dalam konteks dialog selanjutnya. Untuk itu sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung melalui kolom live chat, tingkatkan terus atensi Anda. Saya Agus Santoso, presenter pada pagi ini mewakili kerabat kerja yang bertugas, juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda baru saja menyimak dialog merajut pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.
5: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
6: Terima kasih guys sudah belanja.
5: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kepolisian sektor Bolo, Polres Bima Kabupaten Polda NTB kembali mengungkap dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Saat melakukan penggerebekan, polisi mengamankan dua pria beserta puluhan poket diduga sabu siap edar. Kedua terduga masing-masing berinisial MY alias Yan dan RA yang merupakan warga desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Kapolres Bima melalui Kapolsek Bolo, Ibtu M. Sofyan Hidayat menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang merasa resah dengan aktivitas mencurigakan di salah satu rumah warga. Sesampainya di lokasi, petugas memasuki rumah yang dimaksud dan menemukan kedua terduga berada di dalam salah satu kamar. Setelah keduanya diamankan, polisi kemudian menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan sebagai bentuk transparansi. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 23 klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu siap edar. Selain itu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti lain berupa satu alat hisap bong, 69 lembar plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp346.000 yang diduga hasil transaksi, 3 sendok pipet, 2 bungkus rokok, serta 2 unit telepon genggam. Di hadapan petugas, salah satu terduga mengakui kepemilikan barang bukti tersebut. Selanjutnya, kedua terduga beserta seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Bolo untuk proses hukum lebih lanjut.
3: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyaksikan.

0: dilayani dengan buruk atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, selamat pagi menjelang siang maksudnya. Ini masih suasana pagi tapi kita udah di NTB siang ya. Oke. Saya Dian Mustafa, pendengar, menggantikan Sari Wisudawati yang akan merangkai acara dari saat sekarang, pendengar, sampai tuntas nanti tugas saya di jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Iya, kami awali dengan menikmati lagu Armada, Buka Hatimu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bener masih terus bersama menemani Anda di Musik Informasi Pro Satria RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Iya, di hari ini Mataram cerah pendengar, jadi akan membuat suasana hati Anda juga cerah ya. Oke, yang sekarang lagi mempersiapkan untuk apa nih, mau kemana nih? Wah, belum sudah nampak ada yang mau ke pasar begitu, yang mempersiapkan menu untuk besok akhir pekan ya. Padahal sekarang ini liburan anak sekolah juga ya. Jadi memang seperti agak bertambahkah pekerjaan Anda sebagai orang tua ya, terutama ibu ya, karena apalagi sekarang ini terlihat di setiap lingkungan ya, di setiap kampung itu ada yang main layangan. Pasti bertanya-tanya, iya emang lagi musim layangan ya. Dan mau tidak mau ya, emang ekstra maksudnya untuk mengawasi anak-anak. Apalagi kalau bermain layangan itu tepat banyak di pohon-pohon, belum lagi di apa ya, kabel-kabel listrik, tiang-tiang listrik itu ya. Jadi ini kalau musim layangan itu tuh katanya yang paling seru, ketika ada layangan putus terus rame-rame untuk dikejar ya. Padahal bisa membeli dengan harga 5.000 atau 10.000, tapi mereka tuh bangganya itu ketika layangan putus terus ada yang dapat ya, yang beruntung maksudnya menemukannya, seperti itu ya. Aduh. Iya. Jadi emang apalagi di libur sekolah ini dan menjadi pilihan begitu ya untuk mereka bermain mengisi liburan. Tapi yang pasti pengawasan orang tua lagi-lagi seperti yang tadi saya informasikan, Nike memang harus super ketat sih deh. Awasi ya anak-anak SIDA, jangan sampai maksudnya bermain boleh tapi tidak membuat mereka menjadi celaka tanda kutip. Apalagi bermainnya itu memang harus pilih-pilih, jangan sampai di dekat-dekat pohon terus sampai di tiang listrik. Nah, apalagi benangnya itu yang paling dikhawatirkan ya. Sebisa mungkin apa ya, untuk tidak memberikan mereka ruang begitu di jalanan. Karena kan kalau orang naik sepeda motor, belum lagi tali layangan ini, benangnya maksudnya itu riskan ya untuk para pengendara motor ya. Jadi saya yakin, tapi Anda insya Allah ya bisa begitu memprotek anak Anda, memberikan pengertian, bukan melarang mereka bermain layangan ya, tapi bagaimana bermain tanpa harus membuat orang khawatir atau mengganggu sekitarnya.

89,2 FM Prasadar dari Mataram. Ya, Anda yang sedang mobiling, ya, yang sedang dalam perjalanan mendengarkan kami siaran Pro 1 melalui RRI Digital, ya, dan juga 89,2 FM, 89,2 MHz maksudnya, dan 92,7 MHz. Ya, semoga perjalanan Anda lancar seperti yang Anda rencanakan, tentunya seperti yang Anda inginkan, sampai tepat, ya, tepat waktu. Apalagi Anda sudah punya janji nih, jangan sampai ditunggu, ya, oleh yang oleh yang menunggu Anda maksudnya. Oke, yang pasti semangat untuk Anda pendengar, masih terus lanjut menikmati lagu yang satu ini, Rizky Febian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

pendengar We Were Young dari album Element of Life-nya. Ini ada Kanda Brothers featuring Iga Mas Sardi. Lagu ini dirilis sekitar tahun 2023. Oke, untuk kalian yang saat ini masih terus bersama kami dalam rangkaian Pro Satria dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Insya Allah ya, ini akan menjadi Jumat yang berkah, terus bisa membahagiakan seseorang juga hari ini. Wah, kayaknya kalau Anda sudah memberikan surprise atau sesuatu ya yang membuat orang bahagia, itu juga kayak pengaruhnya ke Anda ya. Meskipun sedikit saja berbagi, itu masya Allah luar biasa rasanya ya. Baiklah pendengar, saya tuntaskan musik informasi, tapi masih lanjut ya, karena masih ada rangkaian lagu dan juga informasi-informasi yang lain, inspirasi-inspirasi yang lain nanti ya untuk Anda di rangkaian NTB siang hari ini.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk menerima dan melanjutkan program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas atau Plan Project sebagai salah satu program unggulan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Lombok Timur Haji Muhammad Cuaini Taufik saat membuka forum Focus Group Discussion Exit Strategi Upland Project Kabupaten Lombok Timur. Sekda menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Republik Indonesia yang selama ini memberikan pendampingan secara konsisten dalam ekosistem penyelenggaraan program Upland. Menurutnya program ini sangat membantu daerah karena didukung skema pendanaan dari Islamic Development Bank SDB ya, dan International Fund for Agricultural Development melalui pemerintah pusat dalam bentuk hibah. Demikian lintas informasi.
0: Telah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini masih bersama di siaran 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, untuk Anda yang siang hari ini sepertinya mau me time aja. Okay, bolehlah ya me time untuk lebih memberikan ruang buat diri sendiri ya. Ya, boleh-boleh aja sih, sah-sah saja dong. Apalagi me time maksudnya lepas dari gadget Anda. Oh, wah, kayaknya dia yang bagus nih ya. Karena ternyata kalau terus-terusan ya untuk melihat gadget Anda, itu ternyata memang pengaruh juga. Nah, ini sering kali ya Anda mendengarkan informasinya. Memang tidak dipungkiri ya, di era digital ini Anda tuh semakin akrab yang namanya dengan medsos. Terus ada video-video pendek sekarang ya. Terus juga ada berbagai konten yang tentu bisa diakses ya dalam hitungan detik. Tapi ternyata memang di balik kemudahan-kemudahan ini ya ada fenomena-fenomena yang muncul yang sekarang itu ternyata menjadi topik trending ya, banyak diperbincangkan. Pasti Anda juga sudah mendengarkan dan kenal ya brand Rod namanya. Nah, ternyata secara umum brand Rod ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi menurunnya kemampuan berpikir, terus suka gagal fokus ya, dan sering tidak konsentrasi. Kenapa? Karena ternyata cek dan diricek karena pengaruh mengkonsumsi konten digital yang dangkal ya, yang bersifat hiburan instan lah, seperti itu. Emang ya candu. Kalau udah ngelihat yang hiburan apalagi di Facebook, itu udah yang kayaknya wah, tangan kita tuh tidak bisa berhenti untuk scroll ya. Okay. Jadi memang itulah pentingnya untuk kita melihat fenomena ini menjadi perhatian yang cukup serius, karena ternyata hal ini juga banyak dialami oleh generasi yang tumbuh bersama internet dan media sosial, apalagi kita yang punya anak-anak ya. Anda masih punya anak balita, dan ini juga menjadi satu hal yang pekerjaan rumah begitu ya, yang harus dikelarkan. Dan menurut informasi dalam program edukasi kesehatan nih oleh Kementerian Kesehatan RI, jadi kebiasaan scrolling media sosial ya, artinya ada kebiasaan-kebiasaan nikeng nggih. Terutama buat si Den nih, Ina Ama, yang punya anak selalu berlebihan, apalagi di liburan sekolah ini ya. Kita bisa melihat tuh sudah berderet anak-anak ya, menikmati gadget ini tanpa henti tuh secara berlebihan. Dan ternyata tuh pengaruhnya otak akan terus-menerus menerima rangsangan yang cepat. Nah, akibatnya seseorang menjadi lebih sulit berkonsentrasi pada aktivitas yang membutuhkan fokus dalam waktu lama. Misalnya belajar, membaca, atau menyelesaikan pekerjaan. Nah, mungkin di sini Anda juga bisa lihat anak-anak Anda ya. Kalau kemarin-kemarin tuh dia misalnya lancar nih dalam hal membaca bukunya, belajarnya, atau membaca Al-Quran. Tiba-tiba ini beberapa pekan ini kok sepertinya dia gagal fokus, tidak fokus, dan lain sebagainya. Nah, sepertinya juga nih, dia sedang dipengaruhi atau terkena dengan fenomena brain rot itu ya. Jadi jangan sampai ya kemampuan berpikir mereka itu akan semakin melemah. Karena paparan konten singkat yang terus berganti itu memang membuat otak terbiasa menerima informasi secara instan tanpa proses analisis yang mendalam. Nah, kalau dalam jangka panjang kondisi ini ternyata bisa mengurangi kemampuan seseorang untuk memahami persoalan yang kompleks dan susah ya untuk mengambil keputusan secara matang. Nah, okay, pendengar, jadi caranya untuk bisa mencegah dianjurkan ada pola penggunaan gawe yang tentu sehat ya, bukan melarang, tapi bagaimana membatasi waktu layar maksudnya. Nah, memperbanyak aktivitas fisik ya, membaca buku, mengkonsumsi konten-konten digital yang edukatif dan berkualitas. Ternyata itu ya cara untuk
mencegah brain rot ini sendiri ya. Bagaimanapun literasi digital yang baik itu sebenarnya kunci agar teknologi bisa dimanfaatkan secara bijak tanpa mengurangi kualitas kemampuan berpikir dan kesehatan mental Anda ya. Oke, pendengar, sudah informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar masih bersama di Siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, FIFA World Cup 2026 ternyata tidak cuma tentang unjuk skill dan persaingan di lapangan. Tapi untuk 2026 FIFA World Cup Piala Dunia ini, pendengar ya, di tahun 2026 ini memunculkan tren baru. Wah, tren apakah itu? Pasti Anda tidak percaya, warna sepatu para pemain sepak bola ya yang sebelumnya hanya didominasi dengan warna-warna netral ya, seperti misalnya hitam dan putih. Tapi coba Anda perhatikan sekarang ya, sepatunya itu ada yang berwarna pink dan menjadi tren dan semakin umum digunakan oleh hampir seluruh pemain. Jadi tidak heran ya, banyak yang menyebut Piala Dunia kali ini adalah Piala Dunia dengan sepatu warna pink terbanyak. Memang terbukti ya, dalam setiap pertandingan itu pasti tidak terlalu fokus ya, tapi ternyata hampir 90% nih kalau Anda fokus memperhatikan sepatunya, semua pemain menggunakan sepatu yang warna pink, meskipun modelnya berbeda dan juga dari brand yang tidak sama ya. Perusahaan besar ya untuk produk sepatu ini juga dan lainnya itu berbondong-bondong membuat desain khusus World Cup 2026 dengan warna pink atau electric fuchsia ya. Jadi hal ini ternyata muncul bukan tanpa alasan loh pendengar ya. Nah, menurut WGSN Forecast, jadi ini adalah lembaga peramal yang tren, 2 tahun sebelumnya di 2024 sih sudah di prediksi ya bahwa warna elektrik fuchsia ini yaitu campuran warna merah muda dengan terang, warna merah muda terang dengan ungu itu akan menjadi tren utama di tahun 2026. Dan ternyata WGSN juga menyebut kalau tren ini sih didorong oleh keinginan konsumen untuk tampil lebih optimis, mencolok dan ekspresif ya. Oke, pendengar, keberadaan warna pink yang dinilai sangat mencolok dan kontras ini memang saat berpadu dengan warna rumput yang hijau itu juga tujuannya ada ya. Jadi agar para pemain dan sepatunya itu mampu menyedot perhatian ya, baik yang menonton langsung di stadion atau dari layar TV, sehingga akan lebih jelas tertangkap di kamera ya, dan lebih mudah mendeteksi pada saat bermain, selebrasi, berlari, atau pada saat gerakan slow motionnya. Iya, jadi hal lain yang juga dianggap mempengaruhi fenomena ini adalah kaitannya itu dengan selera para pemain dalam memilih warna, model, atau merek sepatu tertentu. Dan beberapa pemain memang lebih suka sepatu pink ternyata karena ingin tampil mencolok ya. Jadi warna pink ini dianggap sebagai warna yang lebih mewakili ekspresi dari para pemain, apalagi di panggung yang besar ya seperti Piala Dunia 2026. Oke, pendengar, itu dia informasi tren sepatu pink di Piala Dunia 2026 yang saya lansir dari rri.co.id. Dan menuntaskan musik informasi untuk saat ini, kita masih lanjut tapi ya dengan berbagai rangkaian acara nanti pendengar. Dan tentu untuk Piala Dunia 2026 ini masih terus Anda bisa dengarkan ya, dengar bareng hanya di siaran RRI ya, itu biasanya di dini hari dan juga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah biasanya ya. Nah, untuk dini hari besok juga masih bisa Anda dengarkan ya siaran Piala Dunia 2026 ini dan juga informasi-informasinya yang pasti hanya di RRI.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Beth Hamburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Jerman takluk 1-2 dari Ekuador. Sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.

0: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Erstmal gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
2: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
3: Ouais, très content du résultat parce qu'il nous qualifie.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: On est vraiment fier et content.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik.

juara grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen grup F. Sementara

dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas. Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Baik, pendengar, kami cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat Jumat dan diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

Salat Jumat tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juni 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fatah M.Phil. Imam al-mukarram Ustaz Haji Ahmad Munawir. Muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Wahab dan muazzin kedua Ustaz Haji Jumadil Yasir. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 19 Juni 2026 sejumlah 40.096.436 rupiah. Penerimaan pada minggu ketiga bulan Juni 2026 sejumlah 26.009.000 rupiah sehingga berjumlah 66.105.900.436 rupiah. Pengeluaran 19.949.500 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 46.155.934 rupiah. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ma'asyar al-muslimin wa zumrat al-mu'minin rahimakumullah. Ikhwan al-muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Ru'an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yaqtubu faqad ghaw. Apabila ada seseorang yang berkata-kata atau ia memperingati orang lain supaya diam sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah ibadah Jumatnya. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan, kita perhatikan khutbah yang sebentar lagi disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi, kita amalkan makna yang terkandung di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin.

حي على الصلاة.

الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله

0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbis samawati wal ardhin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tuhan seru sekalian alam. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 miladiah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah, di mana hari yang mulia ini bertepatan dengan telah masuknya bulan Muharram 1448 Hijriah itu, umat Islam di seluruh dunia bersama komunitas internasional memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang telah dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1987. Penetapan hari ini, hadirin, bukan seremoni belaka, melainkan pengakuan global atas darurat narkoba yang telah bertransformasi dari masalah kriminal menjadi masalah sosial, kesehatan, dan bahkan peradaban. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mencoba membuka informasi secara online, ada berapa sih jumlah pengguna atau pecandu narkoba aktif di tahun 2026 ini? Ternyata, maaf, khotib belum menemukan, atau mungkin memang menunggu tibanya akhir tahun 2006 ini. Yang jelas, data online yang ditampilkan adalah berdasar tahun 2025 yang lalu, di mana menurut angka resmi hasil survei prevalensi dari Badan Narkotika Nasional, dari BRIN, dan dari BPS, bahwa tercatat kurang lebih 4,15 juta orang mulai dari usia 15 sampai 64 tahun yang dikatakan bahwa mereka disebut sebagai pengguna narkoba aktif di Indonesia. Karena itu, boleh jadi tahun 2026 ini angkanya bertambah, namun sangat kita berharap angkanya jauh semakin menurun. Karena itu, mari kita turunkan angkanya bersama dengan menanamkan kesadaran, minimal kesadaran melalui nilai-nilai agama yang kita awali dari keluarga, masyarakat, kabupaten, kota, atau provinsi di mana kita tinggal semampu kita. Dalam konteks Indonesia, hadirin, khususnya Nusa Tenggara Barat, sebagai daerah pariwisata internasional, ancaman narkoba jenis baru atau ada yang disebut dengan new psychoactive substances terus meningkat. Oleh karena itu, khutbah ini hadir untuk membedah fenomena narkoba melalui pisau analisis sosiologi hukum normatif Islam, yaitu melihat hukum Islam tidak hanya sebagai teks larangan, tetapi sebagai sistem norma yang hidup, merespons realitas sosial, dan bertujuan memelihara kemaslahatan umat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, memang secara normatif Islam telah memposisikan narkoba dan seluruh zat adiktif dalam kategori khomer berdasarkan kaidah normatif yang bersumber dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khomrun wa kullu khomrin haramun, bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu termasuk kategori khomar, dan segala jenis khomar itu ya, hukumnya adalah haram. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadirin, keharaman ini tidak berdiri sendiri. Sosiologi hukum Islam menjelaskan bahwa setiap hukum diturunkan untuk menjaga lima tujuan fundamental kemanusiaan yang disebut sebagai al-maqasid al-khamsah. Yang pertama adalah hibzuddin. Sesungguhnya narkoba ini telah merusak dimensi ibadah karena menutupi akal. Padahal akal adalah syarat taklif atau pembebanan hukum. Makanya firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 91 menegaskan setan menggunakan khamar untuk memalingkan manusia dari zikir dan sholat. Bahkan dalam hal ini para hadirin, di dalam kitab Tarikhul Anbiya, sejarah para nabi, yang ditulis oleh penulis hebat yang bernama Al-Khatib Al-Baghdadi, dari sekian puluh bab di sana, maka bab kedua dijelaskan tentang malaikat Harut dan Marut, di mana dalam riwayat dan hari ini diyakini oleh sebagian besar umat Islam, Harut dan Marut ini awalnya bernama malaikat Aza dan Azaya, di mana mereka merupakan utusan dari para malaikat yang dianggap mereka ini hebat, bisa melebihi manusia dalam menjaga hawa nafsunya. Ketika mereka turun, kemudian apa yang terjadi para hadirin? Dilihat kehidupan nyata di muka bumi ini. Ia digoda untuk menjadi musyrik, tapi tidak mempan. Ia digoda untuk korupsi, tidak mempan. Ia digoda untuk berzina, tidak mempan. Ia digoda untuk mencuri, tidak mempan. Ternyata pintu pertama yang bisa menghancurkan seluruh kehebatan dia sebagai malaikat untuk diuji kemalaikatannya di bumi ini menjadi hilang dan tidak jauh beda dengan manusia adalah melalui pintu khamar, di mana ada seorang perempuan cantik yang bernama Az-Zuhrah atau dalam bahasa Suryani disebut sebagai An-Nahid yang menggoda dua malaikat ini. Diiming-imingi khamar ini ringan, khamar ini tidak setinggi dosanya dengan syirik dan sebagainya. Namun apa yang terjadi? Ternyata setelah minum khamar ini, mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Makanya tidak heran dalam perspektif agama para hadirin, Rasulullah SAW mengatakan, Al-khamru ummul khaba'ith, faman syaribaha lam tuqbal sholatu arba'ina yauman, fa'in mata wahya fi batnihi mata maitatan jahiliyah, rawahu Ibnu Majah. Artinya bahwa khamar itu adalah induk segala keburukan. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari. Jika ia meninggal sementara khamar masih ada dalam tubuhnya, maka ia meninggal seperti meninggal mati dalam keadaan jahiliyah. Begitu juga akhirnya malaikat Aza dan Aza yang kemudian bernama Harut dan Marut itu kita yakini disiksa hari ini di sebuah gunung di Babilonia karena awalnya meremehkan khamar namun kemudian menghancurkan kehidupan dan iman mereka dengan mengerjakan amal-amal buruk yang lainnya. Hadirin rahmati Allah. Kemudian yang kedua adalah hibzun nafsi. Data medis dari dan BNN menunjukkan bahwa narkoba telah merusak organ vital, menyebabkan overdosis dan bunuh diri atau juga bahkan membunuh orang lain, sehingga bertentangan langsung dengan surat An-Nisa ayat 29. Allah katakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah sekali-kali kalian membunuh diri kalian sendiri. Yang ketiga, hibzul akli atau kaedah memelihara akal, ini adalah kaedah ketiga. Hadirin rahmati Allah, bahwa mana tu taklif atau tempat melekatnya beban syariat itu paling tidak ada pada akal sehat. Dan narkoba secara morfologis telah menghancurkan neurotransmitter sehingga manusia kehilangan kapasitas berpikir rasional atau berpikir jernih. yang dalam istilah Islam setara dengan kehilangnya kemuliaan sebagai Khalifatullah fil ardi. Kemudian yang keempat adalah hibzul mal, yakni ekonomi keluarga hancur karena pecandu mengalokasikan seluruh hartanya untuk zat yang tidak produktif sehingga melanggar ajaran agama, memubazirkan harta bendanya, bahkan ketika diingatkan oleh anak istrinya tidak segan-segan melakukan KDRT, bahkan sampai tega membunuh anak istrinya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, kelima, hibzun nasl. Narkoba, para hadirin, sangat berkorelasi kuat dengan kegiatan-kegiatan jahat yang negatif lainnya, seperti perilaku seks bebas, HIV atau AIDS, termasuk kelahiran bayi stunting atau cacat dari ibu pecandu, sehingga merusak keberlangsungan generasi. Maka dengan demikian, hukum haram narkoba adalah hukum yang sangat sosiologis, karena ia telah menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan dari hulu hingga ke hilir. Karena itu, para hadirin rahmati Allah, upaya pencegahan yang kita lakukan bisa berbentuk preventif berbasis keluarga dan ilmu. Di dalam kaidah sering kita dengar istilah al-wiqayatu khairum minal ilaj, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Maka dalam sosiologi hukum Islam, keluarga adalah institusi sosial primer atau agen of socialization pertama, sebagaimana juga ditegaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, menempatkan ayah ibu sebagai manajer pencegahan paling strategis termasuk terhadap penyakit narkoba ini. Maka kemudian yang berikutnya sebagai penutup dari khutbah ini, secara ilmiah pencegahan efektif juga dapat dilakukan oleh tiga benteng. Yang pertama adalah benteng spiritual emosional, yakni mengisi waktu luang anak dengan kegiatan positif seperti mengaji, olahraga, atau seni yang positif sesuai dengan prinsip al-faragu qabla syuguli, bahwa menggunakan waktu yang senggang itu secara positif sebelumnya datang waktu sibuk. Karena kekosongan adalah pintu masuk bandar narkoba. Dan yang berikutnya adalah benteng kognitif, yakni mengajarkan generasi muda berupa burhan atau bukti rasional tentang bahaya narkoba, tidak sekedar doktrin haram. Maka ketika akal muda memahami bahwa 1 gram sabu dapat menghancurkan 50% dari dopamin otak manusia, maka tentu kita berharap penolakan muncul dari kesadaran anak muda kita, bukan semata-mata dari paksaan. Dan terakhir adalah benteng normatif sosial, seperti misalkan mari kita menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar mulai di lingkungan rukun tetangga RT, di sekolah madrasah, atau termasuk di banjar yang ada di masyarakat kita. Al-Ma'idah ayat 2 memerintahkan agar umat Islam tolong menolong dalam kebajikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tentu tanggung jawab mengatasi narkoba tidak hanya pada BNN, tidak hanya pada pemerintah, tidak hanya pada tuan guru, pada majelis ulama, MUI, FKUB dan sebagainya. Sekali lagi, semua yang hadir di masjid ini, apapun profesi kita, lebih-lebih sebagai orang tua, di tangan kitalah. Mari kita atur anak kita, kita perhatikan kondisinya, waktunya dan sebagainya, termasuk menjadi contoh. Maka insya Allah mudah-mudahan narkoba ini semakin hilang dari bumi pertiwi, sehingga negara dan bangsa kita termasuk NTB menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
1: Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Allahumma salli.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul ardi was samawat, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful makhluqat, wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa at-tahirat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, i'lamu annallaha marakum bis-salati was-salam 'ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhbiran 'aliman qailan, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin, innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari khatib mengajak diri pribadi dan kita semua yang duduk bersimpuh di Masjid Hubbul Wathon tercinta ini, mari kita bersama-sama memberantas narkoba ini dengan segala daya upaya yang kita miliki. Memberantas narkoba adalah ibadah terbesar yang diberi pahala terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar Maha Agung. Karena kita sedang menyelamatkan nyawa manusia akibat narkoba ini. Menyelamatkan nyawa seorang merupakan kewajiban ibadah pokok bagi kita semua. Semoga kita dapat menyelamatkan keluarga kita, masyarakat kita, Banjar kita, provinsi kita, dan Indonesia kita dari bahaya narkoba ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin ajmain, wafikna fikum lima tuhibbuh wa tarodoh, minna fil ibadi wal biladi ya karim. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil Qur'an wa min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wal jahli wad dhair, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innal amru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aqimish shalah.
1: Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah.

الناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB. Kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kini saatnya kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.

Selamat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Lako 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima Rabu 24 Juni 2026. Pelimpahan tahap 2 ini juga dilakukan terhadap Ahsan Al-Fadil yang diduga berperan sebagai kurir penyerahan narkoba seberat 488 gram dari Erwin kepada Malaungi. Juru bicara Kejari Bima Firdis Firmanilla Putra mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Meski penanganan perkara dilakukan Bareskrim Polri, proses penuntutan dilakukan di Bima karena lokasi kejadian berada di wilayah tersebut. Koko Erwin sebelumnya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Tanjung Balai Sumatera Utara pada 26 Februari 2026 saat diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Keduanya diduga terkait kasus narkoba yang menyeret mantan Kasatres Narkoba Polres Bima Kota Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Koko Erwin dan Ahsan dijerat pasal kepemilikan serta peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini keduanya ditahan di Rutan Raba Bima sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah masih melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi insentif pajak penerangan jalan PPJ di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lombok Tengah. Meski pengadilan tinggi NTB telah menjatuhkan putusan banding, Kejari masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa kasasi setelah mempelajari salinan resmi putusan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan sikap hukum berikutnya. Kasus ini terkait dugaan penyimpangan pembayaran insentif pemungutan PPJ di Bapenda Lombok Tengah periode 2019 hingga 2023. Tiga mantan pejabat Bapenda telah diproses hukum, yakni mantan Kepala Bapenda Lalu Karyawan, mantan Kepala Bapenda Jalaluddin, dan mantan Bendahara Pengeluaran Bapenda Lalu Bahtiar Sukmadinata. Kejari Lombok Tengah menegaskan akan terus mengawal perkara tersebut hingga berkekuatan hukum tetap, termasuk mendorong pemulihan kerugian negara melalui pengembalian uang pengganti dan pemulihan aset. Alfa menambahkan seluruh upaya hukum akan dikaji sesuai ketentuan yang berlaku demi memastikan proses penegakan hukum berjalan profesional dan berkeadilan. Pemerintah Indonesia memastikan seluruh warga negara Indonesia WNI yang berada di Venezuela dalam kondisi aman pasca gempa bumi berkekuatan 7,1 skala Richter yang mengguncang wilayah pesisir utara negara tersebut pada Rabu 24 Juni 2026. Berdasarkan informasi otoritas tempat, gempa berpusat sekitar 28 km di sebelah barat komunitas Moron dengan kedalaman 10 hingga 13 km. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah dalam keterangan tertulisnya mengatakan melalui KBRI Caracas, pemerintah telah melakukan langkah cepat untuk memastikan kondisi WNI di Venezuela. Selain memastikan keselamatan WNI, KBRI Caracas juga melaporkan bahwa gedung kantor KBRI dan Wisma Duta tidak mengalami kerusakan struktural yang berarti.
serta seluruh staf dalam keadaan selamat. Hani Hamidah menambahkan jalur komunikasi darurat telah dibuka untuk memantau perkembangan situasi dan mengantisipasi kemungkinan gempa susulan maupun potensi bahaya di wilayah pesisir. Pemerintah menghimbau seluruh WNI di Venezuela agar tetap waspada mengikuti arahan otoritas setempat dan segera menghubungi KBRI Caracas apabila

0: butuhkan bantuan. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kembali menggelar kegiatan Rahman Rohim Day dalam rangka memperingati 10 Muharram dengan memberikan santunan kepada ribuan anak yatim yang tersebar di seluruh kecamatan. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian bersama agar anak-anak yatim merasakan perhatian, kasih sayang, dan kebersamaan dari masyarakat maupun pemerintah. Tahun ini sekitar 7.000 anak yatim menerima santunan yang bersumber dari Sodakoh Aparatur Sipil Negara atau ASN serta dukungan Basnas Lombok Tengah. Setiap anak menerima bantuan uang tunai dan bantuan lainnya sesuai kemampuan penyelenggara di masing-masing wilayah.
1: Bukan saja tahun ini, tapi dari tahun kemarin. Mudah-mudahan pedulian terhadap anak-anak yatim kita ini terus makin hari semakin bertambah. Bukan persoalan keimanan, tapi bagaimana kita memperhatikan dan membaur satu dengan yang lainnya, agar mereka merasa bukan saja hanya berbicara sedekah, tapi mereka merasa diayomi.
0: Fatul mengapresiasi semakin meluasnya semangat berbagi pada hari Asyura. Selain pemerintah daerah, berbagai pondok pesantren dan elemen masyarakat turut menggelar kegiatan serupa di sejumlah kecamatan. Ia berharap kepedulian terhadap anak-anak yatim terus tumbuh dari tahun ke tahun sehingga nilai kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat tetap terjaga. Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Setelah menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan KUR bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pada tahun ini Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar 40 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut 30 miliar rupiah dialokasikan untuk pembiayaan UMKM dan 10 miliar rupiah untuk pembiayaan pekerja migran Indonesia PMI. Dan sementara Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazarudin mengatakan kepercayaan dari pemerintah menjadi peluang sekaligus amanah untuk memperkuat peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan. Sementara itu, program KUR ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Pembiayaan akan difokuskan pada sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa. Selain itu, alokasi KUR untuk PMI diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Meskipun ada larangan pangkalan menjual kembali gas LPG ke pengecer, namun di Kabupaten Dompu praktik masih dilakukan. Akibatnya, di beberapa kecamatan harga gas subsidi itu mencapai di atas harga eceran tertinggi HET. Yoga Perkasa, pemilik PT Dompu Karya Perkasa, distributor gas LPG subsidi 3 kg untuk wilayah Kabupaten Dompu, meminta jika ada warga menemukan hal itu terjadi, agar segera melaporkan ke pihaknya.
2: Satu pertemuan sama Bapak Wakil Bupati, tindakan apa yang akan diambil? Itu yang kita tunggu-tunggu sampai hari ini dia. Data-data yang menyimpang dari ketentuan yang ada, tolong dicatat jelas ke saya, hari itu langsung PHK.
0: Sementara itu Komisi 3 DPRD Dompu mengaku menemukan masih adanya pengecer yang menjual gas LPG 3 kg subsidi. Pengecer-pengecer ini mengaku sengaja di-drop oleh pangkalan dan dijual ke masyarakat mencapai 50 hingga 70 ribu per tabung. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menghadiri sosialisasi hak atas kekayaan intelektual yang diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Kota Mataram di kantor Bapeda Kota Mataram. Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum NTB hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual bagi masyarakat, pelaku usaha, tenaga pendidik, dan perangkat daerah. Sekretaris BRIDA Kota Mataram Hasanuddin menegaskan inovasi daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sementara itu, analis kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum NTB, Inyoman Sanisria Utaya, menjelaskan berbagai bentuk kekayaan intelektual mulai dari hak cipta, merek, paten, hingga indikasi geografis dan kekayaan intelektual komunal. Menurutnya, perlindungan KI penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari hasil inovasi dan kreativitas masyarakat. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: nampak ada mendung di ujung sana. Pendengar ujung mana ya? dari ujung terlihat di dari studio maksudnya ya. Oke, yang pasti mendengar cuacanya tidak seterik tadi ya. Ini sudah mulai agak mendung-mendung. Jadi yang udah nyuci dari tadi pagi, segeralah ya. Kalau udah mau ada yang mau kering cuciannya, jangan sampai luput ya. Tiba-tiba hujan seperti kemarin itu yang subhanallah tuh cukup deras juga ya. Baiklah pendengar, saya menemani Anda di Maksi Makan Siang bersama teman sejati, yuk di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau tidak mau ya membayangkan, rasakan. Aduh, maunya sih yang nyata-nyata aja lah ya. Ini ada Maudie Ayunda, pendengar ya, di Maxi. Nah, ini saya tidak sendiri nih di Maxi ya. Kalau yang teman atau rekan saya mau ngobrol ini, dia tidak mau membayangkan, tidak mau merasakan, karena dia sudah merasakannya langsung. Apa sih? Ya udah, ada Amel. Amel, apa kabar siang
1: halo,
0: ini?
1: Halo Mbak Dian.
0: Nah, tuh kan terdengar. Biasanya dia sih di ini ya, suaranya tidak terdengar karena dia memang yang mengutak-ngatik semua peralatan ini, seperti itu ya kalau ada trouble.
1: Betul.
0: Iya, jadi Amel ini dia operator ya. Tapi saya mengajaknya berbincang di Maxi siang hari ini.
1: Yeay, terima kasih Mbak Dian atas kesempatannya.
0: Iya. Mel, kalau tadi saya kan bilang kalau Amel sih nggak perlu membayangkan, merasakan. Karena dia memang setiap saya lihat statusnya itu selalu kuliner, jalan-jalan, hangout, ya Allah. Tapi seru ya Mel, ya, karena kalau kita yang operasional itu kan apa ya, susah ngatur waktu ya. Jadi kalau mau libur jauh-jauh kan harus cuti gitu kan Mel.
1: Betul, betul banget Mbak. Jadi harus pinter-pinter nyari waktu aja buat
0: buat ini ya, buat nyari,
1: buat nyari-nyari kuliner, apa
0: hangout gitu, gitu ya,
1: jalan-jalan gitu.
0: Jadi kalau di Lombok ini, kalau menurut Amel gimana sih? Maksudnya kan gak perlu jauh-jauh gitu, kita mau cari makanan, sampai misalnya makanan yang kayak mau, kalau misalnya mau makan yang ala-ala Chinese Korea itu harus ke Korea kan? Tidak begitu Mel ya?
1: Enggak Pak, belum tentu.
0: Iya gitu. Iya. Kalau di sini kan Amel sering ya mau jalan-jalan, di status-statusnya itu tuh kayak saya pengen banget ya, ini di mana ya, kadang-kadang kan
1: sampai hafal ya Mbak Dian.
0: Iya, karena kita kan kalau seperti yang tadi, lagi-lagi nih aduh kok susah nyari libur ya karena operasional gitu ya. Jadi mau yang dekat-dekat aja lah. Rekomennya yang mana sih Mel biasanya?
1: Mbak Dian mau makanan berat, makanan ringan, atau sedang-sedang aja nih? Karena ada banyak banget.
0: Banyak ya.
1: Di Lombok ini sehari pun gak bisa kita tutup ya. Kita
0: tutup. Oh iya bener tuh bahasa Sasaknya. Tutup.
1: Jelajahin
0: Pulau Lombok nih ya.
1: Kuliner-kuliner itu. Tapi kemarin kebetulan selepas dinas, Amel tuh nemuin tempat baru Mbak. Di deket-deket kantor juga, di deket RRI
0: kantor
1: Mataram.
0: Nih. Berarti deket terjangkau lah ya.
1: Ya terjangkau. Dan harganya pun juga ya worth it lah untuk kita-kita. Dan rasanya juga lumayan.
0: Lumayan ya. Berarti ini recommended ya.
1: Dan Amel kan 5 tahun di Jogja. Nah ini sebenarnya makanan khas Jogja. Gak tahu ya spesifiknya Jogja atau Jawa. Tapi diadopsi di sini gitu.
0: Oh gitu. Dia tidak, maksudnya kan biasanya kalau udah di Lombok nih pasti akan diubah nih, ada cita rasa Lomboknya gitu Mel. Terus yang Amel rasain kemarin tuh kayak gimana? Tesnya itu
1: sama seperti yang Amel rasain di luar sana.
0: Oh di luar ya. Berarti ini apakah murni orang Jogja, misalnya diperuntukkan nih untuk yang kangen-kangen misalnya dari Jogja, lidahnya yang kayak kurang bersahabat sama Lombok gitu ya.
1: Bisa banget. Karena penjualnya sendiri itu dari Jawa, istrinya dari Jogja kalau gak salah, terus gitu. Suaminya itu dari Jawa Timur.
0: Oh iya, jadi ini bisa dikatakan kuliner apa sih Mel namanya gitu?
1: Namanya tuh Wedang Ronde. Apa ya pokoknya Wedang Ronde.
0: Ada wedang-wedang gitu, wedang iya wow.
1: Sebentar,
0: tapi ini bukan dulu. Minuman aja kan Mel, kalau orang
1: bukan minuman aja, ada makanan juga. Nah di sana itu apa ya, sebentar. Wedang ronde
0: jahe bukan
1: warung
0: ya?
1: Warung ronde denok.
0: Oh
1: iya, tempatnya di situ. Dan
0: kapan-kapan nih kita undang aja ya pemiliknya.
1: Boleh juga. Kemarin ya. Betul. Nanti kita undang.
0: Siapa tahu Mbak Denok lagi dengerin kita sih.
1: Betul. Kemarin sempat bincang-bincang juga sama pemiliknya. Kebetulan suaminya dari Madiun kalau nggak salah, Madiun Jawa Timur, dan itu udah buka lama sih di situ katanya.
0: Padahal itu kemarin tuh Mel tahu itu kan Mbak itu lagi belum makan ini ya. Apa belum tuh? Makan belum makan malam maksudnya.
1: Iya. kemarin.
0: Kamu kan bingung mau belanja di mana seperti itu kan. Jadi tidak tahu kalau kamu udah lepas dinas tuh aku titip aja kalau gitu.
1: Iya, harusnya itu kan udah ketawarin, Mbak.
0: Kan kepikiran kalau wedang itu pasti cuma minuman aja gitu.
1: Dan Amel juga tidak. Amel juga Amel kira juga cuma
0: minuman aja ya.
1: Aja. Terus pas kesana kok ada makanannya gitu. Makanannya juga kayak bakmi. Bakmi ya kalau enggak salah. Pokoknya Amel sekilas lihat ada ketan.
0: Oh, gitu.
1: Ada
0: kayak kue-kue gitu berarti ya?
1: Enggak, kue-kue makanan berat.
0: Makanan
1: juga
0: berat
1: ada.
0: Ya.
1: Ada bakmi-bakmian gitu. Terus ketan-ketanan sama apa ya? Tempe
0: berarti itu
1: mendoan
0: kayak gitu. Dessertnya lah seperti ya, Mel ya.
1: Wow. Dan di sana tak kira juga cuma kayak angkringan-angkringan biasa, tapi ternyata ada tempat makannya juga.
0: Lumayan,
1: tapi pinggir jalan
0: ya.
1: Gitu.
0: Iya. Tuh. Emang kan sekarang lagi ngetren yang angkringan-angkringan Mel gitu kan ya. Oke. Jadi ini baru Amel temui ya, dan ini dekat
1: banget
0: dari kantor.
1: Kantor. Kalau enggak salah aku lupa nama jalannya itu dekat ini, dekat Sekolah Tinggi Pariwisata STP. Kalau dari utara itu sebelum STP.
0: Oh, okelah. Berarti kalau carilah, tapi itu masuk masih wilayah Mataram lah.
1: Betul.
0: Kalau sekarang kan banyak ada Google Map, gampang aja, memang enggak perlu pusing-pusing ya, tinggal
1: betul,
0: buka,
1: betul. Tinggal
0: udah
1: cari warung.
0: Iya. Yang penting tahu namanya kan, Mel.
1: Betul, betul.
0: Wah, berarti cita rasanya itu gimana, Mel?
1: Enak kayaknya. Enak banget. Sama ini aku juga mau rekomendasiin selain wedang-wedangan, aku mau rekomendasiin tempat makan yang enak banget menurut Amel. Itu kaki lima tapi wah, resto-resto kalah semua.
0: Oh gitu? Ya Allah.
1: Mbak pernah nyoba ini belum?
0: Apa ini?
1: Bebek TikTok.
0: Bebek TikTok.
1: Bebek TikTok.
0: Itu berarti di TikTok ada nih.
1: Nah, aku juga enggak tahu. Amel juga enggak tahu inspirasinya.
0: Namanya bebek TikTok.
1: Iya, namanya
0: ya,
1: bebek
0: ya
1: TikTok.
0: Allah.
1: Tempatnya itu di jalan apa sih? Jalan Bung Karno ya kalau enggak salah namanya. Yang depannya AHPEK, dekatnya McD.
0: Iya. Oh, McD, pokoknya
1: Sriwijaya belok kiri.
0: Iya, iya, seputar nah, itulah
1: seputar
0: ya.
1: Seputar itu. Itu enak banget, Mbak.
0: Oh.
1: Bebek. Bebek terenak
0: selombok. Bebek TikTok namanya. Tapi itu bebek aja yang dijual ya.
1: Ada ayam.
0: Ada
1: juga.
0: Ayam. Berarti
1: ada
0: ini buat penyuka
1: juga.
0: Bebek. Amel sudah merekomendasikannya. Iya, kayaknya bisa lah. Amel nanti traktir gitu.
1: Boleh, hayu.
0: Iya, karena saya juga suka bebek sebenarnya, Mel ya. Jadi emang ada yang kadang-kadang orang tidak suka bebek nih, tapi nggak tahu ada yang beranggapan begini. Dia alot gitu ya, kayak susah untuk dikunyah seperti itu ya. Dan awalnya juga saya tidak suka bebek nih, pas dikenalin sama keluarga, sama kak adik waktu itu. Wih, ternyata enak juga ya bebek gitu.
1: Iya,
0: akhirnya ketagihan. Nah, ada juga nih teman yang tidak suka, pas lagi nyicipin juga suka, ketagihan juga. Wah, ternyata
1: emang tergantung ininya ya, apa namanya, cara ngolahnya.
0: Cara ngolahnya benar ya.
1: Mungkin bumbunya itu, Mbak, karena
0: ya,
1: di bebek TikTok ini ada ada tiga varian sambal gitu.
0: Oh.
1: Ada sambal apanya ya? Pokoknya Amel enggak tahu ya sambal apa
0: sambal
1: aja.
0: Sambal ijo. Bukan.
1: Sambal ijo betul.
0: Oh.
1: Sambal ijo, sambal mangga. Itu ada sambal mangganya sama sambal apa gitu satu lagi.
0: Wow.
1: Itu enak banget. Amel ngedeskripsiinnya itu ngiler ini, Mbak. Tapi itu bukanya
0: berarti terbayang
1: dari,
0: lah ya.
1: Kalau enggak salah dari dari maghrib dia bukanya, Mbak.
0: Oh, dari maghrib. Oh, berarti tidak dari pagi ya.
1: Maghrib
0: pagi. Ke malam.
1: Malam. Karena dia
0: khusus berarti
1: buka
0: ya.
1: Di depan ruko-ruko gitu loh, Mbak. Jadi nunggu rukonya tutup dulu baru.
0: Oh, nunggu rukonya tutup. Oke. Ada sih memang angkringan yang begitu, Mel.
1: Iya.
0: Kalau depan rukonya dia tuh memang spesial bukanya malam. Karena tadi itu emang harus nunggu rukunya tutup dulu malam. Oke. Aduh, seru emang, Mel ya. Kapan-kapan kita bisa jalan-jalan.
1: Yuk, cus, Mbak, kita atur waktu sekarang.
0: Sekarang nih. Oke. Nanti Mel kita cerita-cerita lagi ya. Kita satu lagu dulu dah, Mel ya. Kayaknya seru nih kalau kita memang bicara tentang kuliner nih, bisa jadi inspirasi buat yang belum makan siang ya.

0: jangan sampai seperti lagunya Once telah berlalu. Wah, iya Mel ya. Jadi kalau misalnya mau kulineran tuh harus meninggalkan pesan yang mendalam, kesan yang mendalam juga, jangan sampai telah berlalu gitu ya. Oke. Okay. Tapi ya itu lagi Mel, kalau kita kan kalau bahasa Sasak bahasa ini aduh diarak kepeng lagu pas akhir bulan. Nah, gitu Mel. Terus kira-kira kalau biayanya terjangkau tidak Mel, apalagi buat anak-anak kos nih misalnya, anak-anak rantau.
1: Menurut Amel terjangkau banget dari rekomendasi dua makanan yang Amel sebutkan tadi itu sangat-sangat terjangkau.
0: Terjangkau ya, itu berarti emang uang anak kos bisa lah.
1: Oh, bisa
0: gitu
1: banget. Ya. Kapan lagi coba dapet nasi bebek seharga 23.000? Itu 23.000 udah. Udah murah banget
0: murah
1: sih menurut
0: sih, ya, kalau menurutku. Terus itu udah belum, tapi belum plus ini ya.
1: Iya, belum. Cuma bebek nasi sama sambal.
0: Iya, apalagi kalau Anda pecinta bebek lah seperti itu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi emang ini recommended ya dari Amel. Oke. Oke, Mel, sekarang ini udah mau langsung cus nih nanti.
1: Iya, ini udah mau.
0: Sepertinya
1: ada acara juga.
0: Semalam apa sih ini? Malam hari Jumat ya, malam Sabtu belum, malam Minggu.
1: Nanti aku mau cari kado, Mbak.
0: Wow, my God. Apakah sedia yang mau kado?
1: Yuk ikut.
0: Ini Amel lagi ngajak adiknya cerita. Ya Allah, gede. Kamu nih mau ngasih siapa kado? Ngasih si dia
1: ada,
0: atau?
1: Enggak, ada temanku yang anaknya Akikah dan
0: oh, gitu.
1: Hitana.
0: Aku pikir si dia, ya Allah, dia.
1: Dia yang kutunggu-tunggu. Gimana kalau kita request itu aja, Mbak?
0: Nanti ya, kita request dari sekarang ke MD-nya biar nanti okay. Siapkan kita untuk masih yang berikutnya, Mel ya.
1: Oke. Okay.
0: Kayaknya aku harus sering-sering ngajak kamu ngobrol lagi, Mel.
1: Oh, boleh banget, Mbak. Boleh banget.
0: Oke, nanti kalau kita misalnya samaan seperti ini ya, satu satu
1: sesi
0: yang sama, iya. Jadi kita bisa bareng lagi ya untuk okay. Cerita-cerita tentang kuliner atau tentang hal-hal yang lain lah, bukan kuliner aja Mel ya. Oke. Makasih Mel ya. Sekarang, aduh, makasih banyak Mel. Kita tuntaskan Maxi. Makasih yang bersama teman sejati dan pendengar. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

rumah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Okay, di Indonesia banget. Silakan yang sudah tidak sabar nih di ujung telepon ya. Saya langsung saja persilahkan Bunda Aisyah penelpon pertama. Sila Bunda Aisyah.
1: 100% Indonesia.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Napi kabar Bunda Aisyah? Lombok Barat hujan, panas.
1: Ini panas luar biasa.
0: Masya Allah, subhanallah.
1: Tapi kita ngampet-ngampet pakai ampet kering ini ya. Iya.
0: Masa? Di sini dingin.
1: Iya, kalau di sana memang luar binasa kalau di
0: studio. Bukan, maksudnya tapi kalau di luar juga mungkin suhunya beda-beda ya Lombok Barat sama ya, Mataram.
1: Sedang mendung apa cerah di Mataram?
0: Di Mataram, terus suhunya itu yang memang sudah mulai dingin begitu.
1: Kan kemarin hujan di lebat di
0: Mataram. Ya subhanallah, lebat. Iya, hujannya lebat.
1: Iya, berarti Mbak Dian itu paling enak, itu paling disayang gitu, ada hujannya kalau di sini hujan kemarin.
0: Jangan begitu, Bunda Aisyah. Sama, kan melihat dari arah yang mana kita syukuri.
1: Oh iya.
0: Angge, sila Bunda Aisyah, lagu apa?
1: Mbak Dian.
0: Ya.
1: Berapa hari saya enggak masuk ke RRI ya?
0: Kenapa Bunda Aisyah sakit ya, kurang sehat?
1: Enggak.
0: Kenapa?
1: Kok begitu udah? Yang seperti itu.
0: Kurang sehat makanya Bunda Aisyah.
1: Iya, tetap monitor tapi enggak pernah masuk. Lagunya
0: ya udahlah kalau begitu.
1: ada
0: lagu apa
1: DJ yang 5000 detik?
0: Hah, apa
1: Titi DJ lah.
0: Titi DJ, bentar ya, coba saya liatin dulu.
1: Sudah yang dengar kemarin itu diputar sama Mbak Dian pagi-pagi.
0: Masa sih?
1: Ya,
0: apa judulnya?
1: 5000 detik. Pokoknya aku selalu berindang kalau lagu-lagu di RRI itu. Tapi saya terkadang penasaran, enggak tahu judulnya.
0: Iya, kenapa tuh tahu 5000 detik tuh enggak ada kayaknya 5000 detik.
1: Kok kemarin udah yang denger itu diputer Titi DJ.
0: Oh iya, ada benar Titi DJ sama
1: siapa?
0: Thomas Djorghi bertemu 5000 detik.
1: Ya Allah.
0: Itu bagi 60 jadi berapa ya, berapa menit 5000 detik?
1: Iya, ada Mas Raja saya selalu bersama yang disayang ya. Itu Mas Rajanya itu dilema.
0: Kenapa?
1: Ada Pak Irfan itu udah. Ada Pak Irfan, ada Pak Sapiudin, ada Ari Hataman, ada Kak Mas Dia, Mas Yogi, Landasan Agung, Pak Haji Herman, ada Pak Haji Jamiludin, Pak Nursa, Pak Saril, ada juga Kenzo. Enggak suka saya namanya Kenzo.
0: Ada kenapa Cingong, ya Allah?
1: Cingong yang lebih bagus Mbak Dian. Cingong, ada Kinza, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Bu Kartini, ada Pak Sukri, ada Bu Kartini, lah.
0: Nah, kebanyak Bu Kartini.
1: Ada ini, ada Kak Masiyah, lagi Kak Masiyah itu dulu. Itu
0: Bunda Aisyah, fokus.
1: Ada Kak Hajar, ada Cahaya, ada
0: iya deh, oke.
1: Ada Mam Rian, ada Widya bersama suaminya yang di KM semuanya tanpa terkecuali, Nggih.
0: Nggih.
1: Yang di luar daerah juga, dari A sampai Z, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan
0: amin, insya Allah, amin.
1: Mbak Dian,
0: yuk.
1: Lagunya itu spesial buat yang tersayang, salam kasih, salam kenali. Nggih. Wah, bersama keluarga di
0: amin, insya Allah, Bunda Aisyah.
1: Kita diberi yang cukup dan barokah dan selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
1: Mbak Dian, kalau masuk Mas Raja, salamin ya.
0: Pokoknya Bunda Aisyah denger aja, Cila.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Nggih, Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5000 detik itu 83 menit 20 detik. 1 jam 23 menit 20 detik. Ya Allah, segitunya ya kita menghitung 5000 detik. Oke, Digitalmas sudah ada yang bergabung. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya.
2: Dari Raja.
0: Nah kan, ya Allah, sambung menyambung menjadi satu.
2: Iya, aku rindukan Bunda.
0: Bunda Aisyah, ini langsung disamperin sama Mas Raja.
2: Halo Bunda Aisyah, aku sayangku.
0: Nah,
2: aku rindu padamu Bunda Aisyah.
0: Mas Raja Mataram kan?
2: Iya dong, Mataram.
0: Iya deh, oke, lanjut.
2: Gimana Bunda Aisyah, tumben masuk?
0: Udah katanya nanti kalau misalnya Mas Raja masuk, disalamin gitu.
2: Oh, itu dia. Assalamualaikum Bunda Aisyahku. Kenapa menghilang terus keren Bunda Aisyahku kawin?
0: Ada apa? Ya udah deh, oke.
2: Lagunya ini?
0: Lagunya apa nih Raja?
2: Nikita Willy.
0: Yang mana?
2: Kumerti.
0: Nikita yang mana?
2: Seandainya aku mengerti.
0: Seandainya Anda kau bisa mengerti. Ya, oke.
2: Salam, salam ya.
0: Pasti Aisyah buat Bunda Aisyah lagu ini. Ya Allah, astagfirullahalazim.
2: Mantan Sandrati. Ila Diwajan, Alvin, Irwan juga ya. Nanti.
0: Iya. Nah kan. Sabar ya Raja, yang penting udah bundaku, Aisyahku gitu katanya. Halo Indonesia banget.
3: Ya, Bapak Kota Indonesia.
0: Iya, dengan siapa?
3: Pak Jamil Udin.
0: Pak Jamil, sila Pak Jamil.
3: Ya, lagunya.
0: Lagunya apa?
3: Apa-apa yang Bapak pilihkan juga nanti.
0: Oh, oke okay deh, nanti kita pilihkan Pak Jamil nge, digabung-gabung ya.
3: Ya, mungkin bagian Bang Raja yang tadi putus itu. Jangan Bunda Aisyah, Bunda Siti Haja.
0: Iya, iya.
3: Bunda, apa namanya yang di...
0: Mana?
3: Buat lalu itu, lalu yang ada di mana.
0: Oke, ya udah semua-semua deh.
3: Bang Raja, sudah tadi, Bapak Muhyiddin, Indonesia.
0: Itu aja dan Pak Jamil.
3: Pak Sukri, Dong Jalim Boktimor. Ada Kinanti. Semuanya sudah.
0: Iya, baik. Semuanya nge, ya, Pak Jamil.
3: Assalamualaikum dari Asam PZ.
0: Iya, oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak Alvin?
4: Dengan Alvin ini ditanya.
0: Oh nge, Pak Alvin lanjut. Ya, buat siapa lanjut?
4: Ya, lagunya Judika.
0: Lagunya?
4: Judika.
0: Yang mana?
4: Aku yang tersakiti.
0: Iya, oke, ditunggu ya. Lanjut.
4: Salam buat Kinanti, Ila, Kinza, Ica Batu Mulit, Mas Nia Bunda Aisyah, Maya Widya Pujir, Aries Haktaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Viola, terus Bang Astino, Pagi Herman, Pak Muhyiddin Pamakan, Pak Ya Sukri.
0: Iya.
4: Buat semua.
0: Oke, baik.
4: Oke, Tuan Badian, selamat melanjutkan aktivitas, semoga sehat, segar, bugar.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu ya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, masih lanjut Indonesia banget ya. Halo. Halo. Iya, kan suaranya kecil. Dengan siapa? Baik, alhamdulillah. Ini dengan siapa dulu?
1: Jai.
0: Ya udah Jai, lanjut. Ya Allah.
1: Lagunya lagunya? Malik Essential itu. Halo.
0: Malik the Essential yang mana? Astagfirullah.
1: Mau usah.
0: Ya udah deh, pokoknya Malik the Essential. Aku lihat dulu ya.
1: Bisa saja nembusnya ke Jerman ini.
0: Ya Allah.
1: Luar negeri.
0: Emang lagi di Jerman ini?
1: Mau ngirimnya ke luar negeri, ke Jerman.
0: Oh bisa, suruh aja buka RRI Digital.
1: Kelas Jerman, PPD-nya lah, understand.
0: Buka RRI Digital ya, Pak J. Ya,
1: mau saya kirim ke luar negeri, for PD-nya lah.
0: Lagunya apa tadi yang Malik The Essential itu yang mana? Yang apa?
1: Udah, kalau jadi atau Laluna juga bisa, depan itu dah.
0: Ya udah, aku pilih saja mana-mana ya.
1: Pokoknya itu dah. Malik Essential juga di anu yang pertama dicari ini dulu ya.
0: Oke, okay. Ini deh aku so, di sini untuk mudah.
1: Enggak maukah kau jadi itu dari dulu.
0: Tapi nggak ada judul enggak. Gitu. Ya udahlah nanti kemana-mana aja ya. Oke. Okay.
1: Pokoknya kalau nggak ada sih, iya dah.
0: Untuk
1: di West Jerman itu di sini kami itu assalamualaikum, porcidinya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya Allah. Ya udah deh, satu penelpon lagi ya sebelum saya tuntaskan di tugas saya maksudnya. Karena udah ada Putri nanti yang siap melanjutkan menemani Anda pendengar. Halo Mas Fajar, silakan lanjut.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Biar
0: Fajar namanya. Pada-pada tahu aku lagi nanya. Iya deh Mas Fajar, lanjut. Lombok Timur enggak hujan? Lombok Timur apa Lombok Tengah?
2: Korea Barat.
0: Oh iya, Lombok Tengah ya. Oke, lanjut Mas Fajar.
2: Lagi panas gerahnya.
0: Oh iya, di sini sih lagi mendung. Oke.
2: Oke, lagu dulu.
0: Iya deh, lagunya apa nih Mas Fajar?
2: Good and
0: happy. Kangen band.
2: Ya.
0: Yeah. Ya udah, tunggu nanti ya.
2: Terasa mungkin ada.
0: Oke.
2: Apa tadi itu?
0: Halo.
2: Ya halo.
0: Iya, kenapa?
2: Yang tadi itu?
0: Oh, yang tadi itu enggak tahu tuh Pak J atau siapa ya?
2: Iya, Pak J. Ada.
0: Iya doang, Pak J.
2: Ada.
0: Heeh.
2: Pak Jamiluddin tadi.
0: Iya.
2: Ada. Alvin, Bang Hayden, Bang Jor, Bajang Laya. Ada. Amelia, Bang Alvin, Bang Yogi, Bang Raja, Bang Jabahit.
0: Iya.
2: Ada Bunda Isa, Siti Hajar, Kinanti, Piala Cahaya, Bang Maya, Bang Kezo, Bang Cahril, Bang Order, Bang semua menyusul.
0: Iya udah oke. Baiklah.
2: Semoga tetap ada semuanya.
0: Amin.
2: Kenapa Mbak sahabat Anda untuk Mbak Dia?
0: Iya oke.
2: Mbak Dia.
0: Makasih deh Mbak. Apa namanya? Iya udah amin insyaallah.
2: Selamat malam Mbak Dia.
0: Iya. Iya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kok kalau aku enggak salah dengar ya. Halo Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dapat dia ya masuk cil. Bung Syahril, ya Allah.
3: Lompat, aku sedang minum air putih.
0: Pasti langsung dia pakai ini ya, pakai jurus apalah namanya entahlah. Oke, Bang Syahri lanjut.
3: Lagunya
0: yang mana nih?
3: Aku di sini untukmu.
0: Aku di sini untukmu. Iya iya ya, baiklah. Itu siapa yang nyanyi tapi ya?
3: Lagunya itu punya yang penting di dalam hari.
0: Ya Allah. Terserah pokoknya ya. Ya Allah.
3: Dari Maria tuan ada.
0: Ah? Uh-huh.
3: Dari di kulkas kalau tidak ada.
0: Iya, boleh nanti ya. Kita buka lacinya. Oke.
3: Hari ini hari Jumat.
0: Masya Allah, barakallah, berkah.
3: Iya, makan dulu rakannya kecut.
0: Oke.
3: Mbak Dian orangnya hebat.
0: Masya Allah.
3: Orangnya merdu, kulitnya pun lembut.
0: Aku di sini untukmu itu kalau tidak ketemu diganti aja nanti ya.
3: Yang penting untukmu.
0: Ya pokoknya untukmu dah. Ya Allah.
3: Salam, salam, salam.
0: Oke, lanjut Bang Syahril.
3: Sama Bang Alvin.
0: Ya, oke.
3: Kemudian Bapak tuh Bang Yogi.
0: Sama
3: Taman.
0: Iya.
3: Kemudian Bang Fajar, Bang Raja. Kemudian Bang Pindu. Mbak Inza, Mbak Ida.
0: Oke.
3: Mbak Rata, Mbak Maya, Mbak Ica. Mbak Jaga, Mbak Jaya, Mbak Lalu, Mbak Ica. Pak Jamilu sih namanya.
0: Benar.
3: Semoga semua Mbak Dian ya.
0: Oke lah.
3: Semoga Mbak Dian masih menunggu.
0: Masih menunggu.
3: Pasti sampai
0: waktu. Separuh aku ya Allah, itu Noah ya. Menunggu separuh aku pokoknya. Iya deh, oke.
3: Dengan Mbak Dian mendapat rezeki di panggungnya.
0: Insya Allah, rezeki apa tuh? Rundi durian rundi. Iya deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kalau sudah bersama Bung Syahril jauh, ya, au gitu ya kalau bahasa Sasaknya. Ya udah pendengar, nanti yang lain sabar dulu, nanti ada Putri Mentari ya yang akan melanjutkan merangkai acara dan melanjutkan Indonesia Banget. Tapi ini kita putarkan dulu 3 lagu ya yang udah di request. Ada Pujaan Hati, Separuh Aku, dan Untukmu. Yang ini Untukmu Andre Hanusa kayaknya ya. Baiklah pendengar, saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

Ya, selamat sore pendengar Pusatukan Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari yang menggantikan rekan saya Dian Mustafa untuk merangkai NTB sore sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita masih di Indonesia banget, 100% Indonesia ya. Dan sudah ada beberapa lagu yang sudah masuk ke playlist. Jadi kita akan putarkan lagu-lagunya terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin berkendara lebih hemat, nyaman, dan ramah lingkungan? Saatnya beralih ke Reflow e-motor. Motor listrik modern untuk kebutuhan harian, bekerja, maupun berwisata. Tersedia dua pilihan. Reflow E1 mampu menempuh hingga 140 km dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Dan Reflow E2 dengan jarak tempuh hingga 100 km dan kecepatan maksimal 60 km per jam. Menggunakan baterai Lithium IO4 berkapasitas 1000 watt, pengisian daya hanya sekitar 4 hingga 5 jam. Tanpa BBM, tanpa suara bising, tanpa emisi, dilengkapi GPS dan aplikasi pintar. Bahkan biaya penggunaannya bisa hingga 4 kali lebih hemat dibandingkan motor berbahan bakar minyak. Mau sewa? Mulai dari Rp40.000 per hari. Atau manfaatkan program sewa hingga jadi hak milik tanpa DP, cukup booking fee Rp1.000.000. Tersedia juga promo harga cash. E1 hanya Rp23.115.000 dan E2 hanya Rp18.515.000. Promo berlaku hingga 50 unit pertama. Nikmati pula free charging di Gridwiz Office menggunakan energi surya. Free charging hanya untuk 50 unit pertama yang sewa hingga jadi hak milik. Cukup membawa KTP dan SIM. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi Minflow di 0821-4454-0304. Reflow e-motor. Hemat energi, hemat biaya, masa depan mobilitas Anda.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kelangkaan gas LPG 3 kg yang belakangan dikeluhkan masyarakat Kabupaten Dompu akhirnya mendapat perhatian serius. DPRD Dompu bersama Disperindak TNI dan Polri turun langsung melakukan sidak dan untuk menyelusuri penyebab gas bersubsidi tersebut sulit ditemukan di pasaran dan dijual jauh di atas head. Dari hasil sidak gabungan tersebut, terungkap bahwa LPG 3 kg sebenarnya tidak mengalami kelangkaan. Persoalan utama justru berada pada rantai distribusi di tingkat bawah yang dinilai mempermainkan harga. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu, Muhammad Iksan, menegaskan seluruh tim yang tergabung dalam sidak selama sepekan terakhir sepakat bahwa stok LPG subsidi masih tersedia, namun distribusinya tidak berjalan sesuai aturan. Dalam sidak itu, DPRD juga menyoroti keberadaan pengecer liar yang menjual LPG jauh di atas head.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih bergabung di 100% Indonesia dan tadi belum bisa diterima teleponnya, ya silakan langsung bergabung ya. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suaranya kecil sekali. Suaranya kecil sekali. Dengan siapa, di mana ini?
1: Bud.
0: Halo, dengan siapa, di mana ini? Iya.
1: Di Sumbawan, Bud.
0: Dengan siapa?
1: Mas Tenggo ini.
0: Oh iya, silakan Pak Tenggo. Mau request lagu apa hari ini?
1: Laguan Bud, apa? Waktu mandi Bud ada Bud.
0: Lagu Wali yang mana?
1: Bukan Wali, Jamrutnya, Jamrut.
0: Jamrut yang mana itu?
1: Waktu aku mandi.
0: Sebentar, saya lihat.
1: Coba lihat dulu ya. Salam sama Kepi Put ya.
0: Ya.
1: Di mana dia Put?
0: Masih di sini-sini aja. Lagunya nggak ada nih Pak Tenggo. Coba lagi yang lain. Mau apa lagu yang lain?
1: Oh ya. Lagu anu dah. Anes ya Put.
0: Lagu apa?
1: Anes punya Cinta Luar Biasa. Oh dia sedang siaran di 21.
0: Oh enggak lagi Pak, enggak lagi.
1: Jangan panggil Pak nih deh, campur betul.
0: Ya silakan salam-salamnya Pak Tenggo. Lagi antri nih penelpon yang lain soalnya nih.
1: Iya. Salam api nanti. Inja. Bunda Isa tadi saya masuk ya. Dian juga ya, sama Dian sendiri langsung ya.
0: Ya.
1: Sama Putri. Oke, nah gitu aja Put ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum Put.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ruang rindu hampir aja. Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya Pak Mawin.
2: Benar sekali, Mawin di Tanjung Lombok Utara. Bagaimana di Mataram, panas gersang?
0: Panas terik, tapi ini kayaknya mau mendung ini Pak Mawin.
2: Oh di sini panas sekali. Kalau di Bayan, saya tidak tahu karena jaraknya 50 km dari Tanjung ini.
0: Ya, oke deh. Silakan Pak Mawin, mau request lagu apa hari ini?
2: Lagunya digabung-gabung saja, Mbak
0: okay.
2: Putri. Salam-salam.
0: Ya.
2: Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki di Meja, Pak Rizal Ben yang ada di Temiga, Mami Diding yang di Tembobor, Pak Jabir yang di Karangnangka Selatan, Memek di Karangnangka Utara, ada Pak Tino atau Pak Guntur yang ada di Simpang Pak Tanjung, sama Guna, ada namanya Pak yang lain. Kalau di Gangge, ada Bu Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, Amak Marno, Inak Marni, Pak Rudi yang di Kayangan, termasuk Pak Kolombus dengan Pak Purbaya. Yang di Bayan ada namanya Pak Alfi. Ya, semua ada gitu ya Mbak Putri. Ya.
0: Oke, Pak Mawin.
2: Terima kasih Mbak Putri. Semoga Mbak Putri terus ceria.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Mawin langsung ya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, Bajang Lai silakan.
3: Ya, betul. Terima kasih. Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Lai.
3: Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya.
0: Amin.
3: Lagunya Mbak Putri.
0: Boleh.
3: Buka hatimu ya, Armada
4: Buka hatimu. Oke, silakan salam.
3: Terima kasih. Salam dulu buat yang tadi Pak Mawin, Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Sukri, Bang Baja, Bang Ordes, Bang Jun, Bapak Herman, Bang Raja, buat semuanya ya, Rosatu, selamat sore, buat Mbak Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Halo, Indonesia banget.
5: Ya, hai Mbak Putri.
0: Halo.
5: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Dengan siapa, di mana ini?
5: Kinza nih Mbak Putri, pakai nomor lain.
0: Pantesan. Silakan Mbak Kinza.
5: Iya. Iya, kabarnya baik. Mbak Putri, bagaimana kabarnya di sana?
0: Kabarnya baik Mbak Kinza.
5: Alhamdulillah, cerah ceria aja di sana kan?
0: Panas terik.
5: Cerah. Putri mentari yang bersinar ya.
0: Mantap. Iya.
5: Iya, dah aku minta lagu Mbak Putri ya.
0: Iya.
5: Yang dari Isyana Saraswati dah, yang tetap dalam jiwa ya.
4: Oke, Mbak Kinza.
5: Oke dah, salam-salam dulu Mbak Putri ya.
4: Iya.
5: Buat Mas Alvin, Mas Penggo tadi, Mbak Lale juga, terus Ila juga, terus Sinanti juga, Pak Ordes juga, Bang Raja juga, Bang Fajar juga, Bunda Hil juga, semua-semuanya ada Mbak Putri ya.
4: Iya Mbak Kinda.
5: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja, teruslah ceria, cerah, menyinari RRI secara Putri Mentari.
4: Oke.
5: Oke deh ya, see you next time, bye Mbak Putri.
0: Iya. Oke, kita ke lagu ya pendengar. Ada Enmes dengan Cinta Luar Biasa. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 15.41 waktu Indonesia Tengah akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

0: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
1: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
0: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
1: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
2: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang kena mata, sakit tahu.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita jeda 100% Indonesia dan kita dengarkan kumandang ajian asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas di studio Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan sholat asar.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah tingginya antusiasme masyarakat mengikuti sistem penerimaan murid baru atau SPMB, tahun ajaran 2026-2027, SMP Negeri 15 Mataram menegaskan komitmennya menjalankan proses seleksi secara transparan, objektif dan bebas praktik titipan maupun gratifikasi. Komitmen tersebut terlihat dari berbagai sosialisasi yang dilakukan sekolah, termasuk pemasangan spanduk bertuliskan SPMB berintegritas, no gratifikasi di lingkungan sekolah serta kampanye melalui media sosial resmi. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan seluruh panitia telah mendapatkan arahan langsung dari Dinas Pendidikan Kota Mataram untuk menjalankan proses penerimaan sesuai petunjuk teknis dan standar operasional yang berlaku.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Rasi setelah resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, tenunan khas Kabupaten Dompu, Munapaa, kini didaftarkan untuk memperoleh pengakuan indikasi geografis ke Kementerian Hukum Republik Indonesia. Langkah ini pendengar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dompu sebagai upaya memperkuat posisi hukum, sekaligus meningkatkan daya saing tenun tradisional yang menjadi identitas budaya masyarakat Dompu.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Arman Syah mengatakan, pendaftaran indikasi geografis menjadi langkah strategis agar Muna PA memiliki perlindungan hukum yang kuat dan juga bernilai ekonomi lebih tinggi. Menurut beliau, dengan terdaftar dalam skema indikasi geografis, produk tenun khas Dompu itu tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan para pengrajin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan mimpi menaklukkan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Pendaftaran indikasi geografis sendiri memberikan perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki karakteristik, kualitas dan tentu saja reputasi khas yang dipengaruhi oleh faktor alam maupun keterampilan manusia di daerah asalnya. Selain itu, pendengar, pengakuan indikasi geografis juga menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian pengetahuan tradisional dan warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Dompu. Pemerintah daerah juga berharap proses pendaftaran ini dapat berjalan lancar, sehingga Munapaa semakin dikenal luas dan menjadi kekuatan ekonomi kreatif berbasis budaya di Kabupaten Dompu.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Just Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi, di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id, dan tentu saja akan ada banyak berita-berita lain yang terbaru dan terupdate di sana. Selain itu, Anda juga bisa download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Dan pendengar, kami informasikan di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kami relay dari Pro 1 RRI Singaraja. Selamat mengikuti.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Nusa Tenggara Barat.
1: Liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan.
2: Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok.
3: Selamat sore. Libur sekolah belum mampu dongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Dari Hyangwuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 26 Juni 2026, bersama saya, Santiari.
4: RRI Denpasar.
3: Peringat Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait momentum libur sekolah. Diperkirakan belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Tingginya biaya perjalanan serta tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat memilih menunda atau membatasi perjalanan wisata.
1: Harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
5: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Imoyan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
1: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
5: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
1: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk tamu kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
5: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: Periode libur sekolah selama ini menjadi katalis perekonomian nasional. Bahkan libur sekolah diyakini dapat mendongkrak aktivitas pariwisata daerah.
6: Signifikan sebagai motor penggerak ekonomi, khususnya dalam memulihkan sektor pariwisata di bulan kedua. Momen ini tidak hanya mendongkrak jumlah kunjungan wisata keluarga ke berbagai destinasi dan taman rekreasi, namun juga memicu lonjakan volume kendaraan yang berujung pada kepadatan lalu lintas dan antrean di jalur penyeberangan. Berikut adalah rincian dampak libur sekolah bagi Bali. Pertama, lonjakan wisata keluarga. Liburan sekolah identik dengan perjalanan bersama keluarga. Objek wisata populer seperti Tanah Lot mengalami peningkatan kunjungan harian. Lonjakan ini menjadi angin segar untuk membantu perputaran ekonomi lokal. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia, momen liburan sekolah menjadi salah satu faktor penting yang mendongkrak perekonomian Bali. Tingginya okupansi akomodasi dan pengeluaran wisatawan berdampak langsung pada pendapatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM hingga perhotelan. Ketiga, kepadatan transportasi. Volume kendaraan yang masuk ke Bali melonjak, terutama melalui jalur darat. Hal ini seringkali menimbulkan antrean panjang di pelabuhan, seperti di Pelabuhan Gilimanuk, yang diperparah oleh kondisi cuaca perairan yang tidak menentu. Serta keempat, peningkatan aktivitas bandara. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah siap menyambut puluhan ribu penumpang dan menghadirkan berbagai pertunjukan budaya dan layanan penyambutan khusus untuk memberikan pengalaman liburan yang berkesan.
3: Berikut suara masyarakat terkait dampak libur sekolah bagi Bali.
0: Saya ibu rumah tangga yang bernama Ika. Rencana sekolah ini berjalan seperti biasanya. Terus kalau ditanya untuk bekal sekolah itu bisa menghemat pengeluaran si ibu untuk tambah-tambahan beli sayur dan lauk.
7: Perkenalkan, nama saya Wisnu, umur saya 18 tahun dan saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, dampak masa libur sekolah terhadap aktivitas masyarakat akan meningkat dan dari sektor pariwisata seperti hotel, pantai itu akan meningkat karena banyak siswa yang mengunjungi tempat tersebut. Dan juga siswa sebaiknya memanfaatkan waktu libur mereka dengan mempelajari materi yang akan dipelajari di semester depan atau lingkungan berikutnya.
8: Halo, nama saya Latifa, umur saya 54 tahun, asal Denpasar. Menurut saya, dampak masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata pasti berdampak besar ya. Masa libur sekolah terhadap sektor pariwisata, menurut saya ini waktu orang tua dan anak-anak menikmati quality time keluarga. Tidak perlu yang mahal-mahal, cukup berlibur ke pantai, menikmati sunrise maupun sunset. Bali memang betul-betul pulau dewata, indah. Untuk sektor pariwisata, pasti ada peningkatan pengunjung. Sebagai orang tua, kita bisa mensupport

penting anak kita bisa menikmati waktu libur dengan nyaman dan riang. Dan saran saya sebagai batasi ketergantungan anak dari hiburan gadget. Lebih baik

0: Mendengar libur sekolah menjadi salah satu periode yang dinantikan pelaku pariwisata di Bali karena umumnya diikuti peningkatan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Di sisi lain, lonjakan wisatawan juga membawa tantangan, mulai dari kepadatan destinasi, kemacetan hingga kesiapan layanan dan kualitas pengalaman wisata. Lantas bagaimana dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata Bali secara keseluruhan? Selengkapnya terungkap dalam perbincangan Oscar Robert bersama dengan dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana Dr. Niketut Arismayanti SST Par Empar.
1: Baik Bu Arismayanti, seberapa besar Bu sebenarnya dampak libur sekolah terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Bali?
2: Jadi libur panjang sekolah identik dengan waktu luang. Jadi kalau dalam pariwisata, wisatawan berwisata karena adanya kemampuan secara materi, jadi uang untuk berwisata dan adanya waktu luang. Peluang berwisata itu meningkat, terutama baik di area sekitar tempat tinggal, kemudian di luar daerah maupun di luar negeri. Libur panjang sekolah, jadi libur selalu membawa dampak yang sangat signifikan bagi destinasi, tidak terkecuali Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia. Ya, tapi dampaknya juga yang dihasilkan ada dua di sini. Jadi ibarat pisau bermata dua. Jadi membawa keuntungan ekonomi yang besar, namun sekaligus itu menghasilkan tantangan infrastruktur dan lingkungan yang nyata. Demikian.
1: Lantas saat ini tantangan di Bali di sektor pariwisata sebenarnya apa saja, Bu?
2: Ya, kalau untuk tantangan kita, jadi satu, kemacetan lalu lintas. Jadi daerah yang paling rawan macet kalau di Bali itu kan ada Canggu, kemudian Seminyak, Kute, jalan akses menuju bandara, kemudian juga jalur wisata arah Uluwatu maupun pusat kawasan wisata lainnya seperti Ubud. Jadi penyebab utamanya karena libur panjang ya tentu ketidakseimbangan antara

0: biasanya kan melakukan berbagai langkah-langkah mitigasi terpadu, misalnya yang sudah dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi menerapkan sistem, kemudian juga buka tutup jalur, kemudian juga pengalihan arus, so, melarang kendaraan besar, kemudian juga kendaraan besar yang masuk ke jalanan sempit. Kemudian selain itu juga ada pengerahan petugas keamanan. Jadi menurunkan lebih banyak personel kepolisian, pecalang untuk keamanan di saat di titik-titik rawan macet dan pusat keramaian. Nah, selain itu juga perlu menambah armada kebersihan. Seperti kita ketahui kan, Bali sekarang lagi berperang dengan sampah. Jadi bisa mengatur jadwal pengangkutan sampah lebih intensif, terutama di malam hari, pagi hari, jadi sebelum aktivitas wisata dimulai. Kemudian juga koordinasi pintu masuk juga untuk memperkuat manajemen antrean di pintu masuk utama. Jadi ada pelabuhan Gilimanuk, bandara, agar tidak terjadi penumpukan penumpang.
1: Baik, terima kasih informasinya. Dosen Fakultas Pariwisata Universitas Udayana, Dr. Niketut Arismayanti, SSD Par M4.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
3: Momentum libur sekolah mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan di kawasan wisata Senggigi. Meski lonjakan tamu belum terjadi secara drastis, tren peningkatan okupansi di hotel-hotel di Senggigi mulai menunjukkan pergerakan yang stabil. Rian Mukdar melaporkan.
4: Tanggal-tanggal liburan sudah mulai semakin mendekat, akan ada peningkatan yang signifikan mengikuti tanggal tersebut.
5: Libur sekolah mulai membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Seiring meningkatnya mobilitas wisatawan domestik, tingkat hunian sejumlah hotel menunjukkan tren positif meski belum mengalami lonjakan yang signifikan. Pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manager Aruna Senggigi, Rizky Bestari, mengatakan peningkatan tingkat hunian hotel selama masa libur sekolah masih berlangsung secara bertahap dan belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Saat ini tingkat hunian hotel berada pada kisaran 40% hingga 50%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum libur sekolah yang masih berada di bawah 40%.
6: Bisa dikatakan kalau untuk kenaikan yang sangat signifikan itu kita belum bisa katakan ada ya, tapi naiknya itu normal, gradual. Jadi kita masih tetap optimis dan menimbang juga liburan di bulan Juni ini masih di akhir Juni ya. Nah, biasanya kalau di Aruna Senggigi Resort Convention itu karena market foreigners, trennya itu kita last minute, Pak. Jadi kita masih tetap optimis untuk kedepannya akan ada kenaikan untuk okupansi di high season.
5: Rizky menjelaskan strategi menghadirkan beragam aktivitas keluarga merupakan bagian dari upaya hotel di Senggigi dalam memperkuat daya tarik destinasi selama musim liburan. Dengan mayoritas tamu berasal dari keluarga lokal, hotel ingin menghadirkan pengalaman berlibur yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan hiburan bagi anak-anak.
3: Sementara itu, pendengar, sejumlah harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah menduga penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah ikut memengaruhi turunnya permintaan pasar. Muhammad Halwi melaporkan.
7: Faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
8: Harga sejumlah bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mulai bergerak turun setelah operasional dapur penyedia program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata, mengatakan penurunan harga tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya permintaan dari dapur EBG yang selama ini menjadi salah satu penyebab besar. Menurut Wiranata, kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG cukup tinggi, sehingga ketika program tersebut berhenti sementara, pergerakan harga di pasar ikut mengalami perubahan.
7: Bagian ada kaitannya, cuman peningkatan pasokan juga termasuk penyebabnya. Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok. Jadi

0: Kelihatannya kalau itu yang sedang kita telusuri faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur LPG.
1: Meski penurunan harga dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah tetap melakukan pengawasan agar kondisi tersebut tidak merugikan petani maupun pedagang. Sebelumnya penyaluran MPG di NTB dihentikan sementara dari 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penghentian distribusi tersebut mengikuti surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3 sampai 4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Dan tinggal dikali aja kan 6 juta dikali berapa minggu nih? Ya 3 minggu.
1: Pemerintah Provinsi NTB memastikan pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan untuk menjaga kestabilan pasar selama program MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir.
3: Informasi lainnya, proses sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMA SMK tahun 2026 dipastikan berlangsung transparan karena bisa langsung dipantau masyarakat. Hal ini menjadi upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia Bali yang unggul.
4: Ini bisa masyarakat atau Kramo Bali yang mendaftar di jenjang pendidikan bisa melihat kondisi.
5: Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrikpora Provinsi Bali memastikan seluruh proses sistem penerimaan sistem siswa baru SPMB tahun 2026 berjalan lancar dan transparan. SPMB melalui jalur prestasi resmi ditutup pada tanggal 24 Juni lalu dan hasil seleksi akan diumumkan pada 29 Juni 2026 secara terbuka. Kepala Distrikpora Provinsi Bali Ide Bagus Gede Wisnawa Punia kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kemampuan akademik calon peserta didik melalui penerapan tes kemampuan akademik atau TKA. Penggunaan hasil TKA dalam proses SPMB tahun ini merupakan upaya mengukur kualitas SDM yang ada di Bali guna mewujudkan SDM unggul dan Indonesia Emas 2045.
4: Supaya nanti bisa kita memetakan kemudian materi ajar, kesiapan guru, tenaga pendidik di satuan pendidikan bisa kita lihat. Yang pertama mewujudkan SDM Bali unggul, kemudian selanjutnya Indonesia Emas 2045.
5: Setelah pengumuman tahap pertama, Distrikpora Bali menurut Ide Bagus Wisnawa akan membuka pendaftaran tahap kedua melalui jalur domisili pada 30 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini diperuntukkan bagi calon peserta didik yang belum berhasil lolos pada tahap sebelumnya. Wisnawa menjelaskan seleksi jalur domisili tetap dilaksanakan secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel dengan mengutamakan kemampuan akademik peserta didik. Para peserta diranking berdasarkan gabungan nilai TKA dan nilai rapor dengan bobot masing-masing 50%. Menurut Wisnawa, seluruh hasil seleksi nantinya dapat dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Sistem yang digunakan memungkinkan publik melihat posisi peringkat peserta serta rentang nilai yang diterima di masing-masing sekolah. Dengan penerapan SPMB tahun ini diharapkan dapat memeratakan sistem pendidikan di Bali, termasuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk mendapatkan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. Sementara itu, berbicara adanya kekhawatiran sekolah swasta tidak mendapatkan siswa, tidak terjadi pada sekolah SMA Swastiastu Abang Karangasem. Seperti disampaikan Kepala Sekolah SMA Swastiastu Abang I. Ketut Marta Ariana yang mengatakan jumlah siswa yang mendaftar di sekolah yang dipimpinnya bahkan sudah melebihi dari kuota yang disediakan.
6: Kami kan merencanakan menerima 4 kelas 160 itu. Dan syukur yang mendaftar sudah 176. Ya, kami harus pikirkan itu.
5: Marta Ariana mengatakan sekolah swasta yang sudah memiliki nama dan dipercaya masyarakat maka siswa akan langsung mendaftar ke sekolah tersebut. Bahkan ada sekolah swasta yang menolak siswa karena melebihi kuota. Reporter RRI Denpasar, Nyoman Kasih melaporkan.
3: KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
7: Nah, tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula pertama.
8: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Aries Warnate mengatakan generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
7: Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal memberikan pendidikan demokrasi.
8: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
7: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
8: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan Porprov Bali 2027. Pertandingan cabang-cabang olahraga akan disebar di seluruh kecamatan.
9: Dengan persiapan Porprov Bali 2027 nanti, kebetulan Buleleng sudah ditunjuk sebagai tuan rumah.
10: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Buleleng memastikan kesiapan tuan rumah Kabupaten Buleleng menyukseskan hajatan 2 tahunan multi event olahraga di Pulau Dewata. Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali di Bumi Panji Sakti tahun 2027 mempertandingkan 53 cabang olahraga resmi dan dikonfirmasi 5 cabang olahraga yang sudah pernah melaksanakan pertandingan eksebisi. Ketua Harian KONI Buleleng Putu Nova Anita Putra mengatakan sebagai tuan rumah Bumi Panji Sakti sudah menyusun kepanitiaan Porprov Bali 2027 sesuai arahan KONI Bali.
9: Kami siapkan yang pertama tentu draft panitia induk dari pelaksana Porprov 2027 nanti itu sudah kami serahkan nanti untuk melengkapi surat keputusan Gubernur Bali terkait dengan penyusunan kepanitiaan itu sendiri. Ada dari arahan KONI Bali sendiri kan ada dua panitia, ada panitia pengarah dan panitia pelaksana. Kami mendapat tugas daerah sebagai panitia pelaksana dan draftnya sudah kami sudah serahkan nanti ke KONI Bali.
10: Nova Anita Putra juga menjelaskan kesiapan venue yang akan dimanfaatkan untuk pertandingan cabang olahraga pada ajang Porprov Bali 2027. Menurutnya pertandingan cabang olahraga tersebut akan disebar di seluruh kecamatan yang dinilai memenuhi standarisasi untuk pertandingan skala Porprov Bali. Nova Anita Putra mengatakan venue yang akan digunakan adalah memanfaatkan fasilitas lisensi yang dimiliki Pemkab Buleleng dan beberapa fasilitas yang dimiliki lembaga pendidikan dan lembaga swasta lainnya yang ada di Buleleng.
9: Terkait dengan pemetaan venue, kami di Kabupaten Buleleng sudah menyiapkan gitu venue-venue yang mungkin akan digunakan pada Porpot 2027 nanti. Bahwasanya beberapa venue milik pemerintah Kabupaten Buleleng kita akan manfaatkan, venue milik perguruan tinggi seperti Uniksa, terus ada STIKES Buleleng dan perguruan tinggi lain serta aset-aset dari pemerintah kecamatan.
10: Saing meraih tiket PON 2028 di NTB dan NTT melalui babak kualifikasi. Namun Nova menekankan ada satu cabor yakni selancar ombak kemungkinan tidak dapat dipenuhi dukungan ombak di pantai yang ada di pihak tuan rumah akan melakukan koordinasi dengan kabupaten penyangga seperti Badung dan Tabanan untuk bersedia memfasilitasi tempat perlombaan khusus untuk cabang olahraga selancar ombak. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati laporkan.
3: Ya, berkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Libur sekolah belum mampu mendongkrak kunjungan wisatawan ke Bali. Harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat menurun. Mewakili tim redaksi, saya Santiari, Direktur Ida Yufriska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
11: Demikian

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu dan juga renungan senja dan pengajian sore. Dan pendengar, kami informasikan hari ini akan berkumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja hari ini yang akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Juwaini Adnan dengan judul Tugas-Tugas Rasulullah. Selamat mendengarkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Para pendengar kaum muslimin dimanapun berada, di senja hari ini para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu azan tiba dengan judul tugas-tugas Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 45 46. Ya ayuhan nabi inna arsalnaka mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila bayt wa sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami untuk menjadi saksi dan pembawa gembira dalam dan untuk jadi penyeru kepada Allah dengan izinnya dan untuk jadi cahaya. Dan tadi lima tugas Rasulullah SAW untuk menjadi saksi setiap nasi atas umatnya. Apakah wajibnya dari Allah SWT disampaikan kepada belum? Kalau umat tidak mengerjakan apa yang telah diperintahkan atau dilarangan adalah maka para nabi dan rasul ditanya, apakah disampaikan kepada umat tentang perintah dan larangan itu? Kenapa sampai ada umat yang tidak mengerjakan perintah dan tidak meninggalkan larangan? Kalau ternyata nabi dan rasul menyatakan telah kami sampaikan kepada mereka, maka hamba itu diberi sanksi berupa dosa dan ditempatkan di neraka jahanam. Karena sudah tidak mengatakan tidak tahu, tidak mengerti, komunikasi baik lisan, tulisan, media elektronik, media cetak berupa buku, majalah, kabar, brosur telah tersiar luas dalam masyarakat. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhar rasul, balik kepada Rabb. Allah tak pamawalak. Allahu ya'simuka minan Allah la yahdi al-qaumal kafirin. Hai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari dan jika mengerjakan apa yang diperintahkan itu berarti kamu tidak amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang kafir. Rasulullah menyuruh salat secara berjamaah. Karena pentingnya salat berjamaah itu sampai-sampai Allah Subhanahu mengirim dua utusannya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, untuk memberitahukan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda yang artinya telah datang Jibril dan Mikail dan keduanya berkata, wahai Rasulullah, kirim Allah berfirman, siapa-siapa di antara umatmu tidak menghadiri berjamaah, tidak akan mencium bau surga, walaupun amal ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Siapa-siapa dengan sengaja tanpa usaha tidak menghadiri salat berjamaah, dia dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah, man faqad wa man ahabbani ma'i fil jannati. Siapa-siapa yang aku, berarti dia cinta dan siapa kepada aku dia di surga. Di lain hadis sabda, man idda ahubban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jirta'i sunnati jabun. Seorang hamba berkata, aku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi melakukan sunnah, maka dia adalah pesta dan terima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul yang kedua pikiran memberikan kita gembira. Firman surat An-Nisa ayat 57, walladzina amanu wa amilussalihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum azwajun mutahhar wa nudkhiluhum jannatan dzalila. Dan orang-orang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya sungai-sungai. Kekal mereka di dalamnya. Mereka di dalamnya punya istri-istri yang suci. Dan kemasukan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Tugas Rasul yang adalah naziran. Rasulullah SAW menasihati kita dengan menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 26. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim juludan badalnahum juludan yadzuqul adzab innallaha hakim. Sesungguhnya orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat dan mereka kekadangan mereka setiap mereka hangus, kami ganti mereka dengan kulit lain supaya azab lagi maha bijaksana. Ayat Allah wa ta'ala yang wajib di ada dua ayat kaul, ayat kaul, ayat kauliyah adalah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah adalah ayat alam semesta. Al-Quran adalah pedoman hidup tentang perintah dan larangan, tentang wajib. Membaca adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati li ashabih." Bacalah Al-Quran, nanti akan datang Al-Quran itu pada hari kiamat untuk berikan syafaat kepada pembacanya. Bacalah juga ayat dunia alam semesta ini. Karena alam semesta ini diwahyukan Allah kepada hamba yang saleh untuk dilestarikan dan diambil. Tugas Rasul yang keempat yang ilallah ini mengajak orang ke jalan Allah yang ini. Kewajiban kita adalah mengajak dengan cara yang lemah lembut, menarik, bukan memaksa, bukan mengancam. Cara yang baik dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahl 125. Udu wa ila sabili bil hikmati wal hasana. Adilhum bil lati inna man dhalla wa huwa a'lam. Sebelah manusia kepada dan Tuhanmu yang lebih mengetahui tentang siapa yang dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada tiga cara kita mengajak orang ke jalan yang baik. Pertama dengan hikmah, bijaksana, tegas dan konsekuen. Kedua dengan pelajaran yang baik, jelas, terang, singkat. Dengan pikiran, lapang.
1: Pendengar Pos 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita akan mendengarkan pengajian sore hari ini. Dari Yunus ayat 21 sampai 23. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.
2: Pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk menemani waktu istirahat Anda sore ini, masih kami hadirkan rangkaian lagu Islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Sikap Hidup Bahagia oleh Mahatma Gandhi. 1. Lepaskanlah rasa khawatir dan ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran hanyalah imajinasi pikiran atau suatu kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Kebanyakan hal-hal yang kita khawatirkan dan takutkan tidak pernah terjadi. 2. Buanglah dendam. Dendam dan amarah yang disimpan hanya akan menyedot energi diri kita dan hanya mendatangkan kelelahan jiwa. Maka, buanglah. 3. Berhentilah mengeluh. Mengeluh berarti selalu tak menerima apa yang ada saat ini. Secara tak sadar, kita membawa-bawa beban negatif dalam pikiran kita. 4. Bila ada masalah, selesaikan satu persatu. Hanya inilah cara menangani setiap satu demi satu. 5. Tidurlah dengan nyenyak. Semua masalah tak perlu dibawa tidur. Hal tersebut buruk dan tidak sehat. Biasakanlah tidur dengan nyaman. 6. Jauhi urusan orang lain. Biarlah masalah orang lain menjadi urusan mereka sendiri. Mereka memiliki cara sendiri untuk menangani setiap masalahnya. 7. Hiduplah pada saat ini, bukan masa lalu. Nikmati masa lalu sebagai kenangan, jangan tergantung padanya. Konsentrasilah hidupmu pada kejadian saat ini. Karena apa yang Anda miliki adalah saat ini, bukan kemarin, bukan besok. Jadi, hadirkan yang terbaik. 8. Jadilah pendengar yang baik. Saat menjadi pendengar, Anda belajar dan mendapatkan ide-ide baru yang berbeda dari orang lain. 9. Berpikirlah positif. Rasa frustasi datang dari pikiran negatif. Kembalilah berpikir positif. Bertemanlah dengan orang-orang yang berpikiran positif dan terlibatlah dengan kegiatan-kegiatan positif. 10. Bersyukurlah atas hal-hal kecil yang akan membawa Anda pada hal-hal besar. Sekecil apapun karunia yang kita terima, akan menghasilkan hal-hal besar dan selalu membawa kita kepada kebahagiaan saat bersyukur. Jangan lupa bahagia.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Haus nih.
2: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
1: Ya nggak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
2: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kondisi kenakalan remaja di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat kembali menjadi sorotan. Maraknya aksi pemanahan liar yang melibatkan kalangan remaja dan juga pelajar dinilai sudah tidak atau sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan tentu membutuhkan penanganan serius dari semua pihak. Praktisi pendidikan yang juga Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Dompu, Ida Farida, mengatakan kasus pemanahan liar di Dompu terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut beliau, korban dari aksi tersebut rata-rata merupakan pelajar tingkat SMP dan SMA, sehingga situasi ini menjadi ancaman nyata bagi generasi muda. Beliau juga menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian khusus, bukan hanya pemerintah tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas. Beliau menilai pendekatan yang selama ini dilakukan belum cukup efektif.

0: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi, kita akan jeda musik dan informasi. Karena jam menunjukkan pukul 19:25 waktu Indonesia Tengah, dan saatnya berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Allahu akbar. Allahu akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar akan ada rekan saya Beni Pratama yang akan menemani Anda untuk merangkai NTB malam ini sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Radugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKBH Tangerang Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKBH Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di Rutel KB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan

0: PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Gosen.
1: Setahu saya itu belum dibayarkan.
0: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
1: sebelum lunas, tahu. Sebelum lunas 122 miliarnya belum lunas.
2: Sementara itu saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
3: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
4: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
3: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
4: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
2: Jasa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
6: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
7: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
6: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
8: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
6: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi.

0: emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
4: Kalau itu ada beberapa yang ikut city tour, kalau itu umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Karena memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi dikatakan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sini.
3: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Rain. Ain.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
6: Pada hari keberapa bu atau bagaimana?
7: Tanggal 28
6: sampai sangat
7: bukan.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Tournament 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk kedepannya.
1: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini di pukul 20.41 masih bersama saya Beni Pertama. Ya, mendengar, di akhir pekan ini tentunya rutinitas harian, kemudian tingkat waktu pengerjaan, dan juga paparan informasi digital yang datang tidak henti ya. Ini lambat laut mengulas energi mental kita. Dan ketika pikiran mulai jenuh, mendengar ya, produktivitas mulai menurun, kemudian juga tingkat stres ini mulai meningkat tajam. Jadi kalau kita mengambil pilihan berlibur, liburan tidak sekadar hanya gaya hidup ya, melainkan menjadi sebuah kebutuhan psikologis untuk melakukan riset pada otak manusia. Saat ini pendengar melepaskan diri dari lingkungan kerja ataupun rutinitas harian ya, tubuh secara otomatis akan menekan produksi hormon kortisol, kemudian menggantinya dengan suasana tenang seperti ketika mendengarkan gemercik ombak pantai atau kesejukan area pegunungan. Hal ini bisa memicu gelombang alfa pada otak, yaitu kondisi gelombang yang sama saat seorang bermeditasi atau menjelang tidur nyenyak. Nah, jeda inilah yang memberikan ruang bagi sel saraf untuk pulih dan memperbaiki suasana hati secara keseluruhan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, tentunya agar perjalanan liburan di akhir pekan tidak berakhir dengan melelahkan akibat jadwal yang terlalu padat, Anda bisa memilih daftar tempat yang prioritas, yang paling ingin dikunjungi. Fokus menikmati satu atau dua lokasi yang menyuguhkan keindahan alam agar Anda punya waktu untuk menikmatinya lebih lama. Kemudian terapkan digital detox. Nah, komit untuk mematikan notifikasi elektronik Anda dan batasi untuk membuka media sosial. Gunakan gawai hanya untuk keperluan navigasi ataupun dokumentasi ringan. Jadi benar-benar memiliki liburan yang berkualitas. Jangan mengorbankan waktu tidur demi mengejar waktu kunjungan tempat wisata. Tentunya tidur yang berkualitas di tempat yang baru ini mempercepat pemulihan energi otak. Nah, mengambil waktu liburan berarti Anda sedang berinvestasi pada kesehatan jangka panjang. Pikiran yang tenang tentunya ya setelah berlibur. Ini akan melahirkan sebuah fokus baru, kemudian juga menambah kreativitas yang lebih tajam, dan emosi bisa jauh lebih stabil saat kembali ke rutinitas diakala.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kenapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan.
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh iya Pak Bas, ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan Pak?
1: Oh itu itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari. Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
1: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas, saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka, seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.

0: jangan lama-lama lagi.
1: Bagus, bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
2: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
0: Iya. Silakan, silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
2: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
0: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
3: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
0: Nah, Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
2: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
0: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Polda NTB bersama Polresta berhasil mengungkap 442 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan mengamankan 574 tersangka. Nah, dari jumlah tersebut sebanyak 507 tersangka merupakan laki-laki dan 67 lainnya perempuan. Keberhasilan pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja, saat memimpin konferensi pers pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti hasil operasi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB serta Satres Narkoba Polres Polresta jajaran di Tribun Braha Daksa Polda NTB pada hari Jumat 26 Juni 2026 hari ini. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh unsur Porkopimda, kemudian juga instansi vertikal, tokoh agama, dan berbagai pemangku kepentingan ini, turut dimusnahkan jumlah barang bukti hasil pengungkapan kasus. Barang bukti yang disita di antara lain adalah sabu-sabu, ganja, kemudian 647 butir ekstasi, 360.995 butir tramadol, kemudian 6.370 botol minuman keras ilegal, serta berbagai jenis narkotika dan barang berbahaya lainnya. Kapolda NTB menegaskan pengungkapan dan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan bentuk keseriusan dari Polda NTB dalam memerangi peredaran narkoba dan minuman keras ilegal yang dapat merusak masa depan masyarakat, khususnya generasi muda. Menurut Kapolda, perang terhadap narkoba tidak dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum semata. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, daerah, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, media massa hingga keluarga sebagai benteng utama pencegahan penyalahgunaan narkotika. Ia mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menyelamatkan generasi penerus bangsa dari ancaman yang semakin kompleks. Upaya Polda NTB tersebut mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kepala Badan Narkotika Provinsi Nusa Tenggara Barat, Brigjen Pol Marzuki, Ketua Majelis Ulama Indonesia NTB, Dr. Tuan Guru Badrun, menyampaikan dukungan terhadap langkah tegas aparat dalam memberantas narkoba. Sebagai bentuk dukungan nyata, MUI NTB telah menyiapkan naskah khutbah Jumat bertema bahaya narkoba yang akan disampaikan di sekitar 4.250 masjid di seluruh kabupaten kota NTB melalui jaringan MUI dan kantor Kementerian Agama. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat edukasi kepada masyarakat sekaligus menanamkan kesadaran bahwa pemberantasan narkoba harus dimulai dari lingkungan lembaga, kemudian keluarga, lembaga pendidikan, tempat ibadah, hingga komunitas masyarakat.

0: stay home. Won't be too long.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya benar, setelah sempat buron beberapa 12 bulan atau 1 tahun ya, seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang kasus narkoba akhirnya berhasil diamankan oleh aparat Polsek Bulu, Polres Bima, Kabupaten Polda NTB. Terduga berinisial MY alias Yan, 28 tahun, ditangkap dalam operasi pengungkapan dugaan peredaran sabu di Desa Tembe, Kecamatan Bulu. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria lainnya berinisial RA, 20 tahun. Kapolres Bima melalui Kapolsek Bulu, Ibtu M. Sofyan Hidayat, menjelaskan bahwa MY merupakan DPO kasus peredaran narkoba yang berhasil melarikan diri saat pengungkapan kasus pada 2 Agustus 2025. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika di sebuah rumah di Desa Tembe. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Polsek Bulu langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Saat masuk ke rumah, petugas mendapati 2 orang terduga berada di dalam kamar. Setelah situasi dipastikan aman, polisi melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Hasilnya, polisi menemukan 23 poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu siap edar. Selain itu, turut diamankan 1 bong, 69 lembar plastik klip kosong, 3 sendok pipet, uang tunai Rp346.000, dan 2 bungkus rokok. Menurut Kapolsek, salah satu terduga mengakui kepemilikan barang bukti tersebut di hadapan petugas. Pihak kepolisian menduga MY memiliki peran penting dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bulu. Karena itu penyidik akan melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Lebih lanjut, Kapolres Bima juga mengajak masyarakat untuk terus bekerjasama dengan kepolisian dalam memerangi narkoba. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan aparat dalam mengungkap berbagai kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Nusa Tenggara Barat.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu, pendengar. Hari ini di hari Jumat 26 Juni 2026. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung bulan nih. Mudah-mudahan semuanya yang diharapkan dari bulan ini sudah tercapai. Kalaupun belum, semoga masih ada waktu untuk mengejar target-target di bulan ini, baik itu pekerjaan maupun hal-hal lain ya. Malam hari ini seperti biasa, hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi rindu, menyapa teman-teman ataupun pendengar yang lain ya. Buat Anda yang ingin bergabung di 0370-646-521 atau di 0370-634-823 atau melalui jalur seluler. Kita sapa menelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Wahyu. Apa kabar?
0: Kabar baik. Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Sekarang lagi apa Bang Rindu?
0: Hari ini lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Ada Best Jam, ada Rosa, ada Glenn.
1: Rosa yang mana ya?
0: Rosa Tegar.
1: Tegar.
0: Ah.
1: Para mencari tadi nggak ada ya Bang?
0: Tak ada.
1: Oke deh.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja deh.
0: Atau ada band seharusnya?
1: Iya udah.
0: Oke.
1: Oke, mau salam-salam dulu ya Bang Rindu. Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Rindu. Semoga sehat selalu panjang umur. Semoga bangun ya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Cinta, Bang Cinta, terus Bang Raja, Bang Fajar, Bang Syaril, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Minyak Min, Mbak Nili, Bunda Marni, Pak Putri, buat Pak Har juga ya, semoga sehat selalu. Terus buat buat semuanya aja deh Bang Beni.
0: Oke.
1: Buat Bang Beni, buat selalu untuk umum. Ketemu lagi ya. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila. Jadi penelpon pertama ya malam hari ini dari Lombok Utara. Selamat malam juga untuk pendengar warga Lombok Utara di malam hari ini. Penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, syukurillah, sehat walafiat. Sekarang senang bahagia.
0: Kemarin jarang masuk Bunda.
2: Ya, kalau kemarin-kemarin Bunda kurang sehat itu beberapa hari.
0: Mungkin sudah sehat nggih?
2: Iya, sekarang sudah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa lagu-lagunya itu Nandaku?
0: Lagunya ini udah dinaikin, ada band, terus ada Best Jam, ada Rosa, Glenn Bradley. Nah,
2: kalau Rosa itu apa lagunya?
0: Yang Tegar.
2: Oh ya, yang Tegar udah ya.
0: Oke Bunda.
2: Tapi selingi dia sehat kah?
0: Alhamdulillah Bunda.
2: Keluarga ya di Lombok Timur sehat semua kah?
0: Enggih, alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillah, sekiranya mudah-mudahan ini jadi kata bagi keluarga yang nanti nandaku.
0: Amin.
2: Menyala mabes yang selamai, ngonek sedek wak, ngonek wak mau tamu ini. Sampus yang ngonek ini, Mbak Dia.
0: Oh, oke. Okay. Silak Bunda.
2: Ini harap Bajang Lai, harap Pak Muhyiddin, ada Pak Mawin, Alifin, Arifin nanti, harap Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Pak Selalu ini.
0: Okay.
2: Ayat Aman, Pak Irfan, Pak Kepi Udin, Mas Adi Gunung Sari, Mas Dun, Mas Raja. Dan selalu Mas Raja, aturan Kak sama yang tersayang. Dan jangan lupa bahagia sahabatku. Ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, Kak Mas Nina, Pak Haji Herman, Pak Jamiludin, Pak Nursah, Pak Sarin, Bang Fajar, terus dia bersama suaminya, ada Mami Rian, ada Kak Ajar, ada Cahaya, ada Ilsa, ada Mas Rian, ada Kinza, ada Kim Hong juga, terus ada Bu Marni, Pak Sri, Bu Kartini. Yang di luar daerah ada Krispati, ada Tony, ada Pak Tinggu juga, pernah yang dengar kemarin. Semonitor nandaku tapi nggak pernah masuk gitu. Terus Bu Iga, salam sehat Bunda, terus Bu Ida, salam kangen. Ada Bang Anwar juga di Surabaya, ada semuanya ya.
0: Siap Bunda.
2: Iya, dari A sampai Z, sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat terapi tadi Kak Senang bahagia dalam segala-gala pemimpin Andaki.
0: Amin.
2: Lindu deh, selalu sakan di keluarga lebih kedai ngandu, dalam teman dekat dunia agak tinggi.
0: Iya, terima kasih.
2: Dan tetap belajar aktivitas, lancar rezeki, sukses selalu.
0: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, matur kampiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat ya. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Roh Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam Roh Rindu.
0: Halo Bunda Kartini, apa kabar?
3: Baik. Apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
0: Nggih.
3: Apa lagunya sekarang ini Roh Rindu?
0: Lagu Indonesia. Halo Bunda Kartini.
3: Ya, kita naja kan.
0: Oke, siap.
3: Kata-kata dulu ya.
0: Sila.
3: Buat Bunda Siti Haja, ada Mbak Jinanti, ada Mbak Maya, Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Mbak Jinja, kemudian ada Bang Raja, Bang Fajar, Bapak Haji Herman, Bapak Mariin, Bapak Sukri, Bapak Muhyiddin, semua-semua Bang.
0: Oke, Bunda Kartini siap. Ye.
3: Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Malam hari ini sudah hadir dari Lombok Utara ada Ila tadi, kemudian Lombok Barat ada Bunda Aisyah, dan dari Lombok Timur ada Bunda Kartini. Untuk pendengar yang lain kami tunggu ya. Tapi sebelumnya kita ke lagu dulu. Tadi ada Bang Fajar dan Pak Marisa, setelah lagu dulu ya. Kita ke ada band dulu dengan Seharusnya.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik pendengar, setelah lagu tegar dari Rosa ya, kita kembali di Ruang Rindu di pukul 22 lewat 20 menit. Sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisah, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kamu bagaimana? Alhamdulillah sehat, Pak Marisah.
1: Nah, selamat malam di Ruang Rindu ya.
0: Enggak, sila.
1: Jadi buat menaikkan Mas Kinanku sama Udin, ada Udin sama Udin, ada Yogi, penyanyi sama Darin, Samarta, Bang Kinsel, Bang Kinsa, ada Bunda Jaya, Bunda Terus, Bunda Listrik, ada
0: siap Pak Marisa. Amin. Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama ya untuk Pak Marisa. Mudah-mudahan sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak juga bersama keluarga. Amin. Di belakang Pak Marisa, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Bang Deni Kakak.
0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Yogi?
2: Alhamdulillah sehat, yang penting lancar.
0: Masih di tempat jualan Mas Yogi?
2: Apa?
0: Masih di tempat jualan atau udah pulang?
2: Masih Bang Beni.
0: Oh enggih.
2: Salam-salam dulu.
0: Cila.
2: Ada Pak Marisa, ada Mas Irwan, ada Bang Medit, Bang Orget, ada Bunda Cahaya, Bunda Sejahajar, terus ada Bunda Aisyah, ada Mbak Maya, ada Pak Pajar, Bujang Laik, Bujang Tayangan, ada Yudia, terus ada Pak Esam, ada Mbak Kiranti, ada Pak Mui, ada Mbak Ayu, ada Bang Jun, semua-semua Bang Benny.
0: Oke Mas Cogi.
2: Yo, terima kasih. Semoga sihnya panjang umur, murah rezeki. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Mas Yogi ya, dan semoga dagangannya malam hari ini cepat habis biar cepat pulang ya, istirahat kemudian di rumah. Satu menelpon lagi ya sebelum kita kembali ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lala, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Kalau Mas Ben, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Alhamdulillah, moga Mas Ben selalu dalam lindungan Allah SWT lagi.
0: Amin.
3: Selalu diberikan kesehatan. Salam-salam dulu.
0: Sila.
3: Yang pertama, buat Bu Hati yang ada di Tengah Raja, moga Mas Ben tetap kesehatan, banyak umur, dimana Juki, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Tahlil, ada Mas Raja, ada Pak Kajar, ada Pak Nusa, ada Pak Marisa, ada Mbak Enza, ada Pak Enzo, terus ada Bunda Cahaya, ada Bunda Suci Hajar, ada Mami Rian, siapa lagi? Ya ada Pak Aji Sahabudin, ya buat semua-semuanya dan juga dari Aji Bebek. tanpa terkecuali kalau mau persahabatan, moga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mas Ben, moga mobil Mas Ben selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan semakin dilancarkan rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wataala. Yang penitia terjaga Mas Ben di maturkan siasi atas waktunya. Silang rangkum buat yang membawa stres ampure, agung alis ampuran di lagunya lalu cundu. Salam Mas Ben, lalu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lale di Lombok Tengah, mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita kembali menyapa penelpon yang lainnya, kembali kita ke lagu. Ada Best Jam dengan Denganmu Tanpamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya pendengar, Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda. Untuk Anda yang baru bergabung, baru mendengarkan Ruang Rindu di malam hari ini, selamat mendengarkan Ruang Rindu ya. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, semoga masalahnya segera terselesaikan ya. Biar nggak galau, gabung di Ruang Rindu ya, di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Sudah ada yang bergabung? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Doni. Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih?
1: Dengan
0: siapa nih, ke?
1: Dengan Kinza nih, Bang Doni.
0: Selamat malam Mbak Kinza, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Bang Doni sendiri baik juga kan?
0: Alhamdulillah. Lo tim hujan?
1: Enggak.
0: Oke, sama berarti.
1: Cerah aja dari tadi.
0: Mbak Kinza mau kirim salam buat siapa? Ya oh, lagu dulu nih.
1: Yang belum dinaikin lagunya, yang mana nih Bang Ben?
0: Hetikus Endang.
1: Sama?
0: Hetikus Endang, Glenn Fredly. Sama Elite.
1: Apa judulnya Glenn Fredly?
0: Cukup sudah.
1: Terus yang ketiga?
0: Kalau Elite itu kado ulang tahun.
1: Oh, yang itu dah, yang Glenn Fredly.
0: Yang Glenn aja ya. Oke.
1: Iya dah. Salam-salam ya.
0: Sila.
1: Sila tadi, Bunda Aisyah juga, terus Lale juga, terus Bang Raja ya, Bang Sahril juga, Bunda Kartini juga, terus Bang Alvin, Bang Pinggu, terus Bang Irwan ya. Semuanya ada fan-fan RRI tanpa terkecuali ya. Salam kompak manis bahagia. Selamat malam ya, selamat beristirahat aja buat kalian semua ya. Oh iya, buat Bang Kenzo juga ya, selamat malam kalau lagi monitor ya. Ikutan yuk di RRI, ditunggu sama Bang Beni ya. Bang Beni selamat bertugas saja ya.
0: Terima kasih.
1: Ya, semangat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Kinza di Lombok Timur. Pendengar Lombok Timur yang lain kami tunggu juga ya. Di belakang Mbak Kinza, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa?
2: Halo, selamat malam.
0: Iya,
2: selamat. Dengan Ayu dari Maluku. Dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Ayu di mana?
2: Ayu di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Oke, Ayu Maluku ya. Ayu, gimana Maluku cuaca Tengah di Maluku? Tumben masuk di Persatu?
2: Iya, Maluku Tengah hari ini cuaca kurang bagus ya. Semalam tuh hujan sampai pagi, dan hari ini tuh berasa mendung dan dingin. Tapi ada hujan juga gitu, masih ada hujan-hujan gerimis.
0: Oke, kayaknya kenal suaranya Ayu. Oke, okay, lanjut.
2: Ya, bagaimana dengan di Mataram sendiri?
0: Mataram hari ini nggak ada hujan, kemarin ada.
2: Oh ya, kita berarti beda ya, tapi di langit yang sama.
0: Kayaknya kenal sama Ayu. Lanjut, terus?
2: Ya. Oke, baik, salamnya buat semalam ada yang menyapa saya, yang ada Bang El Oldes kalau nggak salah. Benar ya?
0: Iya.
2: Iya deh, selamat malam buat beliau. Salam sehat, salam sehat Rohmi. Kemudian buat semua yang sudah bergabung, tetap sehat dan tetap semangat. Yang menyapa juga buat Pak Widi yang ada di Tokyo, mungkin mendengar salam rahayu untuk beliau dan tetap sehat untuk kita semuanya. Dengan abang siapa ini?
0: Dengan Bang Beni.
2: Iya, buat abangnya terima kasih dan selamat bertugas kembali. Selamat malam.
0: Selamat malam juga Ayu. Ayu dari Maluku ya. Baik, di belakangnya Ayu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat Rindu. Halo Mbak Ayu. Mbak Ayu.
0: Itu Ayu atau Ayu Bunda?
3: Ayu.
0: Oh ya. Kalau kita bilang
3: bunda,
0: iya dah.
3: Benar-benar rindu sama Mbak Ayu.
0: Iya, kalau kita bilang iya dah pokoknya. suka ganti-ganti.
3: Salam pernah kangen, sayang selalu, rindu banget juga.
0: Suka ganti nama orang-orang ini, Bunda ya?
3: Iya, itu deh. Pokoknya Bunda Mas Nia ada yang paling asli, tidak ada samaran.
0: Iya betul, tidak pernah ganti-ganti nama.
3: Baik
0: Bunda ya.
3: Di darat maupun di udara, selalu Mas Nia. Baik Facebook, Messenger, telepon juga.
0: Itu deh. Ini yang ganti-ganti nama ini tidak menghargai pemberian orang tua, Bunda ya.
3: Iya, makanya kalau ada acara bingung kita cari Ayu Ting Ting jadinya. Baru pulang yasinan ini dari masjid.
0: Anggi.
3: Ada ratif tadi. Grup ratif besok juga, besok pagi ada hallnya juga di masjid Mandaun Barakah.
0: Anggi.
3: Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Nyalam dulu ya.
0: Silakan Bunda.
3: Spesial buat Mbak Ayu juga ya, yang paling Bunda sayangi, yang paling Bunda rindu.
0: Ya. Tumben berani menelpon.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Ada Pak Sapi Udin juga ya, salam sayang juga. Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, sehat selalu juga. Ada Penghidin. Yang ada di Tanjung juga sehat selalu. Raden Gedor juga di sana, mudah-mudahan sehat selalu. Ada Jaber Pandaya juga bersama Liannya, sehat selalu. Ada Inzenzo Widya bersama suaminya juga, Bunda Aisyah, Siti Hajar juga, Bunda Cahaya juga sehat selalu. Yogi juga, gimana kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Ada Bapak juga yang ada di BTN Pemda ya, Bapak di sana bersama Umi, mudah-mudahan selalu sehat. Ada Pak Jun, ada Bang Aziz Habudin yang ada di Kebon Ayu. Terus ada Ica juga yang ada di Batu Muri juga. Ada Bang Aji Herman juga, sehat selalu buat semua-semua ya Gagah ya.
0: Iya Bunda.
3: Buat idenya Nandaku yang ganteng, mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Gagah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mas Nia di Gerung. Senang kalau Bunda masuk ya. Happy aja pokoknya. Di belakang Bunda Mas Nia. Selamat malam, Roh Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaga, ada yang keangkat sebelum Mbak Maya tadi, tapi jalurnya jalur satuan. Saya angkat dua-duanya keputus dia.
4: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Lagunya kalau Endang apa judulnya?
0: Hetikus Endang, Pulanglah Udah.
4: Apa?
0: Pulanglah Udah. Halo, halo.
4: Ya.
0: Hetikus Endang, Pulanglah Udah, Mbak.
4: Kalau Glen?
0: Kalau Glen cukup sudah.
4: Iya, sudah. Dada yang minta?
0: Yang mana?
4: Yang Glen, Dada yang request.
0: Udah dinaikin yang Glen.
4: Kalau Hetikus Endang belum.
0: Hetikus Endang belum.
4: Ya, yang belum ya.
0: Oke. Okay.
4: Salam dulu buat keluarga di sini, selamat. Buat Bunda Masnya, sehat selalu. Ariel, Bapak Marisa juga tadi. Selalu Bapak Di Herman, Dewi Dia. Ada kejadian tuh belum masuk ya?
0: Belum.
4: Belum bisa mungkin. Buat Kinanti, Elvin, Elvin, Perbaya, sehat selalu juga. Ada Yogi juga tadi, ada Hataman, ada Jin, Islam ya. Tidak ada suaranya, Jin kemana orangnya. Iya, buat, apa lagi Kak, boleh. Ya dah, buat semuanya aja ya.
0: Iya, Mbak Mai.
4: Ini tadi tak dengar masuk juga. Sehat selalu.
0: Siapa itu?
4: Semuanya Bunda Kartini tadi.
0: Oh iya betul.
4: Yang di Lombok Timur, KLI, Lombok Barat juga, Lombok Tengah, Kota Mataram, semuanya
5: semua terkejali dan berkumpulnya saja ya.
0: Amin.
5: Ya, RRI di mana saja berada, berkumpul teri-teri di RRI juga. Dan berkumpulnya saja. Dan berkumpulnya saja ya.
0: Iya, amin.
5: Di luar daerah juga semuanya tinggal, tak dengar kemarin dah masuk. Tinggal Widi, Bu Iga, Ayu tadi, Susu, ada semuanya udah ya.
0: Oke Mbak Mai.
5: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu penelpon lagi di belakang Mbak Mai ya.
6: Selamat malam Mbak Windu.
7: Halo, selamat malam Mbak Windu.
6: Pak Tony.
7: Halo.
6: Halo.
7: Ya, ini bukan Pak Tony.
6: Sekarang Pak Ayah.
7: Halo. Halo.
6: Halo.
7: Ini Bang Ayah bukan Bang Tony.
6: Oh iya, sudah ganti namanya lupa. Sekarang Bang Ayah. Apa kabar Bang Tony, sehat?
7: Ya, kabar baik.
6: Oke.
7: Bang Benny.
6: Iya.
7: Ini nama baru saya di dari janda baru nih, nama saya nih, makanya ada namanya Bang Ayah nih.
6: Oke, sekarang sudah nggak pakai Bang Tony, diganti dengan Bang Ayah ya?
7: Ya, Bang Ayah Toneta.
6: Kirim salam buat siapa Bang Ayah ini?
7: Ya, ini saya mau kirim salam untuk teman saya, terutama untuk Gundam Minse sudah masuk ya?
6: Bunda siapa?
7: Gundam Minse sudah masuk.
6: Gundam Minse udah nggak ada, Pak Tony.
7: Tadi apa yang masuk tadi?
6: Bunda Maya.
7: Oh, Bunda Maya.
6: Iya.
7: Ya. Selamat malam untuk Bunda Maya ya. Untuk Bunda Ica. Untuk Bapak Nurul yang ada di Sila. Terus untuk Bang Beninya, semoga cepat beli mobil.
6: Amin ya Allah.
7: Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Spesifik doanya Bang Tony ya, semoga cepat beli mobil, amin. Di belakang Bang Tony, aduh, nambah lagi nih. Selamat malam Ruang Rindu.
8: Selamat malam Ruang Rindu, membagi rindu Mas Andi, Mas Benny.
0: Apa kabar Bunda?
8: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Praya ada hujan hari ini?
8: Apa?
0: Ada hujannya hari ini Praya?
8: Gak ada hujan di Praya.
0: Oke Bunda.
8: Kalau kemarin malamnya ada.
0: Tapi nah betul, kalau kemarin tuh hujan lumayan lama.
8: Iya, lama sampai pagi. Dari paginya gak ada.
0: Kirim salamnya buat siapa Bunda nih?
8: Buat janda di bawah umur. Sama Ayah, Mbak Lalu, Mbak Warni, Mbak Marni, Pak Sukri, Bang Raja, Pak Muin, Idin, Pak Altin, terus Mbak Ayu, alias Sepiudin, pacarnya Bunda janda di bawah umur. Tahu janda di bawah umur itu?
0: Itu kan Bunda Mas Nia.
8: Oh ya, sekiranya enggak tahu sama Mas Ben. Terus buat siapa tadi yang di Lombok Timur itu?
0: Bunda Kartini.
8: Enggak, lainan. Bunda Kartini sama Bunda ya tadi itu.
0: Lombok Timur. Mbak Kinja.
8: Kinja, ya. Mbak Kinja. Terus Bang Jun. Bang Kenzo ya. Buat siapa lagi? Bunda Si Hajar, Olivia. Ya, buat semuanya sudah ya. Mas Benny, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
8: Sampai jumpa ya Mas Ben.
0: Enggih, terima kasih Bunda Cahaya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, terima kasih semuanya ya. Dari Lombok Utara ada Ila, kemudian Bunda Aisyah, Bunda Kartini, Bunda Mas Nia, ada Pak Marisa, ada Bang Yogi, ada Mbak Lalu, ada Mbak Kinza, terus ada Ayu di Maluku, Mbak Maya, Bang Tony, dan terakhir tidak ada Bunda Caya. Untuk semuanya juga ya, yang walaupun tidak interaksi langsung tapi mendengarkan dari rumah, terima kasih semuanya. Baik, lagu penutup untuk malam hari ini di Ruang Rindu, kita ke Glenn Bradley dengan Cukup Sudah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama ini kembali, maka sampai di sini tugas kami untuk menemani Anda hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, Radio Publik Milik Bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Nabi Muhammad SAW pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.

صدق الله العظيم.

Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang mulia dan dicintai oleh seluruh umatnya. Menurut riwayat, penampilan Nabi begitu mempesona. Semua orang mengaguminya. Salah satu sahabat pernah bercerita.

سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت،

0: فضلك شر ما قضيت.
1: ولا يعز من عز تبارك الله. نستغفرك.

0: terus kemana gak ada.
1: Iya. Udah, gak usah moderator udah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ihwana. Syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah Masjid Raya Hubul Wathon Islam Center rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. K. Haji MZ Abdad MA yang insyaallah pagi ini akan membahas tafsir
1: Al-Jasiyah 26
0: Quran surat Al-Jasiyah ayat 26 dan seterusnya. Baik, untuk mempersingkat waktu mari kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa bahwa pembahasan insyaallah akan kita sampai pada waktu syuruq. Terus selanjutnya kami persilakan kepada al-mukarram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para penisbuh yang dia muliakan dan hormati, segenap seluruh jamaah sholat subuh Masjid Hubul Wathon Islamic Center Mataram yang kami muliakan, dan seluruh pendengar sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yaitu di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram. Kita masih memasuki tanggal 11 atau 12, karena ini ada dua versi. Ya, sama-sama diyakini benar saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, memberikan keberkahan dalam hidup, dan senantiasa memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita senantiasa berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dan pada gilirannya kita semua akan mendapatkan catatan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya. Bapak ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mentadaburi ayat Allah pada surah Al-Jasiyah ayat yang ke-26 sampai 29 insyaallah. Untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka terlebih dahulu majelis ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membarengi hidayah kepada kita semua dan senantiasa kita ditetapkan keistiqomahan kita akan iman dan Islam. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ashabihi wa min alladziina amanu. Sa'ulillahi lahumul Fatiha. Ya kan. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا وأساتذتنا وأساتذتنا ولمن حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغربها بل يا بحر يا شاء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Kita buka surah Al-Jasiyah ayat ke-26. Kita baca terlebih dahulu sebagaimana biasa, kemudian kita sama-sama untuk memahami ayat per ayat.

0: تعملون.
1: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

0: para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang baru kita baca ini gambaran secara umum adalah menceritakan tentang perjalanan hidup manusia. Jadi hidup ini tidak hanya sekedar menjalankan kehidupan di dunia ini saja, tetapi ada endingnya yang paling besar nanti diperjumpakan oleh Allah pada hari kiamat. Semua manusia akan didekatkan dengan catatan-catatan masing-masing, apakah nanti catatannya baik atau tidak, baru kemudian diberikan jaza oleh Allah posisinya, apakah ditempatkan di surganya atau di nerakanya. Secara umum ayat yang kita baca seperti itu. Kita lihat terjemahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fih walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Qulillah. Jadi kul, katakan, kata Allah. Allahu yuhyikum, Allah yang akan menghidupkan kalian. Thumma yumitukum, kemudian Allah pula yang akan mematikan kalian. Thumma yajma'ukum ila yaumil qiyamah, kemudian Allah akan mengumpulkan kalian besok pada hari kiamat. La raiba fih, tidak ada keraguan hari itu. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ayat yang pertama pada ayat yang ke-26 kali ini sebenarnya adalah ayat yang ingin menegaskan, menyanggah orang-orang kafir bahwa anggapan mereka itu tidak pernah ada kehidupan kembali. Karena mati itu menurut mereka adalah didasarkan kepada perjalanan waktu. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Tapi tidak mengakui bahwa itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga mereka tidak mengakui adanya kebangkitan kembali, karena dipandang bahwa manusia itu kalau sudah hancur lebur tidaklah mungkin akan dikembalikan. Itulah anggapan orang-orang kafir terhadap kematian manusia. Maka ayat ini ingin menegaskan begitu. Itu sebabnya di dalam penafsiran para ulama yang saya baca ini adalah penafsiran di tafsir As-Saffwa yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum. Ay qullahum ya Muhammad, Allahul ladzi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfatan huwa alladhi yumitukum 'inda qida'i ajalikum la kama za'amtum annakum tahyawna wa tamutuna bi hukmi ad-dahri. Jadi menurut beliau ayat yang menyampaikan qulillahu yuhyikum tsumma yumitukum itu dijelaskan maksudnya adalah qul lahum, katakan kepada mereka, ya Muhammad, wahai Muhammad. Apa yang disuruh mengatakan oleh Allah? Allahul ladzi khalaqakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian ibtidaan, sejak awal, hina kuntum nutofan, ketika kalian itu masih berupa air mani. Jadi manusia itu dalam beberapa ayat Al-Quran itu kita harus memahami dan mengetahui unsur yang ada dalam diri kita. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Orang sering ingin mengenal dunia, tapi tidak ingin mengenal dirinya sendiri. Ada orang keliling Perancis, Amerika, Afrika, hidupnya digunakan untuk mengenal dunia, tapi jarang mengenal dirinya. Padahal kalau orang itu bisa mengenal dirinya, maka dia akan lebih mengenal Allah. Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia akan mengenal Allah. Nah, kaitan dengan ayat ini, Allah menciptakan manusia itu dari apa? Dari nutfah, yaitu berupa air. Berupa air. Di ayat Al-Quran di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 dan seterusnya, itu Allah sebutkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'ala nutfatan thumma ja'ala nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Ada empat unsur dalam diri manusia yang harus diketahui. Pertama adalah sulalatim min tin, dari saripati, tanah. Satu dari tanah. Yang kedua nutfah, air. Sperma itu air. Makanya Bapak Ibu, manusia itu segagah-gagahnya manusia, seputih-putihnya manusia, baik yang putih bersih dengan yang hitam gelap, itu kalau mandi di gobrot keluar apanya Pak? Dagingnya, keluar dagingnya. Katanya Pak Dokter Arafat itu bolot, sepintas daging itu tidak ada harganya. Kalau dikumpulkan kita ini gobrot semua di sini, ditaruh dibawa ke pasar, insya Allah tidak laku. Tapi ingat, itu berharga, memiliki hakikat yang sesungguhnya. Kalau bapak itu ngobrol kemudian keluar dagingnya, berarti ada isyarat bapak itu masih diberikan hidup oleh Allah. Nah, kalau sudah digobrol tidak keluar dagingnya, awas, bisa saja besok pagi belum Jadi sudah hilang, tidak mau ikut di dalam badannya. Itu namanya tanah. Yang kedua adalah mak. Untuk membuktikan bahwa kita ini dari air, bisa bapak dan ibu siang-siang jam 2 itu bisa ngelilingi di sangkareang itu, lari 10 kali yang keluar adalah keringatnya. Kalau 10 kali kok enggak berkeringat, berarti ada yang konslet. Iya kan? Sudah keliling 10 kali enggak berkeringat, panas-panas. Berarti ada hal-hal di dalam tubuh kita yang mungkin ada konslet. Nah, itu cepat segera larikan ke rumah sakit. Nah, ini Bu. Maka di sini disebutkan allazi khalaqakum ibtida'an hatta kuntum nutfan. Bahwa Allah yang menciptakan kalian sejak awal ketika kalian masih berupa air mani. Wallazi yumitukum indang kidai ajalikum, dialah yang mematikan kalian ketika ajal tiba. La kama za'amtum annakum tahyauna wa tamutuna bihukmid dahr. Bukan sebagaimana anggapan kalian atau anggapan orang-orang bahwa hidup dan mati itu terjadi semata-mata karena perjalanan zaman. Itu penjelasannya Imam Ali As-Sabuni. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah manusia. Jadi yang hidupkan, yang matikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah, bukan karena perjalanan masa. Kemudian setelah itu summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Tafsirnya ay summa ba'dal mauti, kemudian setelah kematian, ya ba'atsukum lil hisabi wal jazaa. Allah akan membangkitkan kalian untuk dihisab, dan kemudian wal jazaa, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bala balasan. Kama ahyakum fid dunya, kata Imam Ali As-Sabuni, sebagaimana dia telah menghidupkan kalian di dunia. Fa inna man qadara 'alal badi'i qadara 'alal i'adati, sesungguhnya zat yang mampu menciptakan pertama kali tentu juga akan mampu menciptakan penghidupan kembali. Jadi kalau
1: Yeah.

Alhamdulillah. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi dalam penafsiran Imam Ali As-Sabuni mengatakan summa ba'dal mauti yab'atsukum lil hisabi wal jazaa. Ini nanti setelah kematian dibangkitkan kembali oleh Allah dihisab dan diberikan balasan. Kama ahyakum fid dunya, sebagaimana apa namanya Allah Subhanahu wa taala telah menghidupkan kalian di dunia itu. Fa inna man qadara 'alal bada'i qadara 'alal i'adati, sesungguhnya zat yang mampu menciptakan pertama kali tentu juga akan mampu menciptakan kembali atau mengembalikan manusia itu. Nah, para jamaah sekalian, inilah yang tadi di awal yang katakan bahwa ada anggapan bahwa orang-orang kafir itu menganggap tidak ada kebangkitan. Tapi Allah itu bisa. Kalau penciptaan awal tidak ada sesuatu kemudian menjadi ada. Ya. Kita dari tidak ada menjadi ada. Kenapa? Karena diciptakan oleh yang ada. Awalnya tidak ada, tapi diciptakan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu diciptakan oleh Allah. Apa itu ayatnya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tidak seperti penciptaan selanjutnya. Jadi kalau di awal-awal itu Allah tidak melibatkan makhluknya, tapi setelah Nabi Adam Allah melibatkan makhluk. Makanya dalam konteks ayat tadi ketika bicara tentang penciptaan itu kan ayatnya yang pertama coba dilihat, walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami ciptakan. Berarti kalau diciptakan itu Allah sendiri. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin mintin. Urusannya Allah itu menciptakan. Baru summa ja'alnahu nutfatan. Menggunakan kata ja'ala. Nah, ja'ala ini berarti ada keterlibatan manusia. Summa ja'alnahu nutfah. Jadi dari saripati tadi itu kemudian menjadi sperma, dan sperma ini ada unsur kemanusiaannya. Maka bukan urusan Allah ini. Ja'al

Nah, jadi itu summa ja'ala nutfatan fi qarari mati. Dan melalui proses. Nah, itu. Jadi kalau khalaqah habis itu kembali Allah lagi. Summa khalaqna nutfah. Lah ini urusan Allah lagi. Khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqa mudghah. Ya kan? Itu Allah, enggak ada keterkaitan dengan manusia. Jadi sudah di dalam nutfah dijadikan segumpal daging, kemudian darah, kemudian daging, itu urusan Allah. Manusia enggak tahu apa-apa. Baru kemudian tulang belulang, habis itu kemudian dibungkus daging lagi oleh Allah, itu urusan Allah. Tsumma ansa'nahu khalqan akhar, itu urusan Allah. Jadi manusia hanya ja'ala nutfah. Jadi hanya memindahkan air ke dalam rahim. Nah, di sini itulah bedanya. Maka masya Allah, kalau kita teliti ayat ini luar biasa. Begitu Allah menceritakan kejadian manusia. Nah, kalau manusia itu sudah ada diciptakan oleh Allah, kemudian dimatikan oleh Allah, maka lebih mudah Allah menghidupkan kembali daripada ketika awal manusia diciptakan oleh Allah. Jadi Allah ingin mengatakan begitu. Ya, fa inna man qadara 'alal bad'i qadara 'alal i'adah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan yang pertama, tentu mampu menghidupkan kembali. Maka di sini para jamaah sekalian, ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni, wal hikmatu iktadatil jam'i lil jazaa' fi yaumil qiyamati alladzi la syakka fihi wal irtiyab. Hikmah Allah menghendaki agar seluruh manusia dikumpulkan pada hari kiamat itu untuk menerima balasan. Hari yang tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi ku enak tenan hidup di dunia ini, kemudian nanti tidak dipertanggungjawabkan. Summa latus aluna yauma izin anin na'im. Ditanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, ditegaskan oleh Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Oleh Imam Az-Zahabi ditafsirkan ay walakinna aktsarun nasi li jahlihim wa kusurihim fin nazari wat tafakkur, akan tetapi kebanyakan manusia karena kebodohan dan dangkalnya pemikiran penglihatan mereka. La ya'lamuna qudratallah fayunkirunal ba'sa wal jaza. Oleh karena itu mereka mengingkari adanya kebangkitan dan pembalasan. Nah, ini tentu juga mengingatkan tiang pelunggu sami bahwa memang hidup ini harus berupaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan sehingga nanti Allah juga memberikan yang terbaik untuk kita semua. Para jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam penjelasan Imam Ali As-Sabuni ini juga dikatakan summa bayyana imkanal hasyr wan nasyri wa dzakara tafasil ahwali yaumil qiyamati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kebangkitan itu sangat mungkin terjadi. Lalu diterangkan pada ayat berikutnya walillahi mulkus samawati wal ardh. Disebutkan oleh Allah walillahi mulkus samawati wal ardh, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Maksudnya apa? Ai huwa jalla wa ala al-maliku li jami'il kainatil uluwiyyati wassufliyah. Oleh Imam As-Sabuni ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

0: dan milik Allah kerajaan langit dan bumi itu maksudnya adalah pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kita sudah meyakini bahwa alam semesta ini ya miliknya Allah, dan besok juga kembali ke hadirat Allah. Wa yauma taqumu sa'atu yauma idin yakhsarul mubtilun ay wa yaumal qiyamati yakhsarul kafirunal jahiduna bi ayatillah. Pada hari kiamat nanti orang-orang kafir yang mendustakan ayat Allah akan menjadi orang-orang yang paling merugi, ya. Jadi yakhsarul mubtilun, mereka yang melakukan hal-hal yang dosa, merekalah yang akan merugi. Maka kemudian para jamaah sekalian, ini ayat yang akhir ini, wataro kulla ummatin jasiyah. Ya, engkau akan melihat setiap umat itu akan berlutut. Nah, disinilah yang diambil nama surah Al-Jasiyah. Al-Jasiyah itu artinya berlutut. Ya. Apa maksudnya ayat wataro ilaiha? Wataro ayyuhal mukhatabu kulla ummatin minal umam jalisatun ala rukab min siddatil hauli wal faza' kama jajasul khusumu baina yadayil hakim bihayatil khaifid dalil. Dijelaskan oleh Imam Ali As-Saburi bahwa besok itu seluruh umat, engkau akan melihat setiap umat itu akan berlutut. Kenapa? Karena dahsyatnya rasa takut dan juga kengerian. Jadi mulai dari umatnya Nabi Adam sampai nanti ila akhir zaman itu akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking dahsyatnya, ya kan? Sebagaimana para pihak yang bersengketa berlutut di hadapan hakim dengan penuh rasa takut dan hina. Itu gambarannya seperti demikian. Maka Ibnu Katsir mengatakan wa hadza idza ji'a bi jahannam fa innaha tazfiru zafratan la yabqa ahadun illa jasa ala rukbatihi. Ibnu Katsir mengatakan hal itu terjadi, kenapa? Karena ketika neraka itu didatangkan kepada manusia, kepada mereka, jahannam akan menghembuskan satu hembusan yang sangat dahsyat sehingga tidak ada seorang pun kecuali akan berlutut di atas kedua lututnya. Masya Allah, para jamaah sekalian, jadi semua manusia begitu. Maka kullu ummatin tud'a ila kitabiyah, setelah itu ay kullu ummatin min tilkal umam tud'a ila sahaifi a'maliha. Setiap umat itu kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju catatan amal mereka masing-masing. Al yauma tujzauna ma kuntum ta'malun, kata Allah, ay yuqalu lakum fi hadzal yaum ar-rahibi tanaluna jazaa'a a'malikum min khairin aw syarr. Kepada mereka dikatakan pada hari ini, kata Allah, yang sangat dahsyat ini, kalian akan menerima balasan sesuai dengan amal-amal kalian yang kalian kerjakan, baik maupun buruknya. Maka disebutkan kembali hadza kitabun yantiku alaikum bil haqq, ai hadzal kitabu yashhadu alaikum bil haqqi min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Kitab catatan amal ini menjadi saksi atas kalian semua dengan hak, dengan sebenar-benarnya, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan sedikit pun. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat bahwa ayat yang kita pelajari ini tentunya juga menjadikan diri kita untuk senantiasa waspada, karena memang besok kita juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir ditutup inna kunna nastanzikhu ma kuntum ta'malun ay kunna na'murul malaikata bikitabihi a'malikum wa itsbatiha alaikum. Sesungguhnya kami selalu memerintahkan para malaikat untuk mencatat seluruh amal-amal perbuatan kalian, perbuatan manusia, dan menetapkan sebagai bukti atas diri kalian. Jadi para jamaah sekalian, jadi dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa manusia ini adalah senantiasa setelah diciptakan oleh Allah akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah, dan tentunya juga nanti akan mendapatkan jazak balasan dari Allah. Yang kedua, bahwa kita menyadari hidup ini akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka mudah-mudahan kita kelak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian para jamaah sekalian rahimakumullah. Ini memang ayatnya cukup panjang. Jadi waktunya sudah habis. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua diberikan bimbingan oleh Allah untuk mengenal diri kita sendiri sehingga mengenal Allah dan kemudian bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya dalam diri kita ini juga ada utusan Allah, yaitu malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Itu nanti akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi, dan dimasukkan ke dalam surganya bersama para anbiya, para salihin, dan juga para syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ya, mikir begitu, dan kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bisabar. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan mubarakan ma'asuma. Rabbana la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'ayban illa satartah wa la maridan illa shafaytah wa la dhallan illa hadaytah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawa'ijid dunya illa qudidah wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah sekalian rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf. Aku luha qali hadza fa astaghfirullahal azim wallahu almuwaffiq ila aqimit thoriq wal hadi ila sabil rasul. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insyaallah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi banyak sekali ibrah atau pelajaran nih kengge yang bisa kita petik, bisa kita ambil untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kini kita masuk NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pagi ini bisa menikmati suasana pagi yang segar, dingin masih tetap terasa ya. Iya, jadi ini musim peralihan, musim pancaroba ini cuaca yang dari malam itu sudah sangat dingin, apalagi pagi ya. Tapi ini tidak akan menghalangi Anda untuk melaksanakan apa yang sudah Anda rencanakan di weekend ini. Wah, karena nama juga akhir pekan, jadi ada hal-hal yang sepertinya akan membuat Anda lebih fresh ya dari beraktivitas selama sepekan. Kebuntuan-kebuntuan, kemumetan-kemumetan. Iya, jadi silakan saja ya Anda mulai lakukan dari sekarang. Nah, demikian juga si Deng gih tiang sapa Ina Ama semutan jari tiang sat yang kangen. Nini Mami bijasana, Le Embe pun si De saat ini sedang berada ya. Nike suasana pagi yang alhamdulillah sepertinya kelema, nggih. Si De selapu sudah siap-siap untuk beraktivitas nih ke arah yang melaut ya, pergi ke laut sudah dari dini hari tadi ya, pulangnya baru tadi subuh. Terus ada yang mau ke sawah atau ke bangket nih ke nge, sila. Terus juga yang mau menjajakan dagangannya, jualannya. Wah, masya Allah, tabarakallah semuanya. Semoga lancar-lancar saja. Dan pendengar yang pasti, saya Dian Mustafa bersama Amalia di operator yang akan mengawal Anda di NTB pagi ini. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, benar kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Sabtu 27 Juni 2026. Hampir di seluruh wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat berawan, pendengarnya, hampir merata dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima, terkecuali cara berawan. Suhunya dari 21 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban dari 64 ya, dari 59% bahkan sampai 95%. Iya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Sabtu 27 Juni 2026.
1: Informasi cuaca hari

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan, Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang hari Senin sampai hari Jumat untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Dian Mustafa, inilah sari berita sepekan selengkapnya.

Baik pendengar, berita sepekan kami awali dengan informasi penyidik Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara dan tersangka kasus peredaran narkoba. Tersangka kasus peredaran narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin ke Kejaksaan Negeri Bima Rabu 24 Juni 2026. Pelimpahan tahap 2 ini juga dilakukan terhadap Ahsan Al-Fadil yang diduga berperan sebagai kurir penyerahan narkoba seberat 488 gram dari Erwin kepada Malaungi. Juru bicara Kejari Bima Firdis Firmanilah Putra mengatakan pelimpahan dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. Meski penanganan perkara dilakukan Bareskrim Polri, proses penuntutan dilakukan di Bima karena lokasi kejadian berada di wilayah tersebut. Koko Erwin sebelumnya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Tanjung Balai, Sumatera Utara pada 26 Februari 2026 saat diduga hendak melarikan diri ke Malaysia. Keduanya diduga terkait kasus narkoba yang menyeret mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota Malaungi dan mantan Kapolres Bima Kota Didik Putra Kuncoro. Koko Erwin dan Ahsan dijerat pasal kepemilikan serta peredaran narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Saat ini keduanya ditahan di rutan Raba Bima sambil menunggu proses hukum lanjutan. Kejaksaan Negeri Lombok Tengah masih melanjutkan penanganan kasus dugaan korupsi insentif pajak penerangan jalan PPJ di Badan Pendapatan Daerah Bapenda Lombok Tengah. Meski Pengadilan Tinggi NTB telah menjatuhkan putusan banding, Kejari masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa kasasi setelah mempelajari salinan resmi putusan tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Lombok Tengah Alfa Dera mengatakan pihaknya masih menunggu salinan lengkap putusan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim sebelum menentukan sikap hukum berikutnya.

Tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Keduanya yakni mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma dan M. Haryadi Wahyudin menyusul mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviani yang sebelumnya juga mengajukan pra-peradilan. Humas PN Mataram Klik Trimargo membenarkan permohonan tersebut telah terdaftar. Gugatan Wirajaya tercatat dengan nomor perkara 18/PIT.PRA/2026/PN/MTR, sementara Haryadi dengan nomor 17/PIT.PRA/2026/PN/MTR. Materi gugatan keduanya berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Wirajaya dijadwalkan berlangsung 7 Juli 2026. Sedangkan Haryadi pada tanggal 3 Juli 2026, Kejaksaan Negeri Mataram menyebutkan langkah pra-peradilan merupakan hak tersangka dan menghormati upaya hukum tersebut. Namun pihak Kejaksaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi sebagai termohon. Kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 dengan anggaran 12,3 miliar ini menjerat 6 tersangka. Berdasarkan audit BPKP NTB, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 1,58 miliar. Jaksa penuntut umum menuntut warga negara Prancis Ludovic Roche alias Ali dengan hukuman 3 tahun penjara dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti turut serta tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman berupa 1 poket sabu dengan berat bersih 0,27 gram. Jaksa Nimade Sabtini membacakan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika dalam KUHP dan aturan penyesuaian pidana. Ketua Majelis Hakim Klik Trimargo kemudian meminta tanggapan terdakwa. Melalui penasihat hukumnya, Ludovic menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Dalam perkara ini, Ludovic didakwa menguasai sabu yang ditemukan saat dirinya ditangkap bersama warga lokal berinisial MUB di wilayah Bayan, Lombok Utara oleh tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara. Barang bukti sabu ditemukan terselip dalam bungkus telepon seluler yang berada di media penyimpanan kendaraan. Sementara hasil pemeriksaan urin Ludovic menunjukkan negatif kandungan metapetamin. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan berlangsung Rabu 1 Juli mendatang. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB Eko Prasetyo mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran PGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian selama 18 hari tersebut, pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp 87,2 miliar. Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru, yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran atau no service, no pay. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program. Wakil Ketua Komisi 9 DPR, maksud kami Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irvani mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia meminta proses pendataan dilakukan secara akurat dan valid agar hasilnya dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Menurut Hadrian, sensus ekonomi 2026 akan menjadi potret kondisi ekonomi masyarakat mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Karena itu ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam mendukung perkembangan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.

Sementara itu, realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Lombok Timur, Parihin, menjelaskan pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya, percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat. Warta berita sepekan ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Bank NTB Syariah resmi kembali menjadi penyalur kredit usaha rakyat KUR tahun 2026 setelah menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan KUR bersama Kementerian UMKM Republik Indonesia. Pada tahun ini, Bank NTB Syariah memperoleh plafon penyaluran KUR sebesar Rp40 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Rp30 miliar rupiah dialokasikan untuk pembiayaan UMKM dan Rp10 miliar rupiah untuk pembiayaan pekerja migran Indonesia PMI. Dan sementara, Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazarudin mengatakan kepercayaan dari pemerintah menjadi peluang sekaligus amanah untuk memperkuat peran bank dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan produktif dan berkelanjutan. Program KUR ini ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Pembiayaan akan difokuskan pada sektor produktif seperti perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, dan jasa. Selain itu, alokasi KUR untuk PMI diharapkan dapat membantu masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah. Upaya pencegahan kanker serviks di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui program vaksinasi HPV bagi masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram bersama Kemendikbangga, BKKBN NTB, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram menyalurkan sekitar 250 dosis vaksin. Program bertajuk Pelayanan Sejuta Vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 serta rangkaian HUT ke-25 Badan POM dan HUT ke-54 Korpri. Kepala BP POM Mataram Yogi Abaso memastikan vaksin yang diberikan telah melalui pengawasan Badan POM terkait keamanan mutu dan khasiatnya. Ia menghimbau masyarakat tidak ragu mengikuti vaksinasi karena HPV merupakan salah satu penyebab utama kanker serviks pada perempuan. Melalui program ini, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kanker serviks semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh mendukung pembangunan sekolah rakyat. Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Sumbawa Syarapudin Jarot usai mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian ATR, BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 21 hektar di Kecamatan Pelabuhan Badas sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Program sekolah rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Jarot optimistis pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan. Pembangunan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong percepatan penyerapan APBD tahun 2026. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Nur Salim mengatakan capaian tersebut masih berada dalam tren positif dan secara nasional NTB masuk dalam 5 besar daerah dengan penyerapan anggaran terbaik. Nur Salim menjelaskan dari total realisasi belanja daerah, belanja pegawai menjadi komponen dengan serapan tertinggi yakni sekitar 48%.
Pemerintah Provinsi NTB menargetkan percepatan serapan APBD terus dilakukan pada semester kedua tahun 2026, terutama melalui percepatan tender dan pelaksanaan program pembangunan yang berlangsung, maksud kami yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengkaji langkah lanjutan terhadap sejumlah retail modern yang masih beroperasi meski telah menerima surat peringatan dan instruksi penutupan sementara. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pihaknya akan menggelar rapat evaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai ketentuan dalam Perda nomor 7 tahun 2021. Menurutnya pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Di satu sisi ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak pernah memberikan izin kepada retail modern yang telah menerima surat peringatan untuk kembali beroperasi. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Labuhan Sangoro Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa diperpanjang hingga 5 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena adanya perubahan desain dan penambahan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebelumnya proyek tersebut ditargetkan selesai pada 26 Juni 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Rahmat Hidayat mengatakan progres pembangunan saat ini telah mencapai 64,5%. Pemerintah pusat memastikan bantuan renovasi untuk SMA N7 Mataram segera berjalan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hardian Irvani mengatakan anggaran sebesar 1,75 miliar rupiah untuk memperbaiki atap sekolah tersebut telah masuk dalam kontrak dan siap dialokasikan kepada pihak sekolah. Hardian menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan dilakukan langsung oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada sekolah penerima. Dana tersebut nantinya akan dikelola pihak sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan sesuai kebutuhan. Selain SMA N7 Mataram, Komisi 10 DPR RI juga tengah mengupayakan bantuan untuk SMA N1 Lingsar yang mengalami kejadian serupa. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera terrealisasi dalam waktu dekat. Hardian meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan segera menyelesaikan persoalan sejumlah bangunan sekolah yang masih terkendala hukum agar tidak mengganggu proses belajar mengajar siswa. Dan saudara sekian Warta Berita Sepekan untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dian Mustafa mengucapkan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,2 FM Rusotir Rari Mataram. Masih lanjut ya di NTB Pagi. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang menikmati suasana yang wow segar. Ada segar itu bukan berarti yang dingin-dingin ya di depannya sekarang. Di depan mana? Di mejanya atau di tempat sarapan Anda. Iya sih, yang dingin-dingin itu terlihat emang apa ya, terbayang ya akan menyejukkan tenggorokan, tapi ternyata tidak ya. Karena lebih baik sih kalau cuaca seperti ini tuh yang paling apa ya, membuat Anda merasa lebih fresh, lebih hangat tuh mungkin yang ya secangkir jahe ya dicampur dengan melon atau teh hangat, kopi hangat, nah seperti itulah ya. Oke. Jadi kalau yang alergi dingin nih, apalagi jangan sampailah menyentuh yang namanya yang dingin-dingin, apalagi es ya, itu akan membuat Anda jadi tidak fokus untuk beraktivitas karena akan terus meler hidungnya. Iya. Baiklah pendengar, masih hadir lagu-lagu dan juga nanti ada informasi, ada pesan ya. Oh iya, saya informasikan juga nanti di pukul 8 ya, Warta Berita. Itu nanti kita akan lanjut mengikuti Piala Dunia. Nah, kalau tadi kan di pukul 3 dini hari itu pertandingan Norwegia vs Prancis ya, yang akhirnya memang kemenangan Prancis dengan 4-1 atas Norwegia ya. Jadi Sabtu dini hari tadi ya, di 27 Juni 2026, dan tentu hasil ini memastikan Prancis mengakhiri fase grup dengan performa sempurna menjelang babak 32 besar. Karena kemenangan Prancis atas Norwegia ini membuat Les Bleus sempurna dengan 9 poin, jadi menjadi juara grup 1 ya. Kalau sedangkan Norwegia lolos sebagai runner up grup ya dengan mengoleksi 6 poin. Iya, dan jangan lewatkan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Setelah Warta Berita akan lanjut nanti pertandingan antara Uruguay ya versus Spanyol. Nah, apakah ini menjadi andalan Anda? Iya, menjadi favorit Anda. Nanti bisa Anda dengarkan siarannya hanya di RRI. Baik pendengar, kita lanjut. Kali ini akan menyuguhkan Anda satu lagu sambil menikmati suasana pagi bersama keluarga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Iya, seperti lagunya Potret ya. Di sini ada Melly Goeslaw, bagaikan langit tentu. Ini adalah ditulis oleh Melly Goeslaw yang menggambarkan perasaan seorang yang sedang jatuh cinta dengan tulus, penuh harapan dan kerinduan nih ya untuk seseorang yang dicintai. Jadi bagaikan langit. Nah, kalau langit sore itu kan biasanya ada metafora hati yang damai, indah dan dipenuhi harapan karena sedang merasakan cinta. Iya, ternyata memang lagu-lagu ini sebenarnya bisa menjadi satu inspirasi ya. Jangan sampai lagu ini membuat Anda baper lah, oke? Baik, pendengar masih terus lanjut di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Ya pendengar, saya tuntaskan musik informasi, tapi NTB Pagi masih terus lanjut ya. Kita akan jeda di pukul 8 dan nanti seperti yang sudah saya informasikan di awal, lanjut lagi ya setelah warta berita mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Dan nanti untuk hari ini nanti ada Uruguay versus Spanyol. Oke. Baiklah pendengar, tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda menuju ke Pro 3 Jakarta. Kita akan mengikuti pertandingan Piala Dunia. Ada nanti Uruguay versus Spanyol.
1: Cukup bisa dipandang sebelah mata ya, dengan beberapa nama besar seperti Lamine Yamal, kemudian Pedri, dan juga ada Rodri juga. Nah, kedua, untuk Spanyol kali ini akan mengenakan kostum berwarna putih, dan juga Uruguay mengenakan kostum berwarna hitam, Indra.
2: Ya, betul sekali Bung Tomo, dan kita akan menantikan jelang kick-off babak yang pertama ini. Ini menjadi pertandingan yang penting tentu bagi kedua tim, termasuk juga Uruguay yang mengisi posisi kedua dengan nilai 2 poin, karena masih ada Tanjung Verde yang akan juga berpotensi untuk menyalip bagaimana nanti akan ada pertandingan juga melawan Arab Saudi. Dan Spanyol tentu juga ingin menjadi juara grup jika melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick-off babak yang pertama. Sudah diselesaikan bagaimana mengenakan cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola, tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam, kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, coba dikejar oleh Rodri, arilkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol, mendapat tekanan tadi bagaimana Spanyol. Lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang, Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay. Pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau. Oh, namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana. Namun kembali patah di tengah jalan, upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola. Nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang. Bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada ke Korea, mundur ke belakang pada Kubarsi, maksud kami, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit, Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodokan bola depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau. Umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini, hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya.